0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk KBYU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Regi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat kesempatan yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa lah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: Iya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, nanti kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini bersama petugas dari Stasiun Tunggul Walung Cilacap. Dan pagi ini sudah tersambung dengan Pak Sawardi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Citra.
4: Iya, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap semangat. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas Cakep mulai Selasa 9 Juni sampai dengan Rabu 10 Juni 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya diperkirakan cerah. Pada siang hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Pada sore hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga bagian utara, serta Kabupaten Kebumen bagian barat diperkirakan cuacanya berawan tebal. Pada menjelang malam hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara hingga bagian timur, serta wilayah Kabupaten Cilacap bagian utara dan wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara. Pada malam hari hingga tengah malam, cuacanya cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada pagi dini hari, cuacanya cerah berawan dan cuaca umumnya berkabut. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan suhunya antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mulai melakukan penghematan air, tidak melakukan pembakaran lahan ataupun ilalang. Jika melakukan pembakaran, pastikan api sudah padam dengan sempurna sebelum meninggalkan lokasi tempat pembakaran. Ataupun masyarakat dengan membuang puntung rokok di area yang banyak terdapat rumput kering atau rumput ilalang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui info BMKG atau melalui bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Selamat bertugas kembali.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ada Peter Pan dengan buka dulu topengmu. Tolong dong Putri buka dulu topengnya.
1: Aduh gak bisa soalnya gak pede.
0: Oh gitu ya, jadi harus pakai topeng
1: harus
0: ya.
1: Harus pakai topeng dong.
0: Aduh boleh deh ya pakai topeng di sesekali waktu. Tapi jangan pakai topeng setiap saat ya. Apa ya, coba ya.
1: Apa itu dalam banget kayaknya.
0: Aduh Putri, kamu pernah gak sih kadang nih ketika kamu lagi beraktivitas gitu, kamu kayak ngerasa kurang percaya diri karena masalah bau badan?
1: Iya pernah biasanya.
0: Pernah ya?
1: Iya pernah biasanya karena belum mandi.
0: Aduh ya susah sih ya kalau udah ngomongin belum mandi ya. Emang kadang nih kelihatannya sepele banget ya, tapi ternyata bau badan ini bisa mempengaruhi kenyamanan saat beraktivitas, bekerja, atau bahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Nah kabar baiknya, masalah ini ternyata bisa diatasi dengan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari.
1: Iya, betul sekali ya. Bau badan ini sebenarnya bukan berasal dari keringat itu sendiri sebetulnya
0: Betul.
1: Karena aroma yang gak sedap muncul ini saat bakteri di permukaan kulit ini memecah protein dalam keringat jadi asam, yang jadi akhirnya menimbulkan bau. Nah oleh karena itu untuk jaga kebersihan tubuh ini menjadi langkah utama untuk mengatasi. Mandi nih, bener kan?
0: Tuh mandi secara ya teratur. Tolong ditanda kutip ya.
1: Iya mandi sehari dua kali ya. Terutama setelah beraktivitas yang menguras keringat, ini bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab bau badan.
0: Betul, setuju banget. Terus bisa juga ya kita pakai deodoran nih atau mungkin juga anti perspiran ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena deodoran ini juga bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan antiperspiran ini bisa mengurangi produksi keringat berlebih. Jadi jangan dan jangan lupa juga memilih pakaian yang berbahan katun atau bahannya yang mudah menyerap keringat agar tubuh ini tetap nyaman dan juga nggak lembab.
1: Iya, betul sekali. Terus yang berikutnya perhatikan juga nih pola makannya. Mengurangi konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang-bawangan, makanan pedas, dan ini bisa mengurangi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan.

0: kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, Putri, sesaat lagi kami akan mengajak Anda semua untuk mengikuti dialog Purwokerto menyapa pagi.
4: Yes, betul sekali. Dan pendengar, nanti kita akan mengulas tentang knalpot brong meresahkan dan petugas ambil tindakan ya. Nanti Anda bisa bergabung seperti biasa melalui line telepon atau WhatsApp Pro 1, dan Anda juga bisa menyimak melalui YouTube RRI Purwokerto.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Kabupaten Purbalingga kembali dipercaya menjadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 untuk babak 32 besar. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
2: Ya, pendengar, Kabupaten Purbalingga kembali dipercaya menjadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Setelah sukses di babak 64 besar, Purbalingga siap menggelar rangkaian pertandingan babak 32 besar. Hal tersebut tertuang dalam surat PSSI Pusat tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional pada babak 32 besar untuk grup G. Berdasarkan isi surat tersebut, Stadion Guntur Darjono Purbalingga kembali ditetapkan sebagai venue utama pertandingan. Sementara itu, lapangan Garuda Manunggal Wirasaba disiapkan sebagai stadion alternatif. Manajer Persibangga, Uu Trias Januar, menyambut baik penunjukan kembali Purbalingga sebagai tuan rumah. Menurutnya, kesempatan bermain di hadapan publik sendiri menjadi keuntungan besar bagi Persibangga Purbalingga. Uu juga mengajak masyarakat dan supporter Persibangga untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka dengan hadir langsung di stadion. Menurutnya, atmosfer dan dukungan dari tribun menjadi sentikan semangat tersendiri bagi para pemain.
3: Ini adalah satu kepercayaan besar yang harus kita jaga bersama, yang harus kita dukung bersama, dan harus kita sukseskan. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, khususnya insan bola, supporter, dan seluruh elemen untuk ikut mensukseskan hajat Persibangga Purbalingga untuk mengharumkan nama baik Purbalingga agar Purbalingga semakin dikenal lebih luas lagi. Mari kita sambut perhelatan dan olahraga Akbar ini dengan sukacita, dan kita dorong, kita dukung dan kepadaan kita Persibangga Purbalingga agar promosi naik kasta Liga 3.
2: Ya, manajer optimistis Persibangga mampu tampil lebih baik dibandingkan babak sebelumnya. Setelah finish sebagai runner-up grup B pada babak 64 besar, Persibangga menargetkan hasil yang lebih maksimal di babak 32 besar. Adapun babak 32 besar dijadwalkan berlangsung mulai hari ini tanggal 9 sampai 16 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Persibangga tergabung di grup G bersama Persik Kuningan, Persemar Martapura, serta Cimahi United. Demikian Faisal Raihan laporkan.
1: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, penggunaan knalpot brong masih menjadi keluhan masyarakat karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan.

0: kalau dari saya pribadi, saya setuju banget untuk penindakan dari knalpot brong ini, karena memang menurut saya sudah meresahkan. Dan juga saya salah satu korban yang waktu itu pernah tertembak dari belakang dari knalpot brong itu sendiri.
1: Bagi saya sendiri, untuk pemakaian knalpot brong di jalan umum sangat tidak direkomendasikan dan juga sangat melanggar aturan, karena di satu sisi pemakaian knalpot brong itu hanya boleh untuk di sirkuit saja gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya kebijakan-kebijakan yang ada bisa lebih diperketat lagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Hadir kembali menemani Anda di Purwokerto pagi ini untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026 bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema knalpot brong meresahkan, petugas ambil tindakan. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, penggunaan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai standar ini masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Suara bising yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi pengguna jalan serta aktivitas warga sehari-hari. Di sejumlah wilayah, petugas terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong sebagai upaya menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bersama. Namun demikian, masih ditemukan pengendara yang mengabaikan aturan dan tetap menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Lalu bagaimana kondisi pelanggaran penggunaan knalpot brong di Banyumas Raya saat ini? Dan kira-kira langkah apa saja yang telah dilakukan oleh petugas dalam melakukan penindakan dan juga edukasi kepada masyarakat? Serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kebisingan akibat knalpot brong? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi hari ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama, selamat pagi, saya ingin menyapa ada Ibtu Metri Zul Utami SPSI MH. Beliau ini adalah PS Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Mbak Citra. Selamat pagi, Mbak Putri.
1: Selamat pagi, Bu. Apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan selanjutnya ada Bapak Ibtu Yudi WZSH, beliau adalah KBO Lantas Polresta Cilacap. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, salam Citra. Sehat, Pak.
1: Iya. Selamat pagi, Pak Putri. Iya, sehat selalu ya, Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Menarik sekali tema kita di pagi hari ini, Pak. Ini soal knalpot brong meresahkan petugas ambil tindakan. Dan kita akan undang juga pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami. Dipersilakan ya hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya mau tanya dulu sama Bu Metri nih, Bu.
2: Oke.
0: Iya, Ibu nih, apa saja nih, Bu, keluhan masyarakat yang paling sering diterima di Satlantas baru-baru ini?
2: Iya, terkait dengan adanya keluhan masyarakat, memang yang masuk ke kami terkait dengan adanya penggunaan knalpot brong ya, yang menimbulkan suara bising sehingga mengganggu kenyamanan dari masyarakat tersebut.
1: Oke, baik. Baik, kemudian kalau kondisi pelanggaran nih, Bu, untuk penggunaan knalpot brong sendiri khususnya di wilayah Banyumas selama beberapa bulan terakhir seperti apa nih, Bu?
2: Ya, untuk kondisi pelanggar tentunya sangat lumayan. Terbukti kemarin pada saat bulan Mei, kami melaksanakan kegiatan penindakan, itu kami menindak sejumlah 210 kendaraan, itu Mei kurang 1 minggu. Nah, kemarin kita giat lagi sekitar ada 35 lagi, jadi sudah sekitar 245 ya motor yang sudah kami tindak terkait dengan adanya knalpot brong. Dan itu juga kami saat ini gencar-gencarnya kami melaksanakan kegiatan pencegahan ataupun penindakan dengan cara patroli. Patroli gabungan untuk upaya meminimalisir adanya knalpot brong yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan dengan langkah kami ini dapat mengurangi, bahkan kami menuju zero knalpot brong saat ini.
0: Oke. Bu Metri, dampak penggunaan knalpot brong ini, Bu, untuk dari sisi keselamatan ataupun dari kenyamanan masyarakat sendiri?
2: Untuk dampaknya dari sisi keselamatan atau kenyamanan, tentunya ini sangat tidak menimbulkan tidak nyaman ya, karena dari suara yang ditimbulkan itu sangat bising ya, sehingga sangat membuat tidak nyaman orang sedang beristirahat, padahal itu sering mereka itu dini hari, apalagi saatnya orang sedang istirahat ya, itu tentunya akan berdampak sangat tidak nyaman. Kemudian dampak yang berikutnya adalah karena mereka kayak semacam ada komunitas, jadi memang kalau secara psikologis itu nanti akan menimbulkan suatu dampak bahwa mereka memiliki keberanian. Di antaranya nanti ketika itu dia akan timbul seperti kalau awal-awal mungkin konvoy, tapi nanti akan berpotensi seperti ada balap, karena memang untuk knalpot itu kan dibuat brong itu memang untuk menambah ya, menambah biar itu lebih cepat lagi loh. Jadi mungkin menambah psikologis anak-anak atau remaja tersebut nanti akan berpotensi untuk bertindak lebih ya. Di antaranya mereka akan bertindak seperti melakukan balap liar dan sebagainya. Dan tentunya untuk potensi untuk pengendara itu tersebut juga berpotensi juga diantaranya berpotensi menimbulkan laka. Karena ketika dia mengendarai knalpot yang brong, itu kan otomatis dia akan psikologisnya memacu biar cepat. Nah itu yang kadang tidak hati-hati dan akhirnya berbahaya baik untuk diri sendiri ataupun pengguna kendaraan yang lain.
1: Oke, kita beralih dulu nih ke Pak Yudi dari Polresta Cilacap sendiri ya. Baik Bapak, kalau dari wilayah Cilacap sendiri nih Pak, situasi penggunaan knalpot brong itu seperti apa? Apakah masih menjadi keluhan masyarakat seperti di Banyumas atau bagaimana?
4: Ya, betul sekali Mbak. Tentunya sama juga dengan daerah-daerah lain. Knalpot brong ini masih menjadi keluhan masyarakat yang saat ini menjadi tren. Baik melalui 110 ataupun melalui media-media elektronik atau media-media sosial di IG dan TikTok tentunya. Itu merupakan salah satu PR bagi kami, khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Penggunaan knalpot brong sangat meresahkan, khususnya warga masyarakat yang saat ini mungkin di rumahnya di jalur-jalur protokol dan lain sebagainya itu Mbak. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan baik edukasi maupun kegiatan-kegiatan razia, kemudian operasi yang menyisir langsung pada inti pokoknya. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan pada jam-jam yang masyarakat atau pengguna knalpot brong itu melaksanakan kegiatannya mungkin di antara jam 9 mungkin sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu. Jadi kita melaksanakan kegiatan di saat-saat jam-jam tertentu yang memang di lokasi itu sudah dilakukan kegiatan balap liar dan lain sebagainya. Tentunya knalpot brong ini menjadi salah satu penyebab atau yang tidak bisa dipisahkan dengan balap liar tentunya. Karena mereka menggunakan knalpot brong tentu melakukan balap liar dan lain sebagainya. Kami juga menggandeng beberapa teman atau mungkin komunitas seperti kami punya Polder Kamsel Tipcar Lantas itu sudah beranggotakan 300 orang Mbak. Kita juga selama pelaksanaan kegiatan malam itu mereka juga ikut. Mereka juga patroli di media sosial, Pak, kejadiannya di sini dan lain sebagainya. Jadi kita semuanya itu bergandengan tangan dengan stakeholder tertentu dari, baik dari Satpol PP, Dishub dan lain sebagainya. Kita ajak bareng-bareng untuk melaksanakan kegiatan baik operasi, razia dan tentunya kita banyak ke edukasinya, baik melalui polis go school dan lain sebagainya, kita ikut terus menggencarkan untuk memberitahu pada anak-anak itu atau masyarakat ataupun guru-guru yang sedang melaksanakan tugasnya untuk mengedukasi bahwasanya penggunaan knalpot brong itu sangat merugikan masyarakat dan tentunya akan berbahaya bagi pengguna-pengguna jalan lainnya dan khususnya anak-anak di bawah umur.
1: Gitu, Pak. Oke. Biasanya kendala apa nih Pak yang sering dijumpai oleh petugas nih Pak?
4: Banyak kendala kami Bu dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum khususnya atau mungkin mengedukasi. Yang pertama tentunya anak-anak ini kan udah tahu jam-jam ataupun mereka sudah lebih paham. Jadi kita kadang-kadang kucing-kucingan dan lain sebagainya. Di sisi lain kita polisi tidak boleh mengejar dan lain sebagainya. Padahal tentunya itu lebih membahayakan. Nah, hal-hal kucing-kucingan dan lain sebagainya ini menjadi salah satu kendala yang saat ini memang sedang kami hadapi. Kita ambil di Jalan Gatot Subroto, ternyata mereka sudah lari ke Jalan Sudirman. Sudirman nanti lari, ya itu. Dan ternyata petugas kita ini kan tidak banyak juga. Jadi tentunya hal-hal yang semacam itu menjadi kendala. Keduanya, bengkel-bengkel yang saat ini sedang marak itu kan memang untuk pemasangan knalpot brong kan. Keduanya knalpot brong ini kan murah Bu dibandingkan dengan knalpot-knalpot yang asli ya, 250 sampai 300 kantong-kantong anak sekolah pelajar ini masih bisa dia untuk beli. Tapi kalau untuk yang ori itu kan hampir 1 juta dan lain sebagainya. Kita tetap mengedukasi Pemda juga, kita menyampaikan bahwasanya bengkel-bengkel yang tidak resmi itu untuk diedukasi terus untuk tidak menjual dan memasang knalpot brong. Kemudian ya anak-anak masih di usia 15 sampai 18 mungkin sampai ini kan masih mencari jati diri ya, jadi mengikuti dan lain sebagainya itu masih Jadi kendala-kendala kami masih di situ-situ aja sih.
1: Oke, baik Ibu Maitri. Kalau dari Kabupaten Banyumas sendiri nih Bu, aturan apa saja sih Bu yang mungkin sudah menjadi dasar hukum ya terkait dengan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong itu sendiri Bu?
2: Iya, baik untuk dasar hukum kami melakukan penindakan itu ada di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu terkait dengan adanya knalpot brong itu ada di pasal 285 ayat 1 di mana itu mengatur tentang kendaraan sepeda motor yang tidak memenuhi kelayakan secara teknis itu untuk ancaman hukumannya adalah denda kurungan 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Kalau terkait dengan mobil itu ada di pasal 286 di mana itu untuk ancaman hukumannya adalah denda kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Terus kemudian selain dengan Undang-Undang nomor 22 kami juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019 di mana di situ mengatur tentang baku mutu kebisingan. Di situ diatur terkait dengan batas ambang kebisingan ketika motor itu cc di bawah 80 itu untuk batas ambang kebisingannya itu di 73 desibel. Kemudian untuk cc 80 sampai 175 itu ada di 80 desibel. Kemudian untuk di atas 175 itu 83 desibel. Nah itu ada alat ukurnya namanya desibel meter.
0: Sebetulnya aturan sudah jelas ya Bu ya di sini ya. Oke, Bu boleh share juga Bu ini untuk lokasi dan waktu tertentu nih yang paling sering jadi sasaran patroli ini Bu.
2: Iya, baik kami melaksanakan kegiatan patroli memang untuk lokasi di wilayah Purwokerto yang memang biasa untuk mereka melaksanakan kegiatan konvoi ataupun aksi balap liar itu di sepanjang jalan Suparjo Rustam. Kemudian ada di Jalan Bung Karno dan sepanjang Jalan Dr. Angka Sudirman, kami semua melakukan kegiatan patroli tersebut. Jadi memang kami beberapa kali itu kegiatan dilaksanakan di atas jam 2. Jadi antara jam 2 jam 3 gitu. Nah, pada saat kemarin kita melaksanakan kegiatan jam 2 pagi itu di Suparjo Rustam itu sudah mengumpul anak-anak banyak ya di situ, banyak banyak anak lah ratusan. Kemudian setelah kami melaksanakan kegiatan patroli, mereka memberikan diri dan ternyata kami kemarin mendapati ada salah satu itu memang usia SMP kelas 3 ya, sekitar 15 tahun. Dan saat ini kami juga akan melaksanakan kegiatan edukasi tentunya dengan mengundang orang tua, kemudian nanti juga kami akan mengundang pihak sekolah juga dan tentunya nanti kami juga akan mengundang rekan-rekannya biar kami melakukan edukasi dan kami lakukan penindakan juga.
1: Oke, baik. Kemudian Bapak, Pak Yudi, menyambung tadi apa yang disampaikan Bu Maitri sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya seberapa efektif sih Pak adanya operasi penertiban yang selama ini dilakukan Pak? Baik mungkin itu di Cilacap ataupun di Banyumas sendiri.
4: Ya. Tentunya dalam kegiatan operasi itu kita tidak hanya melakukan penilangan yang membuat efek jera. Namun demikian kita tetap melaksanakan edukasi dalam artian memberikan pengertian bahwasannya setiap pelanggaran yang dia lakukan tentunya membuat efek bahaya bagi orang lain tentunya baik mengganggu kebisingan dan lain sebagainya. Jadi di Polres Cilacap memang selain melaksanakan operasi kita juga selalu terus bersama masyarakat yang lainnya melakukan edukasi Mbak, baik itu melalui sekolah, para guru, kemudian kami melakukan kegiatan edukasi-edukasi bersama teman-teman komunitas Pokdar Kamsel Ditjarlantas untuk melakukan patroli cyber. Intinya melaksanakan kegiatan-kegiatan itu biar nanti masyarakat itu paham. Tentunya untuk saat ini kan memang dominasi umur anak yang menggunakan knalpot brong itu antara umur 15 sampai 25 tahun ya Mbak. Dimana anak-anak itu dari umur 15 sampai 18 tahun itu masih mencari jati diri. Dalam artian mereka masih punya pengennya dilihat orang keren dan lain sebagainya. Nanti di umur 19 sampai 25 mereka kan baru kuliah atau mungkin dapat pekerjaan. Dia baru pengen ikut klub motor dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas umur 26 kita setelah pilah-pilah itu di atas 26 itu hampir jarang dia menggunakan knalpot brong. Karena apa? Karena mereka sudah berpikirnya sudah malas lah dengan seperti itu. Kemudian Banyak penggunaan-penggunaan knalpot brong ini memang di usia-usia anak dini kan hanya untuk mungkin untuk mengetes dan lain sebagainya, untuk mencari jati diri yang sejak awal tadi, dan kemudian mereka mampu untuk beli knalpot yang lebih murah pemasangannya, dan mereka kalau pagi mungkin dibawa ke bengkel atau dipasang sendiri pakai knalpot standar nanti malam udah diganti gitu. Sebenarnya
1: ribet ya.
4: Iya. Jadi setiap kita melakukan kegiatan setiap malam itu pasti ada yang kita amankan, namun demikian setiap hari selalu bertambah, dalam artian mereka ternyata apabila kita pelaksanaan penindakan tegas ternyata tidak tahu edukasinya yang apa sih yang harus saya lakukan setelah ini, ya mungkin kita panggil orang tua dan lain sebagainya. Ternyata yang lebih efektif selain penindakan tegas memang kami juga koordinasi dengan sekolah untuk tidak boleh masuk kendaraan yang misalkan yang knalpot brong nggak boleh parkir, dan kita sering melakukan razia atau mungkin ke sekolah-sekolah untuk tidak menggunakan knalpot brong itu lagi. Jadi pemahaman kami meskipun penindakan tegas dengan tilang, tapi semakin hari kadang-kadang semakin banyak penggunaan itu ternyata efektifnya lebih banyak ke edukasi, Mbak ya. Jadi edukasi kita menggandeng stakeholder. Karena apa? Karena penggunaan knalpot brong ini tidak hanya tanggung jawab Polri tentunya, tanggung jawab semua pihak gitu. Karena yang merasakan juga semua masyarakat. Jadi harapan kami kepada masyarakat juga untuk selalu ikut serta memberikan informasi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan knalpot brong ataupun balap liar, tentunya kita akan hadir di sana untuk memberikan edukasi atau memberikan pemahaman bahwasanya di situ bahayanya apa sih knalpot brong dan balap liar itu, di tentunya harus kita edukasi terus-menerus ke depannya biar mereka lebih paham akan masalah-masalah masyarakat yang saat ini sedang dihadapi.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan saya akan coba untuk bacakan pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 1. Selamat pagi untuk Pak Dimas yang ada di Sampang. Razia knalpot brong sering dilakukan, tetapi setelah beberapa minggu suara bising muncul lagi. Apa yang membuat pelanggaran ini terus berulang? Saya persilakan dari Pak Yudi dulu.
4: Monggo. Ya, seperti yang kami sampaikan awal tadi ya Mbak ya. Jadi memang setiap penindakan, setiap Sabtu malam minggu, mungkin setiap malam libur dan lain sebagainya, kita selalu melaksanakan razia atau operasi untuk penanggulangan knalpot brong ini. Kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan edukatif kepada masyarakat bahwasannya tentu perlu adanya peran serta masyarakat. Intinya baik itu pendidikan, kemudian Pemda, orang tua, kemudian komunitas-komunitas lain untuk memberikan cara gimana sih teman-teman adik-adik kita ini untuk tidak bisa tidak menggunakan knalpot itu lagi, kan sudah dari awal memang mereka sudah mencari jati diri umur 15 sampai 18 ini memang lagi asik-asiknya ya Mbak ya. Namun dengan mereka harus benar-benar kita kasih pengetahuan tentang apa sih bahayanya knalpot brong itu, apa sih bahayanya apabila kita balap liar dan lain sebagainya. Meresahkan masyarakat apa penggunaan jalan dan lain sebagainya, tentunya itu menjadi harapan kita kepada masyarakat sekalian bahwasanya itu bukan hanya tanggung jawab kepolisian aja, tentunya tanggung jawab kita bersama. Jadi kami terus melakukan operasi, terus melakukan edukasi bersama stakeholder yang lainnya biar semuanya itu dapat berjalan dengan tentunya dengan baik. Jadi tidak hanya harapan ke polisi, kita setiap hari gencar Mbak melakukan kegiatan operasi itu. Ya seperti Abu Metri katakan, setiap hari dapat 200, 100, tapi ada aja ya. Itu kan perlu adanya komunikasi di antara kita bersama. Jadi masyarakat, pihak sekolah, kemudian dari pihak Pemda, atau mungkin komunitas dan lain sebagainya. Kita menciptakan Kamtipmas atau Kamsel Tipcar Lantas ini bersama untuk mengedukasi adik-adik sekalian ini untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu.
1: Oke. Metri yang menambahkan?
2: Oke. Baik, terkait dengan adanya tadi merupakan fenomena menurut saya, karena itu merupakan tren ya, tidak hanya di Banyumas saja, itu merupakan tren, dan mungkin untuk anak-anak tersebut menganggap bahwa itu suatu bentuk kebanggaan bisa mereka menggunakan knalpot brong tanpa plat, dan bahkan mereka mungkin bangga ya ketika melaksanakan itu ada petugas, mereka bisa lolos dan sebagainya. Nah itu seperti yang dikatakan oleh Pak Yudi, itu memang suatu bentuk dia sedang proses optimalisasi diri ya, dalam arti dia mencari jati diri sehingga di situ ada komunitas. Untuk itu kenapa ini masih ada terus bergulir? Nah untuk itu memang butuh terkait dengan adanya peran serta khususnya dari keluarga atau orang tua, karena di sini adalah yang paling utama adalah di keluarga. Jadi mohon untuk warga atau orang tua khususnya, khususnya di masyarakat Kabupaten Banyumas, untuk mari bersama-sama kita mengawasi putra-putrinya terkait dengan adanya penggunaan knalpot brong, jadi agar tidak diizinkan dan mungkin tidak diberikan izin untuk putra-putrinya menggunakan kendaraan bermotor sebelum mendapatkan surat izin mengemudi. Mungkin itu.
1: Baik, kita baca lagi Inge nih karena sudah ada beberapa yang masuk juga. Kita baca kali ini melalui kolom komentar YouTube dari Bapak Miftahur Rohman. Jalan Linggama Sokaraja Kalibagor, Pajarukan Kalibagor Petir Kalibagor Banyumas, balapan liar motor knalpot bising brong bikin tidak bisa tidur. Tolong ini dibantu atau dipantau. Mungkin Bu Metri nih ya, silakan.
2: Ya, siap Bapak. Terima kasih untuk aduannya. Kami menindaklanjuti Bapak terkait dengan aduan tersebut. Kami akan melaksanakan kegiatan secara masif dan kontinu terkait dengan jam-jam rawan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan knalpot brong ataupun balap liar yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kami mohon dukungan dari warga masyarakat, semoga kegiatan kami nanti bisa lebih maksimal kembali, dan kami akan melaksanakan kegiatan tersebut secara kontinu di jam-jam tersebut. Insya Allah akan segera teratasi Bapak.
1: Baik, terima kasih. Kemudian ini dari Ogit yang ada di Purwokerto. Saya ingin menanyakan terkait aturan penindakan atau penilangan kendaraan di jalan. Misalnya apabila sebuah motor sedang dalam kondisi terparkir dan tidak sedang digunakan di jalan, apakah kendaraan tersebut tetap dapat dikenakan tilang? Kemudian terkait penggunaan knalpot yang dianggap tidak sesuai standar, apakah dalam proses penindakan petugas melakukan pengukuran saat razia? Mohon penjelasannya Ibu agar masyarakat dapat lebih memahami dasar aturan dan prosedur yang berlaku. Terima kasih.
2: Ya, ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan ada boleh nggak ketika diparkir itu dilakukan penilangan ya. Pada saat sebelum dia melaksanakan parkir, dia sudah melaksanakan perjalanan ya, melaksanakan aktivitasnya perjalanan sampai akhirnya dia memarkir kendaraan tersebut. Nah, pada saat diparkir biasanya untuk kami akan melakukan pemanggilan kepada orang tersebut. Ini benar enggak kendaraan Anda gitu. Coba dibunyikan ya kan, coba dibunyikan. Nah, itu ketika nanti bisa dibunyikan terus kemudian nanti ada suara memang dia terindikasi tidak sesuai dengan teknis, itu kami bisa melaksanakan terkait dengan adanya penilangan. Terus kemudian terkait dengan adanya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan adanya pengukuran itu menggunakan alat desibel, itu untuk spesifikasi terkait dengan CC yang di atas 80 sampai 175 itu untuk desibelnya adalah 80 desibel ya. Nah, terus kemudian kalau memang di bawah 80 cc itu 73. Kalau di atas cc 175 itu 83 desibel. Seperti itu. Ya, jadi kalau memang terkait dengan itu memang mereka sudah melaksanakan aktivitas kemudian ketika memang terparkir pasti kami panggil orang tersebut, panggil ini kendaraan bukan, coba dibunyikan dan sebagainya lah itu.
1: Terima kasih Bu Menteri. Pak Yudi mau menambahkan?
4: Ya, memang untuk pelaksanaan kegiatan operasi knalpot brong ini setiap kita melaksanakan kegiatan pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi ya Mbak ya. Tentunya pada saat kegiatan malam gitu masyarakat kadang-kadang ada yang mungkin ikut parkir di situ, kita bawa dan lain sebagainya yang ditanyakan mungkin ke arah situ ya Mbak. Namun demikian kita akan memilah di mana pelaksanaan tugas kami itu tentunya yang banyak kendala yang dihadapi yang tadi sampaikan. Jadi setiap operasi kegiatan nanti mereka kumpul, Pak saya alasan masyarakat kadang-kadang ada pengguna yang pemotor itu kan saya nggak ikut Pak, cuma ini gitu, cuma nonton dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi kendala. Tapi kita tetap akan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan SOP kami, Mbak. Nah, tentunya yang mereka yang memang benar-benar tidak apa tidak terlibat atau tidak ikut serta akan kita sesuaikan pembinaan dan lain sebagainya, memberikan edukasi kalau nonton seperti itu dan lain sebagainya jangan, karena mungkin nanti bisa kena tabrak atau dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian ini tentunya kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, SOP yang dilakukan, pasti ada hal-hal yang memang kurang berkenan di masyarakat. Jadi tentunya ya, permohonan kami ini ya bisa disampaikan kepada masyarakat bahwasannya di situ apabila kita melaksanakan kegiatan razia, di situ ada orang yang mungkin lagi parkir dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu ya, Pak. Namun demikian tetap kita bisa antisipasi itu. Biar nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya.
2: Oh iya Mbak, mungkin saya menambahkan.
1: Boleh,
2: Mbak.
1: Silakan Ibu.
2: Terkait dengan adanya ketika kita sudah melakukan penindakan terkait adanya kenal potrong, kami juga melakukan semacam edukasi. Jadi pada saat kami melaksanakan penindakan tersebut, ketika dari pelanggar tersebut sudah melaksanakan sidang, akan kami edukasi terkait dengan adanya penggantian knalpot standar. Kemudian nanti ada surat pernyataan juga bahwa dia tidak akan mengulangi lagi terkait dengan penggunaan knalpot burungnya. Terus kemudian untuk mengembalikan kondisi motor tersebut menjadi kondisi yang standar seperti pabriknya. Contohnya tidak menggunakan plat, kebanyakan kan tidak ada plat, maka akan dipasang platnya. Kemudian spion juga, kemudian knalpot standar juga. Jadi ya, monggo lah mari bersama-sama kepada seluruh warga masyarakat, khususnya ini kepada para orang tua untuk bisa membantu kami di sini ataupun dari aspek yang lain ya, seperti mungkin dari pihak sekolah membantu terkait dengan adanya penertiban penggunaan knalpot brong tersebut.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita baca dulu. Selamat pagi dari Pak Sulistiana di Purwakarta. Yang terhormat kepada narasumber, mohon ada tindakan kepada para produsen maupun bengkel knalpot brong. Terima kasih. Ini barangkali saran tapi bisa ditanggapi ya oleh Pak Yudi dan juga Ibu Metri. Monggo.
2: Ya, baik Bapak, terima kasih untuk saran dan masukannya, akan kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan nanti apa yang kami laksanakan bisa dapatnya mengatasi ataupun meminimalisir adanya penggunaan knalpot brong tersebut.
1: Oke.
4: Pak Yudi, silakan. Ya, tentunya Mbak, penjualan ataupun mungkin yang memberikan inisiasi ini kan tentunya kami juga mau komunikasi dengan Pemda juga untuk membuat perda-perda yang memang bukan melarang sih, tapi ada batas-batasannya, dia harus jualnya untuk apa dan lain sebagainya. Mungkin knalpot brong ini bisa dipakai untuk mungkin hanya apa drag race, pas event-event tertentu dan lain sebagainya gitu Mbak. Namun demikian kan ya terlalu tentu ada dukungan dari pihak-pihak lain. Jadi kalau polisian mungkin nggak mungkin bisa melarang orang jualan dan lain sebagainya. Kan tentu ada, belum ada perdanya dan lain sebagainya. Tentunya ada hal-hal yang memang menjadi polemik bagi Polri ini memang. Jadi jangan semuanya kayaknya semuanya harus polisi gitu loh. Kan tapi kan harus kita harus bisa menerapkan aturannya juga ya Mbak ya. Orang jualan misalkan jualan itu memang aturannya boleh, maksud kita kan nggak bisa kan dia dibolehin gitu. Memang makanya. Perlu adanya aturan-aturan yang misalnya dari perda, mungkin dari nanti bisa Satpol PP mengedukasi kepada penjual-penjual itu. Jadi larangan ini dan larangan itu dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa Polri ujuk-ujuk, nggak boleh ini Pak, ya ini dalam artian gitu kan. Tentunya masih menjadi hal-hal yang memang belum bisa saya sama lah kalau kita orang kesehatan jual rokok gitu kan. Produsennya nggak boleh kan, nggak mungkin kan?
1: Iya, serba bingung juga.
4: Jadi tentunya butuh
1: sinergi
4: daripada pihak-pihak yang lain tertentu dari baik dari Pemda, masyarakat dan lain sebagainya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak dan baik pendengar Pro 1, nanti akan saya bacakan kembali ini pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Tapi sebelumnya kita akan simak dahulu ada satu lagu yang akan melintas untuk menemani Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai knalpot brong meresahkan petugas ambil tindakan. Kami masih menunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 4 0 9 11 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, baik, terima kasih. Saya mau bacakan pertanyaan dari pendengar selanjutnya dari Pak Riko yang ada di Sidareja. Jika masyarakat merekam dan melaporkan kendaraan berknalpot brong yang sering mengganggu lingkungan, apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti? Monggo dari Pak Yudi dulu, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Riko yang di Sidareja tentunya. Apa penindakan kita tentunya harus sesuai dengan SOP ya Bu ya, dalam artian misalkan tilang elektronik dan lain sebagainya. Namun demikian, apabila itu masyarakat memfoto atau mengcapture kendaraan yang melakukan istilahnya pelanggaran, tentunya kita bisa memberikan tetap kita apa Bu, kita tanggapi dalam artian, tapi dalam proses penindakan seperti tilang dan lain sebagainya tentunya tidak bisa serta-merta kita melakukan tindakan itu. Karena apa? Karena dalam SOP kami itu untuk penindakan penilangan tentunya ada petugas khusus yang memang sudah diberikan sprint yang punya sertifikasi. Jadi tidak sembarang orang moto dikirim bisa dilakukan tindakan tilang. Namun demikian kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu apabila kendaraan memang sudah bisa kita deteksi namanya ini, tapi tidak melakukan dengan tindakan tilang, hanya sebatas memberikan edukasi, mungkin menghimbau atau mungkin memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tapi untuk penindakan seperti penindakan tilang dan lain sebagainya kita harus sesuai dengan SOP yang sudah kami yang ada di Polresta atau mungkin di Polri gitu Bu. Itu jadi tidak bisa setiap masyarakat mengcapture terus mengirim gambar kita tilang seperti itu ya Bu ya.
3: Saya menambahkan ya Pak, terkait dengan adanya tadi masyarakat mengcapture atau memfoto, kita ada karena tilang itu ada dua jenis ya, etle ataupun manual. Kalau foto tersebut bisa ada identitas nomor polisi, maka kita bisa menindak dengan menggunakan etle atau etilang. Tapi kalau memang motor itu tidak ada plat nomornya, itu memang kita belum bisa mengidentifikasi ya. Jadi bisa kalau menurut kami bisa dari misalnya masyarakat mengirim ke kami untuk di capture pelanggar tersebut, itu bisa kami lakukan paling dengan menggunakan etle atau tilang, etilang elektronik. Jadi nanti prosedurnya adalah ketika kita mengcapture itu harus jelas terkait dengan adanya lokasi dan tempatnya, terus kemudian jenis pelanggarannya apa dan sebagainya. Nanti akan kami cek kembali terkait dengan itu, terus kemudian ketika itu didapati nanti pelanggarannya apa, misalnya kasat mata ya, kasat mata itu berarti salah satunya dia tidak menggunakan helm, terus kemudian tidak menggunakan spion. Terus kemudian menggunakan handphone. Terus melanggar arus ya, melawan arus atau menabrak traffic light, itu bisa menggunakan etle. Nah, itu prosedurnya nanti ketika sudah di capture di kami, kemudian nanti akan kami kirimkan surat konfirmasi. Nanti setelah mereka datang ke kami baru kami lakukan surat tilang secara manual seperti itu. Ini cuma harus kasat mata ya pelanggarannya. Tapi kalau memang kendaraan tersebut difoto itu ibaratnya tidak ada plat nomor, maka kita tidak bisa mengidentifikasi, karena kita bisa mengidentifikasi itu dari plat nomor, itu nanti akan timbul data seperti itu. Mungkin kalau memang dari masyarakat itu kan mungkin pelanggarannya apa, misalnya brong, kan kita nggak bisa deteksi itu brong atau enggak. Jadi pelanggaran kasat mata yang mungkin bisa ditindak lakukan penindakan.
0: Oke, baik. Kita sudah ada yang gabung lagi. Selamat pagi. Dari Pak Arief di Patik Raja. Mbak Citra dan Mbak Putri, saya mau bertanya, masyarakat ini kan kadang melihat ada pengendara berkenal pot brong yang lolos dari razia. Bagaimana polisi bisa memastikan bahwa penindakan dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih nih? Ya. Monggo bisa saling menambahkan.
3: Baik, terkait dengan adanya, kita juga sebenarnya sudah upaya maksimal ya terkait dengan adanya penindakan knalpot brong. Karena mereka itu ketika mendapati kami, mereka tuh akan kayak semacam ngeledek gitu loh Mbak. Jadi memang sangat berbahaya sekali, memang di aturan kita ketika mengejar itu kan memang tidak diizinkan ya, karena itu sangat berisiko, baik berisiko bagi pengendara kelompok itu ataupun bagi petugas. Jadi kita ada SOP terkait dengan adanya penanganan tersebut, sehingga kita menggunakan cara-cara memberhentikan. Tapi kadang terkait dengan mereka itu ketika diberhentikan mereka justru akan terapas. Nah untuk itu ini butuh tidak hanya represif aja yang tadi disampaikan Pak Yudi, juga harus ada preventif juga, di antara kita harus edukasi dan sebagainya. Nah kegiatan ini akan kami lakukan terus menerus. Jadi memang ini butuh waktu ya, terkait dengan adanya zero knalpot brong itu memang kita butuh waktu, karena ada banyak aspek yang harus kami sentuh di situ. Ya di antaranya tadi aspek dalam lingkungan keluarga, terus kemudian dari anaknya itu sendiri, kemudian ada dari lingkungan juga. Jadi memang PR buat tidak hanya buat polisi saja, tapi memang beberapa aspek yang memang kita harus bersama-sama sehingga bisa mewujudkan situasi tersebut. Tapi sesuai dengan jobdesk-nya, kami selaku penegak hukumnya di sini melaksanakan kegiatan patroli, kemudian sosialisasi maupun penindakan akan dilakukan secara kontinu.
0: Oke. Pak Yudi menambahkan?
2: Ya, seperti yang tadi kita katakan di kendala-kendala ya Mbak ya. Jadi kendala kucing-kucingan, kemudian melarikan diri dan lain sebagainya, itu tentunya kita sebagai petugas harus melaksanakan kegiatan itu harus sesuai dengan SOP yang ada ya Mbak ya. Cara-cara penegakan hukum, penindakan dan lain sebagainya tentunya harus mengedepankan keselamatan baik pengguna jalan atau pelaku itu sendiri. Jadi selama ini kita dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan knalpot brong ini selalu mengutamakan edukasi yang awal gitu. Jadi tidak serta-merta harus kita tindak. Kadang-kadang ada di jalan pakai knalpot brong ya, kalau misalkan anak itu masih mungkin masih di bawah umur, menyampaikan, Pak saya nggak tahu, taunya saya pakai ini dan lain sebagainya. Kita kasih sosialisasi, kemudian kita panggil orang tuanya untuk mengganti knalpot brong itu dan lain sebagainya. Namun apabila ada mungkin kendaraan yang itu yang seperti yang tadi disampaikan Bapak tadi, bahwasanya lari dan lain sebagainya, ya tentunya kita harus memberikan shock terapi, dalam artian tidak boleh dilaksanakan pengejaran dan lain sebagainya. Namun demikian tetap kita bersama-sama cara pencegahan gimana sih baiknya untuk knalpot brong ini tidak marak lagi. Tentunya kita harus memperbaiki mindsetnya ya Bu, baik dari sekolah, kemudian dari pihak stakeholder tertentu, kemudian dari Polres dan lain-lain. Karena knalpot brong ini marak ini kan karena mindset kita udah dari awal ini sudah memakai mindset bahwasannya pakai knalpot brong itu keren dan lain sebagainya, pakai knalpot brong itu menunjukkan jati diri dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita perbaiki sekarang adalah mindset mereka, karena polisi ini tidak istilahnya tidak main-main untuk menangani kasus knalpot brong. Tapi kalau masyarakat kita sendiri tidak ikut mendukung, membantu, tentunya tidak akan pernah selesai. Jadi seperti yang Bu Metri katakan, setiap hari kita dapat 200, 100, tapi masih ada aja. Karena itu harus memperbaiki mindsetnya. Ke depan masyarakat juga harus ikut serta, orang tua, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Dan dari pihak Pemda sendiri memberikan sosialisasi kepada bengkel-bengkel yang ada untuk tidak menjual ataupun tidak memasangkan knalpot brong untuk kendaraan-kendaraan yang biasa, bukan untuk kendaraan yang mau event dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yudi dan Bu Metri. Ini sayang sekali waktu pulalah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Ini saya akan bacakan lagi satu pertanyaan terakhir, dan mohon maaf untuk pertanyaan yang lain belum bisa kami bacakan untuk edisi kali ini. Ini dari Pak Budi di Adipala. Bagaimana kepolisian mengukur keberhasilan penertiban knalpot brong? Apakah dari jumlah tilang, jumlah kendaraan yang ditindak, atau berkurangnya keluhan masyarakat?

0: Karena setiap penindakan kita yang kita lakukan, seperti yang Bu Metri katakan 200, tapi makin hari makin bertambah, tentunya perlu peran serta masyarakat dalam mendukung pemerangan ataupun mengurangi penggunaan knalpot bronk ini, baik orang tua, sekolah maupun pihak terkait, begitu Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Metri.
2: Ya, ya baik, kalau dari kami terkait dengan pengukuran keberhasilan adalah yang pertama adanya pengurangan atau apresiasi dari masyarakat bahwa masyarakat sudah nyaman dengan tidak adanya knalpot bronk yang melintas ya khususnya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah munculnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Dan tentunya kesadaran ini muncul tidak hanya dari salah satu pihak, namun muncul dari semua pihak. Di antaranya adalah muncul dari yang pertama lingkungan keluarga terlebih dahulu, di mana menanamkan kepada putra-putrinya untuk tertib atau memunculkan kesadaran tertib dalam berlalu lintas, sehingga untuk lingkungan masyarakat itu dapat terwujud Kamsel Tip Tarlantas yang lebih luas lagi di wilayah hukum Polresta Banyumas. Terus kemudian yang selanjutnya terkait dengan adanya angka keberhasilan ini adalah zero knalpot bronk, di mana kendaraan ataupun semua yang melintas itu sesuai dengan standar yang sudah diberikan ataupun kelayakan secara teknis maupun kelayakan jalannya adalah sesuai dengan apa yang sudah distandarkan. Jadi mohon kerjasamanya kepada seluruh warga masyarakat, mari bersama-sama kita wujudkan tertib dalam berlalu lintas sehingga Kamsel Tip Tarlantas khususnya di wilayah hukum Polresta Banyumas itu dapat terwujud.
1: Oke, baik. Kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Ibu Metri dan juga Pak Yudi yang pada pagi hari ini sudah hadir dalam dialog Purwakarta Menyapa dan membahas ya mengenai knalpot bronk merasakan petugas ambil tindakan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu ya pada kesempatan pagi hari ini juga tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua.
3: Iya. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa simak kembali Purwakarta Menyapa edisi besok dengan mengulas tema menarik lainnya. Terima kasih, dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit dalam Purwakarta Pagi untuk edisi kali ini.
1: Terima kasih dan selamat pagi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Sorak penonton bergema dari dalam Gor Satria Purwokerto, Sabtu 6 Juni 2026. Di atas ring, dua petinju muda saling menguji kemampuan. Pukulan demi pukulan dilepaskan dengan penuh semangat, sementara pelatih dan orang tua memberikan dukungan dari tepi arena. Bagi sebagian peserta, pertandingan ini bukan sekedar mencari kemenangan, tetapi menjadi langkah awal menggapai mimpi sebagai atlet berprestasi. Suasana itulah yang mewarnai penyelenggaraan Purwokerto Combat Sport PCS season yang kedua. Ajang olahraga tarung yang memasuki penyelenggaraan kedua ini berhasil menarik ratusan peserta dari berbagai daerah. Tidak hanya menjadi arena kompetisi, PCS juga menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda yang ingin meniti karir di dunia olahraga tarung. Founder Purwokerto Combat Sport, Pepeng Panggi, mengatakan, penyelenggaraan PCS season yang kedua ini merupakan kelanjutan dari event perdana yang sukses digelar pada Februari lalu. Jika pada penyelenggaraan pertama menjadi titik awal memperkenalkan kompetisi ini kepada masyarakat, maka pada season yang kedua fokusnya semakin jelas, yakni mencari dan membina bibit atlet potensial. Sebanyak 305 atlet ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Jumlah itu menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tarung, khususnya tinju. Bagi Pepeng, ring tinju bukan hanya tempat bertanding, melainkan wadah pembentukan karakter. Disiplin, kerja keras, dan konsistensi latihan menjadi nilai yang harus ditanamkan sejak dini kepada para atlet muda.
2: Jadi alhamdulillah ini adalah season Purwokerto Combat Sport yang kedua. Season satunya sukses kemarin di Etero di 1 Februari. Untuk season 2-nya kita di 6 Juni 2026 dapat venue yang begitu bagus dan megah. Terima kasih buat Dinpora juga serta KONI serta jajarannya yang sudah support untuk acara event ini di Sasana Krida di Gor Satria. Untuk event kedua ini sendiri kita lebih berfokus kepada pembibitan atlet khususnya di Pobda dan Porprov. Untuk season 2 ini ada 305 peserta dengan semua memadai dari peralatan medis dan segi kesiapan atlet yang lebih matang. Harapan saya atlet-atlet muda ini tetap konsisten, disiplin latihan karena ada jenjang karir sendiri di Purwokerto Combat Sport sendiri. Ini untuk pembibitan atlet, pembinaan atlet, menjadi atlet aktif yang berprestasi di dunia combat sport tersendiri. Saya spill sedikit, nanti season 3 kemungkinan kita akan ambil rules kickboxing atau kick striking atau bisa jadi Muay Thai.
1: Antusiasme terlihat dari berbagai pihak. Salah satu petinju asal Banyumas, Iqbal Nafis Abiansyah, mengaku antusias menyaksikan kompetisi tersebut. Baginya keberadaan PCS menjadi kesempatan berharga untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Lebih dari itu, Iqbal melihat ajang ini menjadi sebuah bukti bahwa olahraga tinju mulai mendapat ruang yang lebih besar di Kabupaten Banyumas. Kehadiran kompetisi ini dinilai mampu memicu minat generasi muda untuk mengenal dan menekuni olahraga tarung secara positif.
3: Acaranya keren banget, saya sangat antusias ngikutin acara ini. Iya, semoga Combat Sport Purwokerto semakin maju, anak-anak muda semakin antusias di bidang olahraga tinju. Buat para petinju muda, tetap semangat latihan, jangan pernah menyerah. Ingat, masa depan kalian masih panjang, harus ukir prestasi sebanyak mungkin.
1: Antusiasme peserta yang tinggi juga menjadi perhatian founder PCS lainnya, Riandri Vano Suryandi. Ia menuturkan bahwa sebagian besar peserta berasal dari kalangan pelajar berusia 10 hingga 17 tahun. Bahkan terdapat kategori prajunior yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 6 tahun. Menariknya, peserta yang hadir tidak hanya berasal dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Sejumlah atlet datang dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Ciamis, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung. Sementara dari Jawa Tengah dan sekitarnya, peserta hadir dari Semarang, Tegal, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Bagi Riandri, tujuan akhir dari penyelenggaraan PCS bukan hanya menghasilkan juara dalam satu pertandingan. Yang lebih penting, yakni melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Banyumas pada berbagai kejuaraan, mulai dari tingkat pelajar hingga nasional.
4: Kita mengadakan Purwokerto Combat Sport sesi 2, tepatnya di hari Sabtu tanggal 6 bulan 6. Antusiasnya sangat banyak, terutama para remaja usia 10 sampai 17 tahun. Kita juga ada usia prajuniornya di usia 6 tahun. Karena kita juga bekerja sama beberapa pihak sekolah mensosialisasikan terkait pembibitan atau pencarian bibit atlet untuk Banyumas nantinya. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Barat, Ciamis, Cirebon, Tasik, Bandung. Untuk Jawa Tengahnya ada beberapa kota, Semarang, terus Jogja termasuk juga itu, Tegal sama Banjar. Harapannya sih nantinya bisa menjadi salah satu atlet kebanggaan Banyumas, karena memang kita tujuannya mencari atlet, bibit-bibit atlet baru, generasi baru yang nantinya bisa mengikuti kejuaraan event tinju di level pelajar, khususnya Popda, Prapopnas, mungkin nanti bisa masuk ke provinsi, porprovnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai ke PON nantinya.
1: Di atas ring, pertandingan demi pertandingan terus berlangsung. Mungkin hari ini mereka hanya bertanding di sebuah gelanggang di Purwokerto. Namun bukan tidak mungkin. Beberapa tahun mendatang, nama-nama yang kini masih berstatus pelajar itu akan berdiri di podium kejuaraan yang lebih tinggi, membawa harum nama Banyumas

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, tentunya kembali lagi Citra dan juga Putri menyapa Anda di Purwokerto pagi hari ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, dan pendengar Pro 1, Anda bisa simak nanti kita akan sharing-sharing seputar informasi-informasi menarik ya, dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda di aktivitas pagi yang cerah ini.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan Citra dan juga Putri ya, yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, Citra, pernah gak sih kamu ngerasa jantung berdebar?
0: Terus? Berdebar lebih cepat nih, berdebar atau deg-degan atau apa ini?
1: Beda ya. Kemudian telapak tangan kamu berkeringat ya, terus perutnya tuh seperti like butterfly flying in your stomach gitu ya.
0: Ini aku pikir kayak berdebar gitu ya, tangannya berkeringat gitu kan. Terus kayak rasanya kayak seperti jatuh cinta gitu kan.
1: Iya benar banget ya, rasanya tuh kamu pernah gak sih rasanya tuh kayak ada kupu-kupu berterbangan di perut kamu selain lapar ya?
0: Kalau lapar bukan kupu-kupu lagi itu ya. Pernah ngerasain.
1: Iya, gitu. Ternyata sensasi ini dikenal sebagai butterfly in the stomach ya. Ini ternyata bukan sekedar ungkapan romantis. Ternyata dunia sains juga punya penjelasan menarik tentang yang seperti
0: ini. Ya.
1: Jadi kalau seseorang sedang jatuh cinta atau tiba-tiba gugup ya, ini otak akan menganggap situasi ini sebagai momen yang penuh emosi. Terus otak juga melepaskan hormon seperti adrenalin dan juga dopamin yang akan membuat tubuh tuh lebih waspada. Tapi bersemangat ya. Nah, respon ini yang memicu peningkatan detak jantung, pernafasan yang lebih cepat, sampai munculnya rasa tegang tapi menyenangkan.
0: Oke. Nah, menariknya lagi Putri, efek tersebut ini juga mempengaruhi sistem pencernaan. Nah, saat adrenalin meningkat, aliran darah lebih banyak diarahkan ke otot dan juga organ vital ya, sementara aktivitas pencernaan ini melambat. Nah, inilah yang membuat perut ini terasa bergejolak ringan atau seperti kupu-kupu yang berterbangan di dalamnya.
1: Aduh,
0: tadi itu.
1: Lucu banget ya. Jadi para ahli juga menyebutkan hubungan erat ya antara otak dan juga saluran pencernaan sebagai gut-brain connection ya. Karena itu emosi yang kuat ini gak cuma dirasakan di pikiran aja, tapi juga menimbulkan sensasi fisik yang nyata ada di perut. Nah, sensasi ini nih, respon alami tubuh terhadap rasa tertarik, antusias, atau gugup saat ada di dekat seseorang yang spesial.
0: Ya pasti jatuh cinta emang kadang nih seringkali ya menghadirkan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun dibalik perasaan yang hangat dan menyenangkan itu, tubuh juga ternyata sedang menjalankan proses biologis yang sangat luar biasa.
1: Keren, ya?
0: Jadi saat kupu-kupu tadi tuh kembali berterbangan di perut kita, kita bisa menikmati sensasinya. Karena Sains pun mengakui bahwa cinta ini memang bisa terasa sampai ke perut.
1: Aduh, sampai ke perut, bukan perut benar-benar sensasi cinta ya, bukan karena lapar ya. Beda.

0: bro.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih temani Anda pendengar dengan beragam informasi yang menarik.
2: Ya, baik, salah satunya Putri, kamu suka gak sih belanja-belanja online?
1: Suka.
2: Biasanya apa yang kamu suka belanjain?
1: Banyak.
2: Salah satunya apa nih?
1: Kosmetik.
2: Oh gitu, dipakai gak?
1: Pakai.
2: Iya, kadang belanja kosmetik secara online tuh menurut kamu ini gak sih worth it gak sih?
1: Ya worth it dari segi harga kali ya. Terus kayaknya juga kalau mau beli kosmetik yang model apa juga kan selalu ada ya, karena itu lebih luas ya. Mungkin keunggulannya dari belanja online tuh kayak gitu sih.
2: Iya, benar banget.
1: Kenapa? Kamu mau ngomong apa?
2: Iya, soalnya memang benar-benar belanja kosmetik secara online ini emang praktis ya. Dan juga tadi kamu bilang menawarkan harga yang sangat-sangat menggiurkan gitu ya. Namun ternyata di balik kemudahan itu ternyata ada resiko yang perlu kita waspadai. Oh, karena ternyata baru-baru ini BPOM ini mengungkap temuan jutaan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Dan temuan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih cermat sebelum membeli produk kecantikan melalui internet.
1: Iya, betul sekali ya. Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan ini berhasil mengungkap gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di wilayah Tangerang. Dalam operasi tersebut, petugas menyita lebih dari 2 juta produk kosmetik ilegal. Ih, banyak ya.
2: Banyak, makanya.
1: Dan nilai ekonominya itu sekitar 27,6 miliar rupiah. Ya, jadi produk-produk ini sebagian besar kosmetik dekoratif atau rias wajah yang masuk ke Indonesia tanpa izin edar resmi.
2: Nah,
1: blush on, gitu.
2: Dan menurut BPOM ini maraknya peredaran kosmetik ilegal ini nggak lepas dari tingginya transaksi penjualan secara daring. Yes. Nah, produk yang tidak memiliki izin edar ini beresiko mengandung bahan yang tidak terjamin keamanannya, mutunya maupun manfaatnya bagi konsumen. Karena itu masyarakat tuh diminta untuk tidak mudah tergiur dengan harga yang murah atau klaim hasil instan yang sering ditawarkan di berbagai platform online.
1: Iya, betul sekali. Jadi sebelum membeli kosmetik, ini konsumen disarankan untuk selalu memeriksa nomor izin edar BPOM.
2: Nah, setuju banget.
1: Karena pengecekan ini dilakukan bisa melalui situs resmi cek BPOM ya, atau aplikasi BPOM Mobile.
2: Lebih gampang ya.
1: Iya, ini bisa membantu memastikan kalau produk yang kita beli ini sudah melalui proses pengawasan CIT dan sudah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
2: Betul. Jadi yang pasti merawat diri itu emang penting banget, tetapi memilih produk yang aman ini jauh lebih penting ya. Jadi kita harus bisa jadi konsumen yang cerdas, yang selalu memeriksa legalitas produk sebelum kita membeli. Jangan sampai nih ya keinginan kita untuk cantik tapi justru malah akhirnya bawa resiko untuk kesehatan kita. Jadi pastikan kosmetik yang kita gunakan ini telah terdaftar dan diawasi oleh BPOM, karena cantik yang sesungguhnya ini dimulai dari rasa aman dan juga sehat.
1: Betul sekali.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik Putri, kamu nyadar gak sih kadang-kadang kalau misalnya dalam kita berteman ataupun beraktivitas ya ataupun dalam bermasyarakat seperti itu ya, kadang ada beberapa kebiasaan yang sering dianggap gak baik gitu ya, seperti misalnya terlalu sensitif atau mungkin terlalu peduli sama orang, tapi ternyata kebiasaan tersebut ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu memiliki empati yang tinggi.
1: Iya, nah orang yang punya empati tinggi ini biasanya emang lebih peka ya terhadap perasaan orang lain ya. Dan mereka sering kalau dianggap terlalu memikirkan masalah orang lain ya. Jadi orang tersebut tuh kadang mudah iba atau sulit mengabaikan seseorang yang sedang kesusahan.
0: Iya, selain itu juga mereka cenderung menjadi pendengar yang baik. Jadi gak gampang buat menghakimi orang gitu ya. Dan juga tentunya berusaha memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Meskipun kadang-kadang dianggap berlebihan, tetapi sikap tersebut justru menunjukkan kepedulian dan juga kecerdasan emosional yang kuat.
1: Iya, jadi pendengar bahwa empati ini bukan kelemahan ya, melainkan adalah kemampuan untuk memahami dan juga peduli terhadap sesama. Nah, dengan menumbuhkan empati, kita jadi bisa membangun hubungan yang lebih hangat dan juga harmonis nih dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendengar, teruslah untuk menjadi pribadi yang peduli, karena kebaikan selalu berawal dari rasa saling memahami.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk

0: Baik, Pria Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Purwakarta pagi hari ini. Dan itu artinya Putri,
1: ya,
0: kita harus pamit ya pagi hari ini.
1: Iya, betul sekali. Anda bisa kembali menyimak Purwakarta pagi besok di jam 5 sampai di jam 10 pagi. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit di Purwakarta pagi untuk edisi kali ini.
0: Selamat pagi.

0: viral, informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar, siang hari ini kami akan menyapa Anda di segmen moderasi beragama, dan kita nanti akan berbincang, berdiskusi bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu Beyond Tolerance, cara kampus kebinekaan melahirkan Gen Z inklusif. Jadi untuk Anda yang mau berinteraktif boleh sekali, kami tunggu di 0811 2540911, atau bisa telepon langsung di 632336, atau bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami infokan bahwa kita akan bersama di segmen moderasi beragama. Kita akan bicara soal Beyond Tolerance secara kampus kebinekaan melahirkan Gen Z inklusif. Dan tentu kalau kita bicara soal Gen Z yang hidup di tengah keberagaman yang semakin nyata dan arus informasi yang begitu cepat, karena itu sikap toleransi saja tidak cukup. Dibutuhkan sikap yang lebih inklusif, mampu menghargai, menerima, dan bekerja sama dengan siapapun meskipun berbeda latar belakang. Nah, pendengar, di studio kami sudah hadir ada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Kita langsung saja menyapa, ada Prof. Jebul Suroso. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Desi.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat,
0: sehat. Semangat ya, Prof.
1: Sehat, selalu semangat.
0: Selalu semangat. Saya kalau lihat VT-VT di medsosnya UMP, keren banget UMP sekarang sudah seinklusif itu, sudah semoderat itu ya, Prof ya?
1: Alhamdulillah, UMP milik semua.
0: UMP milik semua, keren banget. Ya, jadi memang ternyata perguruan tinggi ini sangat berpengaruh untuk membentuk generasi muda yang terbuka begitu ya, Prof ya?
1: Ya, betul. Saya kira seperti itu era sekarang.
0: Baik, nah kemudian kita nanti akan berbincang dengan sangat menarik temanya Beyond Tolerance, cara kampus kebinekaan melahirkan Gen Z yang inklusif. Kita nanti juga membuka interaktif, Prof, dengan beberapa pendengar, boleh ya?
1: Baik, insya Allah.
0: Tanggapi di 632336 atau di 0811-254-0911 atau bisa juga bertanya langsung di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta, karena pagi hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Purwakarta. Begitu, nah mungkin kita awali dengan satu pertanyaan pemantik ini yang dimaksud dengan Beyond Tolerance yang sudah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Purwakarta seperti apa, Prof?
1: Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya sapa dulu pemirsa ya, pendengar radio RRI Pro 1. Karena mungkin dari ujung Banyumas dan sekitarnya hadir, belum kenal tentang UMP, Bapak Ibu dan yang menyimak kegiatan atau acara hari ini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perguruan tinggi terakreditasi unggul di bawah naungan Muhammadiyah. Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia saat ini ada 164 dan satu lainnya ada di Malaysia. Di Purwokerto kami kelola saat ini ada 19.600 mahasiswa dengan 11 fakultas. Saya bercerita ini karena nanti pasti ujungnya adalah keberagaman. Yang di sana kita juga akan cerita tentang toleransi. Berangkat dari toleransi, itu kan awal mula kata tolelar ya. Tolerar ya, tolerar.
0: Tolerar.
1: Ya, itu dari bahasa Itali yang artinya kita membiarkan, bersabar atas segala sesuatu dan kita biarkan itu terjadi. Nah kemudian kita berpikir era sekarang kita mesti beyond. Bukan hanya membiarkan tetapi kita harus ada aksi. Sesuatu yang berbeda tidak hanya kita biarkan tetapi perlu ada aksi supaya yang beragam itu menjadi cantik. Yang beragam itu menjadi punya dampak yang bagus. Yang beragam itu kita orkestrasi yang menarik sehingga nantinya akan melahirkan hal-hal baru. Nah hal-hal baru apa? Tentu kita perlu melahirkan generasi yang dia itu inklusif. Generasi yang tidak semata-mata melihat dirinya yang paling baik, tetapi generasi yang melihat bahwa beda itu baik, beda itu indah, dan dia bisa hidup dengan keindahan itu, bahkan menciptakan hal-hal yang baik. Saya kira itu konsep Beyond Tolerance yang mungkin kita angkat hari ini, Mbak Desi.
0: Oke, baik. Dan UMP itu sudah menerapkan itu, karena sekarang juga banyak sekali wajah-wajah mahasiswa yang bukan asli Purwokerto ya, Prof ya?
1: Betul sekali. Saat ini mahasiswa UMP yang dari dalam negeri itu sudah berasal dari seluruh pulau, di Indonesia. Dan setiap tahun kita menerima mahasiswa asing. Catatan saya tadi jam 8 pagi, pengisi akun untuk mahasiswa internasional, artinya dia juga berasal dari ragam budaya, agama, dan sebagainya, itu sudah ada 2000-an. Pembuat akun dari mahasiswa internasional. Dan existing di tempat kita dari 19.600-an mahasiswa itu, tentu mereka itu berasal dari seluruh Indonesia. Dan tadi saya sampaikan banyak juga yang dari mahasiswa asing.
0: Oke. Kalau dulu mungkin kota Jogja dijuluki sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sepertinya boleh bergeser ke UMP ya Prof ya?
1: Saya kira Purwokerto secara keseluruhan mungkin kita bisa saksikan sudah mulai ada pergeseran pada setiap waktu.
0: Yeah.
1: UMP saat itu hanya 7.000 mahasiswa kan. Pada beberapa era ini sudah bertambah sekian pesat. Kalau hanya dari Banyumas saja mungkin tidak. Karena puluhan perguruan tinggi yang ada di Banyumas dan sekitarnya. Toh mereka juga mendapatkan mahasiswa dari luar seperti itu.
0: Baik, kemudian Prof, apakah tidak ada kesulitan? Karena tadi Prof Jebul juga menyebutkan bahwa ternyata UMP itu tidak hanya menerima mahasiswa dari luar Purwokerto, bahkan dari Sabang sampai Merauke dan dari internasional. Dan juga dengan beragam agama dan kepercayaan begitu ya Prof ya?
1: Betul.
0: Ada kesulitan tidak untuk ya mungkin memfasilitasi mereka begitu Prof?
1: Baik. Saya kira ini juga dialami oleh rektor atau perguruan tinggi di awal-awal ketika kita akan open. Ketika kita menjadikan kampus kita menjadi kampus yang universal, bisa diterima oleh banyak pihak dan menerima beragam, maka tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kesiapan internal. UMP salah satu lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai Islam. Maka kita tahu sendirilah, ketika kita mengusung nilai-nilai itu, nilai-nilai Islam, maka mulai dari pakaian, cara bertindak dan sebagainya. Nah, di internal itu masih berkutat tentang itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang budaya. Anak-anak asing dari Belanda, gitu kan, dari Eropa, dari Asia, mereka kan tidak tahu. Taunya ketika mataharinya muncul, panas, kan mereka inginnya berjemur. Bisa dibayangkan, gak mungkin berjemur pakai gamis. Ini tantangan tersendiri bagi kita, itu salah satu hal. Belum lagi ketika aspek budaya. Mereka datang ke Indonesia, ini orang asing, mereka belum bisa ngomong bahasa Indonesia, bahkan kadang bahasa Inggrisnya juga gak bisa. Dari Thailand misalnya, kayak gitu kan. Itu mereka gak bisa, mending kalau dari Afrika gitu kan. Kemudian dari Timur Tengah, mereka Arabnya bisa sehingga bisa langsung connect. Tetapi ini bagi kami adalah sebuah challenge ya. Supaya kita itu bisa mengelola mereka karena mereka sudah punya interest kuat untuk bisa masuk di UMP, kita kelola mereka. Kalau saya boleh cerita sedikit Mbak Desi. Terkait dengan kesiapan mereka menerima bahasa dan budaya untuk mahasiswa internasional, kita ada BIPA. Itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi teman-teman mahasiswa asing akan dibuat mereka untuk bisa beradaptasi, dikondisikan di kampus selama maksimal minimal 6 bulan. Kemudian mereka nanti juga akan belajar budaya, belajar bahasa. Kemudian untuk yang bukan dari luar negeri, kita juga ada melalui orientasi mahasiswa baru, kita sebut dengan first time at campus gitu kan. Acara di minggu pertama mereka masuk ke kampus, kita sampaikan nilai-nilai kita. Kita juga sampaikan tentang batasan toleransinya. Kami juga kenalkan melalui media bahwa apakah wajib misal ini orang masuk UMP harus, ini yang ringan ya, mohon maaf mungkin. Haruskah mereka pakai jilbab, begitu kan. Nah, lazimnya kalau orang muslim harus pakai jilbab, muslimah gitu kan. Tetapi ketika bukan muslim tentu kita tidak paksakan untuk mereka menggunakan jilbab. Ini kan hal-hal yang membuat kita menjadi terbuka bahwa ada orang yang berbeda tetapi ternyata dia bisa aman masuk di kampus kita seperti itu. Gitu Mbak Desi.
0: Wujud wajah moderat seperti itu ya, menerima perbedaan begitu ya, terbuka dengan hal-hal yang baru. Begitu. Nah, kemudian Prof, kenapa sih Gen Z itu perlu didorong tidak hanya untuk toleran tetapi juga untuk memiliki sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Iya. Era sekarang Gen Z tentu mereka itu kan sudah terpapar luas dengan media yang teramat sangat progresif saya sebut ya, dalam arti positif, sangat berkemajuan, sangat modern. Pergaulan Gen Z hari ini dan ke depan juga akan sangat luas. Lapangan pekerjaan mereka, ya rezeki mereka itu juga akan sangat luas, mereka akan ketemu dengan berbagai komunitas. Sangat susah ketika kita mencetak Gen Z yang mereka itu hanya taunya dirinya yang betul atau hanya satu hal saja yang dia bisa akui bahwa itu benar. Oleh karenanya kita rangsang mereka, kita paparkan kepada mereka untuk tahu tentang perbedaan. Lebih dari itu, bukan hanya mereka akan membiarkan perbedaan itu, tetapi mereka masuk di dalamnya untuk berkolaborasi dengan perbedaan. Harapannya apa? Pada fase mahasiswa mereka tidak stres dengan kondisi berbeda. Setelah mereka lulus, maka mereka sudah punya pelajaran penting. Ketemu dengan orang jenisnya ini, saya begini berperilakunya. Ketemu dengan jalan rizki yang begini, tentu nanti akan kerja tim, akan ketemu dengan pemilik pekerjaan mungkin gitu kan, perusahaan yang seperti ini, yang berbeda dengan polanya, dia siap. Dan seterusnya, prinsipnya adalah kita menyiapkan mereka untuk baik, survive, dan eksis saat kuliah, dan juga mereka itu bisa eksis sukses ketika sudah lulus dari kampus.
0: Oke. Dan satu hal yang menarik, Prof, beberapa banyaknya mahasiswa internasional di UMP itu ada satu yang kemarin juga sempat siaran di sini, namanya Mas yang dari Afrika itu, Prof.
1: Tofu.
0: Tofu. Nah. Dia benar-benar sudah bisa beradaptasi sekali ya, Prof. Ya, apakah ini juga hasil dari ya apa yang sudah disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto dari segi fasilitas dan sebagainya?
1: Iya. Mahasiswa kami yang begitu namanya Tofu, dia pandai ngomong bahasa Ngapak.
0: Ngapak. Ya. Walaupun terdengar lucu tapi menarik juga ya, Prof.
1: Menarik itu. Bisa nanti diikuti di TikTok-nya. Itu hampir tiap hari kerjaannya online.
0: Online.
1: Ya. Ada lagi kemarin saya dapat laporan dari Polsek Banyumas kalau tidak salah. Anak kami itu mahasiswa asing, dia nyasar sepedaan sampai Banyumas. Pulangnya diantar pakai mobil polisi. Itu baik. Mungkin saya dari cerita itu begini. Kita punya kebijakan bahwa mahasiswa asing di tahun pertama dia kita kondisikan untuk berada di dalam kampus. Di dalam asrama dia tinggal. Ya. Untuk apa? Supaya betul-betul kita pantau, terjamin sudah bisa ngomong, sudah bisa tahu budaya di awal-awal di awal. Tetapi ketika sudah masuk ke tahun kedua, mereka kita lepas. Tetap dalam pemantauan kita, tetapi mereka harus berada di luar asrama. Manfaatnya adalah supaya mereka belajar culture. Nah, terbukti itu, anak Afrika ngomong ngapaknya bisa lebih lucu daripada kita. Ada anak Thailand ngomong bahasa Indonesianya, ngomong bahasa Inggrisnya, itu masih kurang mahir dibandingkan dengan ngomong bahasa Jawa Sokaraja Banyumas. Artinya dengan mereka itu kita lepas, ternyata bisa itu mereka belajar culture dan sebagainya. Sisi lain, kalau mahasiswa UMP non-internasional melihat itu, mestinya mereka juga belajar. Anak asing bisa menguasai budaya lokal, maka mestinya anak Indonesia menguasai budaya dan bahasa asing. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang menarik kalau kita bicara soal inklusivitas, kemudian juga moderasi begitu ya. Karena kalau kita berbeda warna malah justru harmoni ya, keindahan begitu ya, Prof ya. Baik, Prof, kita menyapa beberapa pendengar yang sudah tergabung ya di 0811-2540-911. Ada, siapa ini? Kita menyapa dulu, ada Mbak Ratna di Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Prof Jebul. UMP dikenal sebagai kampus yang membuka ruang bagi mahasiswa disabilitas. Pertanyaan saya, bagaimana kampus memastikan mereka tidak hanya diterima sebagai mahasiswa tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan aktif berorganisasi?
1: Baik, terima kasih Mbak Ratna dari Banyumas.
0: Ya, di Banyumas.
1: Banyumas, di Banyumas kami cerita sedikit, kita ada yang namanya Kampung Inggris Kelolaan UMP. Ya, jadi kita kelola Kampung Inggris yang pesertanya itu adalah pelaku UMKM supaya mereka siap menerima turis internasional. Kemudian terkait dengan mahasiswa berkebutuhan khusus. Kita sudah kelola itu, kampus kita upayakan bisa menerima. Saya cerita di tahun 2000, 4 tahun yang lalu lah, saya agak lupa itu, sebelum masa COVID saya datang ke Banjarnegara. Tempatnya tinggi kalau tidak salah penusupan itu, dari Karangkobar naik. Bapak ibu yang non Banyumas dan Banjar, bayangkan saja itu Dieng gitu kan, tapi jalannya masuk ke sana, pelosok desa. Satu keluarga di sana tidak terlalu hebat profilnya, dia memiliki salah satu anak yang dia itu tidak bisa berjalan.
0: Okay.
1: Saya datang ke sana dengan Pak Wakil Bupati pada saat itu. Saya sampaikan kepada mereka, kalau berkeinginan untuk studi lanjut, bisa datang ke UMP. Selang berapa waktu berkomitmen, datang mendaftarlah di UMP. Tidak bisa jalan menggunakan kursi roda, dia masuk ke Fakultas Teknik Sains.
0: Okay,
1: program baik. Studinya itu adalah informatika. Lulus dia?
0: Lulus.
1: Kita beri kesempatan untuk berprestasi, apakah bisa dia bisa menyalurkan bakatnya lukis.
0: Masya Allah.
1: Lukisan-lukisannya ada di pameran lukisan yang kemarin untuk menyumbang korban bencana Aceh dan Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat. Oke, luar biasa.
1: Dan sekarang anaknya kami pekerjakan di UMP. Jadi kalau nanti ingin bukti bisa itu bahwa kita itu memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu sekarang ada di pusat penerimaan mahasiswa baru. IT-nya keren. Kita percaya dia mengelola IT di area strategis di kampus. Yes,
0: luar biasa. Jadi UMP benar-benar memberikan ruang yang sama dengan yang lainnya begitu ya, meskipun mungkin dia adalah disabilitas begitu ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Baik, ini juga ada satu pertanyaan yang sebenarnya tadi jawabannya sudah di spill ya, sudah dibahas juga di awal oleh Prof. Jubul. Ada Pak Heru di Sokaraja. Pak Rektor, sebagai kampus berbasis nilai Islam yang terbuka terhadap keberagaman, bagaimana UMP menjaga keseimbangan antara penguatan nilai keislaman dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kampus?
1: Baik, terima kasih Pak Heru dari Sokaraja, tetangga kampus saya berarti ini. Jadi tentu kita menetapkan keseimbangan. Kita itu kan merupakan perguruan tinggi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya maka pembekalan tentang al-Islam, tentang kemuhammadiyahan bagi pegawai dan dosen kami terus kita lakukan. Yang kedua, bagi mahasiswa tentu itu kita berikan. Training-training kita di awal, di tengah, dan juga di akhir masa studi mahasiswa itu juga membekali mereka dengan muatan nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Termasuk pada praktek-praktek tertentu, peringatan-peringatan tertentu kita lakukan itu. Hal itu semua kita kuatkan, tetapi tidak mengabaikan yang namanya kita menghargai perbedaan. Kita berikan contoh seperti tadi kami sampaikan, kita bisa menerima yang non-muslim. Hampir di semua fakultas kita terima agama yang mahasiswa yang non muslim, dan juga kita bekerja sama dengan institusi-institusi yang notabene muslim atau notabene Islam maupun yang non Islam di dalam maupun luar negeri. Artinya dengan tindakan kami, alangkah kami kepada mahasiswa dosen, kerjasama institusi kami, dan juga komitmen kami menerima mitra dan juga mahasiswa yang bukan se-Muhammadiyah, se-Islam. Ini kita mencoba untuk mewujudkan keberimbangan itu. Ya. Dan sampai saat ini salah satu tolak ukurnya adalah kondusivitas, prestasi, dan semakin banyaknya, semakin tingginya animo masyarakat memilih UMP, saya pikir itu salah satu bukti. Maaf Mbak Desi, saya sering ngomong UMP dan ini kesannya seperti promosi malah.
0: Tapi memang UMP sudah membumi sekali, bahkan sudah berani pasang apa itu namanya, apa ya Prof ya, di Jogja. Ini kan kayak menantang banget. Tapi memang sekarang di mana-mana ada UMP gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Prof, kita bergeser ke netizen kita, ada @adipr. Selamat pagi Prof dan moderator, saya Adi dari Bali. Izin bertanya, di era AI, saat ini nilai kemanusiaan apa yang harus dijaga Gen Z agar tidak hilang jati diri, tetap inklusif, menjaga kebinekaan juga? Silakan Prof.
1: Baik, di era AI sekarang ini, kalau kita lihat bukan hanya informasi yang gampang sekali kita peroleh, kita tukar dan juga melenceng. Tetapi ada konten yang teramat sangat mudah untuk kita buat, ya. Bahkan mohon maaf, melecehkan orang, gitu kan? Ini sisi negatif. Yang sisi positif juga banyak. Barangkali di era yang sekarang, era AI dan gelombang perubahan teknologi informasi ke depan pasti akan sangat cepat. Maka yang penting menurut saya adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Kita merasa dan harus berusaha, kita harus berusaha bahwa diri kita itu harus menjadi pribadi yang baik. Tetapi di era sekarang kita perlu lebih menyadari bahwa tidak boleh kita merasa menjadi yang terbaik. Gitu. Percaya diri itu boleh. Tetapi menurut saya di era sekarang penghargaan kepada manusia, sesama manusia itu penting. Kalau kita sudah menghargai orang lain, sebeda apapun mereka, seperti apapun mereka, latar belakang, budaya, agama, ini mungkin klise yang saya sampaikan, tetapi disitulah titik di mana kita tidak merasa lebih dibandingkan yang lain. Karena kita tidak tahu, pada saat kita jadi mahasiswa, barangkali orang di samping kita nanti akan menjadi atasan kita. Betul kan? Yeah. Orang yang datang dia, mohon maaf, fisiknya gak mitayani dan sebagainya. Tiba-tiba dia malah jadi orang yang hebat ke depannya.
0: Jadi CEO mungkin ya.
1: Iya. Kalau kita lihat drama-drama Cina kan seperti itu.
0: Suka menyimak juga ya Prof ya ternyata.
1: Gak tahu kadang lewat itu kadang di lewat saya di... jadi saya tonton.
0: Wetas ya, oke.
1: Okay. Iya. Artinya memanusiakan manusia dan pendidikan itu membuat kita semakin beradab. Sehingga skill kita ber-AI, membuat film pendek, membuat konten, tidak pernah melupakan bahwa seandainya kita yang dibegitukan, maka kita menjadi nyaman atau tidak. Terlepas dari kita dibayar atau tidak dan sebagainya, maka mari kalau menurut saya di era sekarang memanusiakan manusia itu yang penting. Saya kira itu.
0: Memanusiakan manusia, oke itu tadi @adipr, semoga bisa dipahami dan juga tercerahkan. Baik pendengar, kita masih bersama di segmen moderasi beragama, kita dengan tema yang sangat menarik yaitu Beyond Tolerance, secara kampus kebinekaan melahirkan Gen Z inklusif, bersama dengan Profesor Dr. Jebul Suroso, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita masih akan terus berdiskusi dengan tema tersebut, kami tunggu juga kebersamanya pendengar di 0811 254 0911 atau boleh telepon langsung di 632336. Sambil menunggu pendengar, kita lanjut diskusinya Prof. Jadi sebagai kampus yang berlandaskan nilai Islam, bagaimana sih Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengimplementasikan prinsip kebinekaan dalam kehidupan akademik Prof?
1: Baik, terima kasih. Jadi konsep yang kita buat tentang kebinekaan, penghormatan, pengakuan kepada keberagaman memang tidak boleh selesai di dokumen, di komitmen tanpa implementasi. Beberapa hal kita lakukan, yang pertama tentu dengan kita menerima dan membuka ruang yang luas pada proses penerimaan mahasiswa baru. Pada proses internship kita ada di era lalu ada Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kita undang teman-teman dari luar kampus berkegiatan di UMP. Kita juga berkegiatan di luar. Kalau sekarang menggunakan skema proyek, kemudian skema KKN. Ya. Itu kemudian membuat anak-anak kita yakini mereka semakin paham dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama kita contohkan. Tadi sudah saya sampaikan dengan mana perguruan tinggi dan juga institusi yang orang menyebut dia dari etnis Tionghoa misalnya. Okay. Maka saya sebut kita kerjasama sangat kental dengan mereka. Bahkan kita ada kegiatan yang hidden goals-nya adalah supaya orang bisa melihat ini loh, UMP sebagai rumah universal, rumah bersama. Pembukaan pasar Ramadan kita adakan, selain ada dai cilik yang ngisi pengajian, juga ada barongsai di situ. Ya, jadi ada barongsai, kemudian ada apa namanya itu kesenian lokal, dan juga ada kajian. Dengan begitu orang mulai tertanam, oh ternyata bisa ya, indah ya ketika itu dipersatukan. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya tentu pada pengakuan akademik kepada mahasiswa. saat mereka melakukan aktivitas itu. Saya kira itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Nah ini benar-benar UMP berdampak juga untuk kemasyarakatan sekitar begitu ya Pak, yang dilakukan oleh UMP sudah beberapa tahun di event Ramadan begitu, pasar Ramadan. Kemudian kalau di hari Minggunya itu juga ada ya Prof ya?
1: Sunday morning
0: ya di hari Minggu itu luar biasa. Nah kemudian kalau untuk internalnya sendiri Prof, program atau kegiatan apa sih yang sudah dilakukan kampus untuk mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agar mereka tuh terbangun saling pengertian, saling bersinergi sehingga mungkin bisa menumbuhkan empati dan nilai-nilai moderasi.
1: Iya. Antar mahasiswa kita tidak melihat latar belakang, maka di tahun pertama itu ada yang namanya mentoring.
0: Mentoring, oke. Okay.
1: Mentoring itu bertemunya mereka para menti dengan para mentor. Tentu akan berkelompok mereka itu, bukan hanya kelompok yang sama, tetapi tentu beragam. Dari berbagai program studi ada di situ. Di situ maka kita fasilitasi mereka untuk bisa interaksi. Yang berikutnya pada beberapa fakultas meng-create kegiatan yang memungkinkan mereka harus berkolaborasi. Ada kegiatan kemahasiswaan yang kita kelola, arahnya prestasi maupun ke event. Salah satu contoh di UMP, di Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya, mereka menggelar konser 6 bulanan. Kalau tidak salah terakhir itu Dewa itu.
0: Dewa 19. Oh iya, kemarin itu ya.
1: Betul, jadi di UMP mungkin orang akan lazim melihat pada setiap tahun atau bahkan mungkin setiap semester akan ada konser. Ya. Insya Allah masih dalam batas koridor yang mantap, yang pas lah seperti itu. Ini aktivitas-aktivitas mereka. Tentu dengan mereka menjadi IO, maka mereka akan punya aktivitas bersama. Tanpa mereka harus melihat ini orang dari mana ya, latar belakangnya apa. Secara tidak sadar mereka udah langsung berinteraksi di situ di tengah kemajemukan mahasiswa. Kemudian kemarin saya baru membuka acara International Culinary Festival.
0: Okay.
1: Kalau tidak salah ada 22 asal negara mereka datang ke Indonesia, datang ke UMP. Nah, mereka berkumpul di sana, mereka jadi tahu. Nah, dengan aktivitas-aktivitas itulah maka saya pikir mereka jadi bertemu, terpapar dengan berbagai budaya di samping aktivitas lain. Aktivitas lain misalnya aktivitas menuju prestasi. Mahasiswa kita ada yang hari ini pun ada yang menuju ke mahasiswa berprestasi nih di Surabaya.
0: Surabaya, oke.
1: Di Surabaya. Itu juga kerjasama lintas mahasiswa dari beberapa program studi yang saling support sehingga bisa melahirkan prestasi. Belum lagi hal yang lain. Sepak bola gak bisa pilih-pilih anak Banyumas saja, anak Jakarta saja, kayak gitu kan. Artinya kultur itu, aktivitas itu kita buat supaya membuat mahasiswa menjadi dekat. Gitu.
0: Menyatukan dalam beberapa event atau momen yang diciptakan oleh kampus begitu ya Prof.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, Prof kita kembali menyapa ada Ibu Tika ini di Purwokerto. Pak Rektor, saat ini masih ada anggapan bahwa kelompok yang berbeda keyakinan atau berbeda kondisi sering dipandang sebagai yang lain, dalam tanda kutip. Bagaimana kampus membangun kesadaran mahasiswa agar melihat keberagaman sebagai anugerah, bukan ancaman?
1: Terima kasih Bu Tika, dari mana ini?
0: Purwokerto
1: saja Bu Tika. Ya, terima kasih. Nah inilah memang peran kita supaya perbedaan itu kita pandang sebagai suatu hal yang menarik, yang indah. Pada saat pidato saya menyapa 21 tuh mahasiswa internasional, asal negaranya 21 tapi pesertanya sangat banyak, itu hampir 100. Saya juga sampaikan bahwa perbedaan itu suatu berkah, karunia, keindahan. Memang kita tidak menutupi pada kelompok tertentu atau di hal tertentu, ketika ketemu dengan hal yang beda kita masih shock. Kok begitu? Kaget begitu kan?
0: Shock culture begitu.
1: Nah, shock culture. Nah, inilah kami anggap peran kami, perguruan tinggi. Untuk bisa bukan hanya mendoktrin mereka dengan kata-kata, dengan kalimat. Kalau sekarang saya bercerita kurikulum kami, Bu Tika, dan sebagainya akan susah. Tetapi bisa dilihat, kami jadikan kampus itu sebagai open space. Anak-anak SMA sering berada di gazebo-gazebo kami, gitu. Sehingga mereka sudah bisa langsung melihat. Mana ada kampus menampung yang namanya pelaku UMKM, gitu kan. Ada awalnya 300-an pelaku UMKM masuk ke dalam kampus. Awalnya orang melihat gerobak itu, orang jualan itu kan, oh ini bikin macet, bikin apa.
0: Yeah.
1: Tapi ini kita tanamkan kepada mahasiswa, mereka adalah kelompok penyangga ekonomi bangsa. Nah, ketika kita bisa berperan, mengkondisikan mereka ke hal yang positif, malah justru bagus. Kita buktikan, bukan hanya kita pidatokan.
0: Yeah.
1: Masuklah ke kampus. Nah alhamdulillah, tadi Mbak Desi juga sampaikan, di perkembangannya 3 tahun terakhir ini, pasar Ramadan misalnya, itu peminatnya semakin banyak dan uang beredarnya juga semakin banyak.
0: Semakin banyak. Ekonomi menggeliat.
1: Ekonomi menggeliat. Kita melihat perbedaan, memang kita perlu kelola supaya menghasilkan seperti itu.
0: Oke, keren, luar biasa sekali ya. Jadi kemudian begini Prof, kalau di era medsos sekarang, ini kan yang sering memunculkan polarisasi, bagaimana sih kampus membekali mahasiswa agar bisa menyikapi perbedaan secara bijak?
1: Baik. Era medsos sekarang orang justru terpapar dengan banyak hal. Bagi orang yang cerdas, dia mulai akan memfilter info ini benar atau tidak. Tapi bagi kelompok tertentu ya dia akan terbawa, tergiring ke sana. Kita tidak mau mahasiswa kita demikian. Ikhtiar kita, karena kita tidak bisa menjamin 100% itu berhasil, adalah dengan penguatan literasi. Kemudian dengan penguatan literasi kita menambah koleksi buku, menambah langganan jurnal, meningkatkan aktivitas di perpustakaan. Termasuk hari ini ada event di perpustakaan UMP bersama dengan OJK, bersama dengan platform apa namanya itu, penjualan online, supaya apa? Mereka tergiring ke sana. Jadi kita arahkan mereka ke hal positif terkait dengan media sosial. Hal yang lain selain literasi tentu, ya lagi-lagi kita paparkan mereka dengan aktivitas bersama. Mengundang narasumber yang baik untuk hal tertentu. Mengundang tokoh-tokoh publik ketika ingin mendapatkan informasi yang jelas. Tentang ketahanan pangan misalnya. Orang kan beragam tuh, apa itu ketahanan pangan? Kok sekarang MBG dan sebagainya, kayak gitu kan? Di medsos berseliweran berita. Pro dan kontra, seperti itu kan, kita undanglah ahlinya, terlepas nanti diterima atau tidak, maka kita undang Pak Menko, Pak Zulkifli datang ke UMP, menjelaskan tentang pangan misalnya. Kemudian ada hal yang lain juga kita undang, termasuk kita juga undang itu, apa namanya, perfilman kan kontra kan, pro dan kontra.
0: Pro dan kontra,
1: sekalian saja kita undang, FTV supaya syutingnya di UMP. Seperti itu.
0: Pak rektornya juga ikut di situ. Ya. Keren banget aktingnya, Prof.
1: Meskipun perannya jadi antagonis.
0: Itu bukan diri pribadi banget ya, Prof ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini benar-benar moderasinya udah luar biasa berdampak banget ya, Prof ya. Tidak hanya lingkup internal akademik, tapi juga sudah sosial kemasyarakatan sudah bisa terlihat di Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Jadi kita sepakat bahwa kampus ini memang tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu ya, Prof ya, tetapi juga untuk ruang bertemu dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan juga pandangan hidup. Begitu. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Jebul Suroso, pendengar, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Beyond Tolerance, secara kampus kebinekaan melahirkan Gen Z inklusif. Kita kembali ke pendengar, ini ternyata juga banyak sekali yang masuk di 08112540911. Kita pilih-pilih dulu, oke baik. Pak Rektor, ini dari Tio di Cilacap, Mas Tio atau Pak Tio ini ya. Izin Pak Rektor, moderasi beragama ini seringkali diartikan sebagai sikap tengah dan tidak berlebihan. Tetapi dalam prakteknya di kampus bagaimana? Mahasiswa diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinannya, tetapi tetap menghormati hak orang lain yang berbeda.
1: Ya, jadi di kampus kita, kita itu kan menganut ya pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk kepada agama. Dilanjutkan dijelaskan di sana bahwa karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang baik. Dilanjutkan di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Mungkin dua penggal itu sajalah yang kita sampaikan, kenapa kita mesti bersifat tasamuh ya. kita bersifat toleran dan kita bersifat tengahan, saya sepakat. Hmm. Tentu ketika berada pada diri kita, akidah kita, mungkin kita tidak boleh bilang bahwa semuanya itu betul.
0: Betul. Hmm.
1: Di dalam diri kita.
0: Hmm.
1: Nah, kita perlu ingat, orang lain juga punya dirinya, punya keyakinan. Hmm. Maka dirinya mereka pun akan berpikir hal yang sama.
0: Hmm.
1: Maka ketika kita bicara pada konteks keyakinan beragama itu, hmm, kita tanamkan sekuat-kuatnya inilah yang terbenar menurut kita untuk kita.
0: Hmm.
1: Tetapi untuk orang lain, kita pakainya adalah lakum dinukum waliyadin. Kita pakainya adalah tidak ada paksaan untuk masuk kepada agama kita.
0: Hmm.
1: Sebagaimana Rasulullah dulu, hmm, beliau hidup bisa berdampingan dengan baik, bukan hanya dengan umat muslim, tetapi dengan non-Islam.
0: Hmm.
1: Sangat anggun, hmm, contoh yang disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Hmm. Itulah yang ingin kita coba. Jadi Pak Anto, siapa tadi?
0: Ya, Pak Tio.
1: Pak Tio, hmm, Pak Tio. Upaya kita adalah di kampus dan juga di lingkungan kita, kita tetap punya keyakinan untuk akidah kita supaya tidak rusak, tetapi juga kita menganggap bahwa ukhuwah kita,
0: hmm,
1: bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi, hmm, juga ukhuwah untuk sesama manusia. Jadi kita diciptakan, Allah menciptakan manusia tentu bukan kita untuk apa namanya bermusuhan,
0: mm-hmm,
1: tetapi untuk kita membangun persaudaraan, apalagi di muamalah, di kehidupan kita untuk urusan dunia,
0: mm-hmm,
1: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, saya kira kita sepakati. Nah, itu yang kita kuatkan di kampus, sehingga tidak, mm-hmm, ada di kampus itu kamu wajib menjadi Islam,
0: mm-hmm,
1: untuk kampus yang Islam,
0: mm-hmm,
1: kamu wajib menjadi aliran ini. Hmm. Saya kira tidak ada yang demikian.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi kita menghargai mereka. Saya kira itu Mbak Desi untuk Mas Tio.
0: Oke. Dari Mas Tio kita bergeser ke Wonosobo. Ini ada pendengar kita Pak Fajar di Wonosobo. Selamat siang Mbak Desi dan juga Pak Rektor. Dalam kehidupan kampus yang beragam tentu ada perbedaan budaya, bahasa, bahkan kebiasaan. Nah, bagaimana UMP mengelola perbedaan tersebut agar menjadi kekuatan, bukan justru menimbulkan sekat antar mahasiswa?
1: Baik, terima kasih Pak Fajar dari Wonosobo.
0: Wonosobo, ya.
1: Wonosobo itu Dieng sekarang 1 derajat, menarik ya.
0: Ya, dingin.
1: Dingin, sekaligus promosi wisata karena UMP kampus wisata.
0: Oke.
1: Okay. Yang ingin menikmati apa namanya dinginnya macam Eropa,
0: ya,
1: bisa ke Dieng ya,
0: bisa ke Dieng.
1: Lewat Wonosobo atau lewat Banjar.
0: Okay.
1: Pak Fajar, baik, terkait dengan perbedaan budaya, bahasa dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana mengorkestrasi sehingga itu bisa menjadi sebuah kelebihan.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama, ketika datang ke kita orang yang berbeda bahasa, itu menjadi penyemangat kita agar anak-anak kita, mahasiswa kita, mereka tertuntun untuk masuk ke dunia internasional.
0: Mm-hmm.
1: Orang dari luar negeri saja mau masuk ke Purwokerto, yeah, kenapa tidak? Nah, terbukti di beberapa waktu kita melepas anak-anak kita, ada yang mereka ke Taiwan, ke Korea,
0: mm-hmm,
1: kemudian ini ada yang jadi atlet di Amerika sekarang ini, di Eropa kalau tidak, mm-hmm, salah itu, jadi atlet.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari perbedaan negara, perbedaan bahasa, kita gunakan mereka untuk seperti itu. Di samping itu, beberapa kita jadikan untuk penguat.
0: Mm-hmm.
1: Orang-orang asing, kita datangkan mereka misalnya ke kegiatan kampung Inggris, anak-anak, mm-hmm, asing kita datangkan ke sekolah-sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bukan hanya untuk UMP,
0: mm-hmm,
1: tetapi ada sekolah-sekolah yang ketika mereka mau kontak dengan kantor urusan internasional kita, mereka bisa memanfaatkan itu.
0: Hmm.
1: Kemudian hal yang lain, yang seperti itu ternyata memotivasi. Kalau, hmm, kita jadikan hal yang apa namanya menguatkan, hmm, gitu kan, mereka berkumpul di kantor urusan internasional, saling, hmm, support mereka, berbagi tentang budaya.
0: Hmm.
1: Mereka kita buatkan kegiatan sederhana barangkali sekedar masak, tapi bukan hanya itu.
0: Hmm.
1: Festival kuliner internasional itu bukan hanya masak,
0: mm,
1: tetapi menghadirkan para individu untuk, mm, berkumpul, mereka diskusi.
0: Mm. Mm.
1: Diskusinya mereka itulah yang sebenarnya kita inginkan.
0: Yeah.
1: Sehingga kita harapkan dari beda-beda itu mereka akan mendatangkan orang ke UMP,
0: mm-hmm,
1: mengajak temannya ke UMP.
0: Mm-hmm.
1: Maka tergambar ketika mereka datang ke sini, tahu Indonesia, mm-hmm. ke depan relasi orang Indonesia akan dengan mereka, inilah yang kita sebut dengan manfaat. Mm-hmm. Dan dampak yang ke depan insya Allah akan ada. Belum lagi yang riset penelitian. Yeah. Orang asing yang membawa budaya penelitian yang kuat, inovasi yang kuat, bahkan dana. Nah ketika ini kita kelola, alhamdulillah UMP lazim mendapatkan support dana juga dari luar negeri.
0: Luar negeri, ya. Oke.
1: Gitu Mbak Desi.
0: Jadi berdampak dan itu dampaknya panjang ya, yes, Prof ya?
1: Iya.
0: Oke baik, kita kembali menyapa ada Ibu Wida di Banjarnegara. Dari Wonosobo kita ke Banjarnegara. Pak Rektor, kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa inklusi tidak hanya terjadi di dalam kampus. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih mahasiswa terlibat langsung dalam program seperti ini untuk membentuk karakter inklusif?
1: Baik, dari Mbak...
0: Ibu Wida di Banjarnegara.
1: Ibu Wida, Banjarnegara. Belum lama ini saya ke Banjarnegara, ke SMP 1, bertemu dengan Ibu Bupati.
0: Oke, baik.
1: Agak lama ketika kita melakukan refleksi hari pendidikan. Ya. Sama, kita juga kurang lebih berbicara tentang inklusivitas. Betul, ya. Saya juga sampaikan contoh anak Banjar itu masuk ke UMP, dia disabel dan kemudian kita berikan beasiswa, kemudian bekerja di tempat kita. Kita lakukan banyak hal untuk mahasiswa kita menjadi inklusif. Inklusif mereka terhadap perbedaan budaya, perbedaan agama, dan banyak hal. Kita wujudkan dalam bentuk aktivitas mahasiswa yang ada di kurikulum juga, kemudian aktivitas di dalam maupun di luar. Aktivitas di kampus, sehingga melalui aktivitas-aktivitas itu, seperti tadi sudah saya sampaikan, itu membuat mereka, saya pikir, menjadi lebih terbuka, lebih inklusif. Tidak ada lagi perundungan, tidak ada lagi bullying. Nah, saya pikir ini adalah hal baik terkait dengan penanaman nilai-nilai inklusif pada proses pendidikan. Sehingga kalau Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan di peraturan menterinya tentang sekolah yang aman dan nyaman kalau tidak salah, maka di kampus pun kita ada, di kampus kita khususnya kita siapkan anak kampus yang mereka itu yang nyaman kuliahnya, aman, bukan apa tempat yang menjadi sarang perundungan, gitu kan, tetapi tempat yang bisa mengakui perbedaan dan juga menjamin mereka nyaman belajar. Saya kira itu Mbak Desi.
0: Oke, ya lumayan banyak interaksi kita bersama dengan pendengar ya Prof ya. Ini tadi ada yang mau bergabung by phone tapi belum sempat terangkat, boleh silakan untuk menghubungi kami kembali di 632336 atau di 0811 2540911 ya. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Jebul Suroso, pendengar. Kita masih bersama dengan satu tema menarik yaitu Beyond Tolerance, secara kampus kebinekaan melahirkan gengsi inklusif, dan ini merupakan segmen moderasi beragama. Tetapi paling tidak dari diskusi yang kita bicarakan bersama dengan narasumber kita siang hari ini sudah tergambar begitu ya Prof, bagaimana komitmen dari kampus untuk mewujudkan atau menanamkan, membentuk karakter saling toleransi antar satu sama lain di tengah perbedaan. Boleh Prof, 1-2 penanya kita tanggapi lagi?
1: Silakan.
0: Oke. Kita ada dari Cilacap ini, ada Pak Ditya di Cilacap. Prof, apakah mahasiswa non disabilitas juga mendapatkan pembekalan khusus agar mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-teman disabilitas secara setara dan saling menghargai?
1: Baik, Pak Ditya, sangat bagus ya pertanyaannya. Kadang-kadang kita lupa bahwa orang yang disabel kita sayang, kita fasilitasi, tetapi temannya tidak terkondisikan. Yang sudah kita lakukan adalah pada saat penerimaan, rektor nanti menerima di di saat penerimaan mahasiswa baru itu, ospek lah kita sebut, atau first time at campus, kita kenalkan mereka. Kemudian di tim-tim itu yang mereka punya teman yang memiliki keterbatasan itu, tentu mereka berkelompok dan sudah dibentuk kelompok yang bisa saling support. Itu adalah bentuk langsung dari upaya kita mengenalkan mereka pada orang berkebutuhan khusus dan peran dari mereka untuk bisa membantu sejak awal.
0: Okay.
1: Dan terbukti pada akhirnya di proses pembelajaran memang tidak semua kita pantau, tetapi anak yang mengalami kebutuhan khusus itu selama kuliah banyak mendapatkan support dari teman-temannya. Sekedar memindahkan atau mengangkat kursi roda ketika akan mengambil jalur yang non mudah gitu kan, ya yang agak susah, kemudian banyak hal itu dibantu oleh teman-temannya. Saya kira hal positif ketika banyak orang nanti lebih memahami ketika nantinya punya teman disabel, seperti itu.
0: Oke, baik. Satu lagi mungkin ya Prof, sebelum kita tutup diskusi kita. Begini Prof, dari Ibu Ida di Purwakarto, jika ada calon mahasiswa atau orang tua yang masih ragu apakah anak yang penyandang disabilitas bisa berkembang di perguruan tinggi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka berdasarkan pengalaman UMP selama ini?
1: Baik, terima kasih. Untuk kebutuhan khusus tertentu,

0: berbeda, beda budaya, beda agama, bahkan dari manapun, bahkan yang mungkin tidak mampu secara finansial. Jadi pantengi saja Instagramnya UMP, penerimaan mahasiswa baru UMP, jangan lupa TikToknya UMP, gitu kan. Kadang hal-hal tertentu Mbak Desi saya juga sampaikan di TikToknya saya. Kadang saya juga nge-live gitu kan. Ya, saya sampaikan malah di saat itu biasanya ada hal-hal yang di luar yang sudah tertulis saya sampaikan. Tentu setelah saya sampaikan, bicara dengan para wakil rektor gitu kan. Nanti saya keluarkan, ada beasiswa nih untuk program doktor, ada ini, saya sampaikan di live saya. Di sini saya mau bercerita keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik, perbedaan budaya, perbedaan agama. Kami pastikan di UMP kita adalah kampus milik semua. Mudah-mudahan bisa berdampak positif, baik bagi masyarakat. Bukan hanya Banyumas, tetapi tentu Banyumas yang utama dan sekitarnya, Indonesia dan juga luar negeri. Saya kira begitu Mbak Desi.
1: Baik, pesan terakhir Prof Jebul kepada generasi Z ini atau Gen Z agar mampu menjadi pribadi yang terbuka, menghargai perbedaan dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diyakini. Silakan Prof.
0: Baik, terima kasih teman-teman Gen Z, adik-adik saya, Anda nanti akan hidup dengan manusia pada zaman kalian. Maka seperti apa Anda ingin diperlakukan, perlakukanlah mereka seperti itu. Tentu perlakuan yang baik, memanusiakan manusia. Kita pandang perbedaan adalah hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Perbedaan itu indah dan perbedaan akan membuat kita kuat. Dengan demikian, saya kira tingkat keberterimaan, tingkat diterimanya para Gen Z nanti di lapangan kerja, di dunia usaha, mungkin di arena apapun setelah nanti sudah waktunya masuk kerja, itu nanti akan bisa diterima dengan sangat baik.
1: Oke, baik. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga perbincangan siang ini bisa memberikan inspirasi bahwa keberagaman ini adalah kekuatan yang harus dijaga bersama. Dan generasi muda memiliki peran penting untuk menjadi pribadi yang terbuka, menghargai perbedaan dan terus merawat persatuan. Terima kasih sekali lagi untuk Prof Jebul. Sukses selalu untuk Profesor dan juga UMP. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo, Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als ik
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan, kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol, tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai dan ramah harus tetap terjaga sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan siang ini waktu tuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-45 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda yang siang hari ini hendak menunaikan ibadah sholat zuhur, sesaat lagi kita akan masuk di waktu zuhur ya. Dan selepas ini siang nanti kami juga akan menyapa Anda pendengar di segmen selanjutnya, yaitu di segmen Jaksa Menyapa pukul 12 sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang dan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong praktek pertanian yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Salah satunya melalui pemanfaatan agensia hayati untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sekaligus menjaga kesuburan tanah dan menekan biaya produksi petani. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta, mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
4: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karangroja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
3: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan

Anda masih bersama kami program Bahasa RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita akan kembali menyapa Anda di segmen berikutnya, di segmen Jaksa Menyapa.

0: pendengar, siang hari ini kita akan menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan membahas tentang memahami restoratif justice dalam penegakan hukum yang humanis. Dan pendengar, sekilas soal RJ atau restoratif justice, ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, kemudian kedua belah pihak, serta unsur masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dan pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Nah, seperti apa sebenarnya mekanisme restoratif justice dalam penegakan hukum yang humanis? Kita sudah bersama dengan tiga narasumber pendengar dari Kejaksaan Negeri Purbalingga. Langsung saja kita menyapa satu persatu. Ada Bapak Musa Krisna Putra SH. Beliau ini merupakan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Desi, dan selamat siang kepada Sobat Adiaksa dimanapun berada. Kami dari Kejari Purbalingga saat ini bersama tim kami ada Mas Sayid dan Mas Fahri. Melalui program Jaksa Menyapa, tentunya di sini kami berikan edukasi dan pemahaman seputar hukum agar masyarakat itu memahami hukum itu sendiri.
0: Oke, baik.
1: Dan sesuai tema hari ini yaitu seputar mengenai keadilan restoratif. Mungkin dari sebagian besar masih belum mendengar apa itu keadilan restoratif atau restoratif justice ya, Mbak Desi ya.
0: Oke, baik. Ya, Pak Musa tidak sendiri. Siang hari ini juga Pak Musa membawa rekan-rekan begitu ya. Di sini ada Pak Sayid Tanzilal Akil Hamdi SH. Beliau ini merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa. Ini yang mana, Pak Sayid?
2: Saya.
0: Panggilnya Pak atau Mas nih?
2: Mas aja ya.
0: Saya masih muda, ini baru ya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Calon jaksa.
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini juga di sebelahnya ada calon jaksa juga, Bapak atau Mas ya?
2: Mas
0: Muhammad Fahri Pramusatya Siradi SH. Ini juga merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Assalamualaikum, selamat siang Mas Muhammad Fahri.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Ini kalau Mas Fahri mah udah beberapa kali ya.
3: Dua kali ini.
0: Oke, Mas Sayid yang baru kayaknya.
2: Baru hari ini.
0: Oke, baru hari. Luar biasa. Kita temanya ada beberapa pendengar yang tadi kok sering banget sih bahas RJ gitu. Nah, mungkin karena seurgensi apa sih, Pak, atau sepenting apa masyarakat mesti memahami mekanisme restoratif justice ini, Pak Musa.
1: Iya, jadi begini Mbak Desi ya. Mungkin masyarakat ini kan saat ini menjalani era hukum baru Mbak ya.
0: Oke.
1: Jadi per 2 Januari 2026 kita itu penegakan hukum pidana sudah bergeser nih Mbak. Sudah jauh bergeser yang dulunya mungkin masih era kolonial ya, masih apa namanya? Nuansanya itu sangat identik itu penegakan hukum pidana itu berorientasi kepada pembalasan, bahwa hukum pidana itu untuk semata-mata untuk membalas, ya, untuk membalas kepada pelaku supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman pendengar setia RRI bahwa saat ini penegakan hukum pidana khususnya itu sudah bergeser, yang tadinya keadilan retributif saat ini sudah bergeser pada pendekatan keadilan restoratif dan keadilan korektif. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif itu suatu penyelesaian perkara pidana di luar daripada proses pengadilan yang mana pendekatannya itu untuk memulihkan keadaan kembali seperti semula dengan melibatkan seperti yang Mbak Desi sampaikan tadi dengan melibatkan dari berbagai unsur. Yang pertama dari pihak korban, kemudian ada dari pihak pelaku, dan unsur elemen masyarakat. Untuk kita menilai bagaimana tanggapan dari masyarakat, seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Jadi memang hal ini penting sekali, bukan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal ya udahlah toh ada RJ, bukan seperti itu ya. Tetapi kita lebih kepada pemulihan. Dan tapi tentu harus ada kesepakatan antara dua belah pihak.
1: Tapi perlu kami sampaikan juga Mbak di sini bahwa tidak semua jenis tindak pidana atau kejahatan itu dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
0: Oke.
1: Jadi kalau dikatakan semua perkara, semua kejahatan itu lebih pendekatan pada keadilan restoratif juga tidak Mbak. Jadi hanya tertentu, hanya khusus. Nah, itu sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku kemarin, Mbak. Lama ini.
0: Oke, Pak Musa.
1: 2 Januari 2026.
0: Kita jeda sebanyak antara sebentar dan senanti ya.
1: Ya boleh.
0: Pak Musa, saya dapat bisikan dari belakang. Pak Musa, duduknya agak kurang maju.
1: Kurang maju ya?
0: Supaya suara masnya tuh terdengar dengan jernih, Pak. Oke. Tapi kayaknya Pak Musa yang maju deh, Pak, karena itu mic-nya udah permanen ya.
1: Okay.
0: Coba, oke, mungkin boleh lebih dekat lagi, gimana Bu Yanti? Cekcok. Oke. Okay. Lanjut, Pak. Jadi dasarnya adalah tadi pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 ya, Pak.
1: Betul. Okay. Betul. Jadi di situ semuanya sudah diatur bagaimana mekanismenya, kemudian persyaratan perkara-perkara kejahatan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Jadi kalau masyarakat mungkin banyak beranggapan bahwa wah, sekarang banyak yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Belum tentu.
0: Ya.
1: Belum tentu. Tergantung. Tergantung misalnya case-nya, misalnya kejahatan-kejahatan yang menarik perhatian masyarakat luas. Kemudian kejahatan itu termasuk kejahatan yang terkategori sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Itu tidak bisa, Mbak. Jadi itu tetap melalui jalur pemidanaan. Tapi kalau untuk kejahatan-kejahatan yang dikategorikan ringan, maksudnya bukan... Kalau kejahatan ringan itu tersendiri, Mbak, ya itu ya. Tindak pidana ringan itu ancamannya tidak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau yang dikategorikan ringan itu sudah diatur secara eksplisit di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru ini, Mbak. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian saya bergeser ke Mas Said atau juga Mas Fahri nih. Ini kan kita temanya adalah restoratif justice. Nah, selama ini mungkin sebagai calon jaksa nih, bagaimana untuk agar supaya bisa satu suara dengan yang sebelumnya begitu ya. Paling tidak kan ini adalah kebijakan yang memang harus harus diterapkan untuk semua kasus apapun gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk penanaman pemahaman ini kepada calon-calon jaksa yang baru ini seperti apa, Mas Said dan juga Mas Fahri?
2: Mungkin saya tanggapin ya, Pak. Jadi saya sekaligus untuk mengomentari atau menanggapi sedikit tambahan dari Pak Musa. Kebetulan kami sebagai calon jaksa yang kemarin sebagai CPNS juga itu diberikan kesempatan oleh senior-senior kami untuk memang memegang beberapa perkara yang sifatnya kami buka untuk di RJ-kan di kejaksaan. Sebelum tadi yang sempat disinggung undang-undang di tanggal 2 Januari 2026 atau berlakunya tentang KUHA baru, pelaksanaan RJ ini sebenarnya di kejaksaan sudah berjalan. Namun memang belum diatur secara konkret ataupun langsung tertulis dalam undang-undang, yang kemudian memang masing-masing tahapan penegakan hukum itu juga ada tahapan-tahapannya sendiri, baik di kepolisian ada sendiri RJ-nya. Kemudian di kejaksaan dalam penuntutan juga ada. Dan masing-masing itu memiliki aturan-aturan yang sifatnya baru terpisah-pisah. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah diamini oleh para pembentuk hukum. Akhirnya dibentuklah suatu undang-undang yang kemudian ini lebih jelas. Artinya pelaksanaan RJ-nya juga lebih bisa diawasi oleh masyarakat luas juga. Bukan hanya sebagai koridor ataupun dipegang dalam kawasan aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi pelaksananya sekarang sudah benar-benar jelas dengan ada syarat-syarat yang diberikan dalam undang-undang tersebut, dan nantinya masyarakat, tadi saya ulangi lagi, bisa lebih mengawasi dalam pelaksanaan tersebut, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin Mas Fahri mau menambahkan, boleh?
3: Kalau menurut saya sebagai calon jaksa ini, pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula. Jadi dibandingkan dari pembalasan atau di keadilan dalam di penuntutan atau di pengadilan. Jadi terhadap pelaku sendiri, dengan demikian tujuan utamanya dicapai terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial serta keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. Jadi nggak semerta-merta langsung di pengadilan itu sendiri, tapi bisa diselesaikan dengan mencari win-win solution, dengan menemukan dipertemukannya kedua belah pihak, korban dan pihak keluarga kedua belah pihak itu sendiri.
0: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan sedikit statement ya, statement awal dari tiga narasumber kita, ada Pak Musa Krisna Putra SH selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan juga ada Mas Said Tanzilal Akil Hamdi SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa. Terus kemudian juga ada Mas Muhammad Fahri Pramusatya Siradi SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon jaksa juga. Kita membahas soal memahami restoratif justice dalam penegakan hukum yang humanis. Boleh kita berinteraktif begitu ya Pak ya, dengan pendengar. Silakan untuk Anda yang mau bertanya, boleh tanya di 0811-2540911 untuk SMS, WhatsApp, atau juga voice note. Boleh juga di telepon 632336. Atau pendengar juga boleh sekali ya bertanya di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Karena siang ini juga kita siarkan melalui live YouTube RRI Purwokerto. Baik, sudah ada beberapa netizen. Kita mau menyapa dulu ya. Yang pertama ada @maurisa52. Pak, bagaimana jika korban enggan berdamai? Apakah restoratif atau restoratif justice ini bisa dilakukan? Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak. Menanggapi pertanyaan itu. Jadi kunci dari dapat terselesaikannya melalui mekanisme keadilan restoratif itu ada diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, Mbak. Jadi di situ salah satunya, di salah satu pasal itu bisa dibaca nanti di pasal 80, bahwa kuncinya tetap ada pemaafan pada korban. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa terpenuhi, tentunya tidak bisa, Mbak. Karena itu tidak hanya, ya tentunya kuncinya tetap ada pemaafan dari korban. Kemudian ada ganti rugi dari pelaku terhadap korban.
0: Okay.
1: Kemudian ada tanggapan dari masyarakat yang positif. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap proses itu sendiri? Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaku, terhadap korban? Apakah dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif? Karena tujuan dari keadilan restoratif ini berbeda, Mbak. Berbeda seperti halnya mediasi dalam penyelesaian perkara perdata. Kalau perkara perdata itu hanya pihak-pihak. Pihak-pihak yang berperkara, seperti pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan. Kan seperti itu. Kalau di dalam penyelesaian perkara pidana ini tidak hanya melibatkan korban, tapi tentunya dari masyarakat. Nanti masyarakat seperti apa, kemudian nanti apakah pelaku mengakui, kalau pelaku sudah mengakui perbuatannya dan memohon maaf, nanti kembali lagi bagaimana korban. Korban tetap, kuncinya ada pada korban. Ya. Kalau korban tidak bersedia, berkeberatan, gitu ya, mungkin masih belum memberikan ruang maaf, itu tentunya tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Terus perlu kami sampaikan juga seperti tadi yang disampaikan oleh tim kami, oleh Mas Said itu. Jadi memang sebelumnya itu sudah diatur di masing-masing lembaga penegak hukum. Itu sudah diatur yang mana penyelesaian mekanisme keadilan restoratif itu dapat diselesaikan melalui tingkatan. Seperti mulai dari tingkat kepolisian, kemudian di kami, di kejaksaan, sampai di pengadilan pun bisa. Nah, pertanyaannya tadi kan saya sampaikan bahwa pengertian atau definisi dari mekanisme keadilan restoratif itu kan penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan. Nah, pertanyaannya, lah kok di pengadilan masih bisa nih? Nah, kalau untuk di pengadilan sendiri itu ada tahapan yang mana ketika persidangan itu berjalan, di awal persidangan berjalan, yang mana diawali dengan proses pembacaan surat dakwaan, nanti di situ ditanyakan kepada terdakwa apakah bersedia untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Lah kemudian setelah itu, apabila dari pihak terdakwa itu bersedia, langkah selanjutnya itu memanggil pihak korban dari hakim sendiri. Nanti ditanyakan di situ apakah korban bersedia dan memaafkan perbuatan pelaku, perbuatan terdakwa. Apabila bersedia, nantilah diselesaikan dan disepakati untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Seperti itu, Mbak. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah korban tidak apa? Apakah apabila korban tidak memaafkan, apakah bisa diselesaikan? Tentunya tidak, Mbak.
0: Tentunya tidak.
1: Ya, kita mengacu pada regulasi yang ada, seperti yang saya sampaikan tadi.
0: Baik, artinya begini Pak, jadi untuk menuju kepada kesepakatan final restoratif justice itu kan butuh proses ya?
1: Ya, betul.
0: Tidak langsung, kamu mau gak damai? Kan tidak begitu, tidak mungkin begitu. Ya. Butuh. Biasanya kalau ke Jari Purbalingga butuh waktu berapa lama sih Pak untuk sampai akhirnya memutuskan okay, mau restoratif justice atau mohon maaf saya tidak bisa, itu butuh waktu berapa lama Pak?
1: Kalau jenjang di kami itu ada tahapan-tahapannya Mbak ya. Dan kalau SOP yang berlaku di kami itu dikasih rentang waktu sampai batas waktu 14 hari.
0: Oke, 14 hari.
1: Dan di dalam proses lamanya 14 hari itu diberikan kesempatan untuk memanggil para pihak bahwa untuk bisa dicapainya kesepakatan perdamaian. Nanti dari kami, dari kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum nanti memanggil para pihak. Nah, di situ jaksa penuntut umum bertindak sebagai fasilitator, memanggil para pihak, nanti memanggil korban, memanggil pelaku, dan memanggil seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat. Seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Jadi diberi waktu rentang 2 minggu ya?
1: Kurang lebih 2. Ya, batas waktunya 14 hari.
0: Oke, selama yang sudah dilakukan oleh Kejari Purbalingga, apakah ada yang juga sudah berhasil menyelesaikan perkara dengan RJ?
1: Kalau untuk tahun ini, selama ini belum ada. Dan untuk tahun kemarin kami sudah berhasil melakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif itu beberapa perkara yang sudah kami tangani, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi @morisa52, semoga bisa dipahami dan juga tercerahkan. Kita ke biar adil netizen dan juga ke WA ya Pak ya. Jadi sudah ada beberapa yang mengirimkan pertanyaan by WA di 0811-540-911. Selamat siang Bapak Narasumber, saya warga Bobot Sari, tidak menyebutkan nama ya, tapi hanya menyebutkan warga Bobot Sari, ini masih wilayah Purbalingga.
1: Ya.
0: Kayaknya ya, ya. Oke, jika ada pemuda yang pertama kali mencuri tabung gas karena desakan ekonomi keluarga, apakah kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui RJ Pak?
1: Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak Desi, jadi ada persyaratan nih, perkara atau jenis kejahatan, kita pakai bahasa jenis kejahatan aja ya.
0: Oke.
1: Karena tidak semua kejahatan itu dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Jadi hanya kejahatan-kejahatan yang dikategorikan ringan. Nah tadi pertanyaannya mencuri gas. Berarti kan
0: itu baru pertama kali.
1: Iya baru pertama kali. Berarti kan bisa dikatakan itu sebuah tindak pidana pencurian. Nah kalau tindak pidana pencurian itu kita melihat nanti ancamannya berapa. Nah di ketentuan KUHAP sendiri, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diatur di situ bahwa ada beberapa persyaratan. Salah satunya ancaman kejahatannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian pelaku ini baru pertama kali melakukan. Nah kalau misalnya dia sudah berulang kali pertanyaannya, apakah sebelumnya sudah pernah tertangkap dan diproses hukum dan menjalani hukuman? Karena yang dinamakan mengulangi perbuatan itu berarti dia sudah pernah menjalani proses hukum, sudah menjalani hukuman. Nah setelah selesai menjalani hukuman, dia mengulangi perbuatannya. Nah pertanyaannya, Kalau misalnya ada pertanyaan, sudah berulang kali, cuman baru ketangkep nih, baru kali ini, misal gitu Mbak Desi ya, mungkin dari sebagian besar
0: baru ketahuan juga, mungkin jangan-jangan.
1: Iya, sebetulnya sudah berulang kali.
0: Iya, tapi namanya baru sekali Pak.
1: Baru sekali. Jadi parameternya kami dari aparat penegak hukum itu menilai pertama kali itu betul-betul bahwa sebelumnya belum pernah menjalani proses hukum, khususnya proses hukum pidana, seperti itu Mbak Desi.
0: Jadi benar-benar ditelisik lebih dalam gitu ya, diperdalam gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Kemudian kita masih menunggu ya penanya berikutnya. Silakan kami tunggu di 0811-540-911 atau boleh di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerto. Kita sambil menunggu pendengar, Pak, jadi kita boleh tekankan lagi apa sebenarnya tujuan utama penerapan restoratif justice? Ya, silakan mungkin Mas Sayid atau Mas Fahri.
2: Saya sekaligus untuk menambahkan sedikit tadi terkait ada juga yang menanyakan terkait apakah apabila seseorang itu selaku korban dia tidak mau berdamai itu bagaimana? Yang ingin saya tambahan sedikitnya adalah selain permaafan dari korban juga ada salah satu hal penting yang sebenarnya juga perlu dilihat bersama-sama, yaitu adanya pengakuan bersalah ataupun memang dari si pelaku ini juga ada menunjukkan bahwa ada penyesalan dan dia mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena nantinya proses yang seharusnya dalam pelaksanaan pidana ini kemudian kita berikan kemudahan istilahnya ataupun ruang yang akhirnya kita libatkan antara korban dengan pelaku, yang jangan sampai pelaku merasa aku kan sebenarnya, misalnya korban dia mau berdamai, tapi kemudian pelakunya ngerasa aku gak ada salah kok dan lain-lain dan sebagainya. Padahal perbuatannya jelas, dia melakukan tindak pidana tersebut, kejahatan tersebut. Akhirnya malah kita bisa melihat ada tingkat ketercaan di situ dari si pelaku itu sendiri. Kemudian tadi juga sempat pertanyaan tentang yang mencuri tabung gas, kurang lebih seperti itu. Saat pelaksanaan RG yang sebelumnya pernah kita laksanakan di Purbalingga, mungkin perlu kita ceritakan sedikit bahwa ketika kita memang sedang menyusun administrasi atau memproses suatu perkara agar nantinya diproses secara RG, kita laksanakan terlebih dahulu juga expose atau penyampaian terkait perkara tersebut ke pimpinan secara berjenjang. Baik dari jaksa yang menangani perkara, kemudian nanti bisa naik ke kajarinya, kemudian pelaksana sendiri sebelumnya di Kejaksaan Purbalingga sendiri itu, kita laksanakan expose bahkan ke tingkat provinsi, yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Saat itu kami juga disaksikan langsung bersama dengan Pak Kajati, yang kemudian kita sampaikan di situ, Bapak, kurang lebih kronologinya seperti ini. Pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan, kemudian ancaman pidananya juga di bawah 5 tahun. Kemudian nilai kerugian yang ditimbulkan itu sekitar di bawah 2,5 juta bahkan. Kemudian dari korban sendiri juga memberikan statement bahwa kami memaafkan. Dan kami ingin memang supaya si pelaku ini kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Nah, karena mungkin dampak dari pemasyarakatan, penjara dan lain, mungkin kita bisa tidak bisa pungkiri ada stigma, dampak stigma gitu ya, atau dampak negatif lain yang memang kita cegah. Cuman apabila kita bisa cari alternatif lain yang akhirnya membuat si pelaku ini bisa jera tanpa dia harus mendapatkan yang tadi disampaikan oleh Pak Musa, pembalasan itu sendiri, maka itu tentunya akan lebih baik dalam masa depan hukum di Indonesia.
0: Oke. Mas Fahri mau menambahkan?
3: Mungkin menambahkan sedikit, berarti itu kan termasuk manfaatnya ya. Manfaat hukum mendekatannya memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan secara langsung dan cepat. Dari sisi efensinya, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menghemat biaya dan waktu penanganan perkaranya. Selain itu, pendekatannya juga mengedepankan rasa keadilan di yang hidup di tengah masyarakat sendiri, khususnya terhadap perkara-perkara ringan. Apabila diproses hingga pengadilan, justru dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar seperti yang dikatakan oleh Mas Yadid.
0: Baik, jadi case tadi terjawab begitu ya Pak Musa ya, bahwa sebenarnya tujuan utama dari penerapan restoratif justice ini adalah yaitu tadi ya, untuk menyelesaikan masalah dengan damai, mengurangi biaya sidang dan lain sebagainya. Dan yang lebih utama adalah untuk menghilangkan stigma, karena biasanya kalau narapidana itu kan di masyarakat stigmanya berat gitu ya.
1: Citranya kurang baik.
0: Jadi ketika melewati atau melakukan penyelesaian melalui RJ, ini akan namanya jadi pulih ya. Seperti tidak pernah terjadi kesalahan hukum yang menimbulkan keputusan dipidana atau tidak begitu ya. Baik. Ya, kemudian ini juga ada pertanyaan menarik. Apakah semua tindak pidana ini bisa diselesaikan melalui RJ? Pak Musa, Mas Fahri atau Mas Said, silakan.
1: Iya, Mbak Desi. Jadi, apakah semua jenis tindak pidana seperti yang saya sampaikan sebelumnya? Jadi, tidak semua, Mbak Desi. Perlu kami sampaikan juga kepada semua masyarakat bahwa hanya kejahatan atau tindak pidana yang dikategorikan ringan. Nah, bagaimana nih kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan ringan? Yaitu kejahatan yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi, kalau bagaimana nanti kalau kejahatan itu sesuai pasal yang dilanggar, ancamannya di atas 5 tahun, tentunya nggak bisa, Mbak Desi. Jadi tidak semua kejahatan, dan khususnya untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti korupsi, mungkin menjadi perhatian masyarakat, seperti yang isu-isu akhir-akhir ini, mungkin semua masyarakat sudah mendengar ya bahwa sebetulnya ada program yang sangat baik dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu melalui program makan bergizi gratis. Namun pada kenyataannya ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu.
0: Di lapangan tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya drama banget ya.
1: Drama betul. Nah itu tentunya kalau kejahatan seperti itu tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Seperti itu, Mbak Desi.
0: Baik ya. Mas Said mau menambahkan?
2: Saya menegaskan kembali juga terkait tadi ada yang ditanyakan, kalau misalnya dia melakukan pertama kali, kemudian ada perdamaian dan lain-lain. Tapi yang tadi saya tegaskan terkait korupsi, itu memang diatur jelas bahwa itu tidak dimasukkan sama sekali chance untuk mendapatkan proses penanganan berupa restoratif justice. karena tentunya dampaknya itu sangat luar biasa kepada masyarakat. Tidak peduli dia baru pertama kali melakukan, tidak peduli dia hanya korupsi berapa atau lain sebagainya, apabila itu memang sudah mendapat penanganan dari penegak hukum, maka dari kita tegas sesuai dengan semangat yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung terkait penegakan dalam pemberantasan korupsi.
0: Oke, Mas Fahri mau menambahkan?
3: Mungkin juga untuk korupsi itu sendiri, karena itu sudah merugikan keuangan negara, dan merugikan masyarakat umum, karena itu juga uang rakyat, jadi tidak ada syarat-syarat untuk dapat di restoratif justice itu sendiri sih.
0: Oke, kita ke pendengar lagi boleh ya Pak ya?
1: Boleh.
0: Ya ini lumayan banyak ini karena temanya sangat menarik sekali ya. Ada Eddy Vanda Syafa izin bertanya, Bapak Narasumber, mekanisme restorasi justice apakah sama dengan penyelesaian sengketa jalur damai atau kesepakatan terdakwa dan korban?
1: Sengketa jalur damai dan mekanisme keadilan restoratif itu sebetulnya istilah lain ya Mbak ya. Jadi untuk nomenklatur yang diatur di dalam undang-undang itu secara eksplisit disebutkan bahwa melalui proses yang namanya mekanisme keadilan restoratif. Jadi untuk yang dinamakan itu tadi itu nama lain, mungkin nama yang familiar di kalangan masyarakat.
0: Di masyarakat mungkin ya,
1: Jadi wah itu perkara perdana, perkara pidana itu diselesaikan melalui jalur damai. Mungkin masyarakat mengenalnya seperti itu. Tapi secara nomenklatur itu secara eksplisit diatur di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa proses mekanismenya itu melalui mekanisme keadilan restoratif itu namanya Mbak. Seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, mungkin kalau bahasa hukumnya ya restoratif justice ya. Tapi kalau di masyarakat bahasa mungkin hukumnya, perdamaian. Bahasa familiar, Oke, baik. Ada Ed Astam Fultat. Selamat siang Mbak Desi dan Bapak Jaksa. Mau tanya, jika ada kasus pembunuhan tidak disengaja yang menyebabkan korban meninggal, kemudian pihak korban ingin memaafkan pelaku, apakah bisa RJ? Wah keren banget ini, korbannya malah minta keluarga mungkin ya.
1: Keluarga korban meminta RJ. Jadi semua kembali ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tidak hanya melibatkan pihak korban dan pihak pelaku. Nanti kita melihat dari unsur elemen masyarakat, apakah sepakat bahwa perkara itu diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kalau perkara itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, nanti bagaimana? Seperti itu, bagaimana tanggapan dari masyarakat? Seperti itu, nanti kan di dalam satu forum itu disepakati bersama. Nah, itu tidak hanya bahwa tadi seperti yang ditanyakan bahwa korban malah ya, justru korban. Korban nanti misalnya memohon, menyampaikan permohonan kepada aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun di tingkat kami di kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Nanti tentunya di situ melibatkan berbagai unsur elemen. Seperti itu Mbak. Jadi belum tentu hanya mendengar pendapat dari korban itu sendiri. Nanti melihat juga bagaimana sikap dari pelaku. Seperti yang disampaikan tadi Mas Sayid gitu. Bagaimana sikap dari pelaku? Ada penyesalan atau tidak? Ada perasaan bersalah atau tidak? Mengakui perbuatannya atau tidak? Kemudian bagaimana sikap dia? Bagaimana action dia? Tindakan dia? Tindakan nyata dia terhadap korban atas perbuatannya dia sendiri? Seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, Mas Fahri mungkin mau menambahkan? Atau sudah cukup ya? Mas Sayid sepertinya ini.
2: Terkait yang tadi menimbulkan korban jiwa ataupun ada membunuh, pembunuhan itu tadi ya.
0: Tidak disengaja.
2: Tidak disengaja. Sebenarnya terkait pelaksanaan penegakan hukum itu kan pelaksanaannya sebenarnya tidak simple. Maksudnya tahapannya juga ada kompleks, nanti ada pembuktian dan lain-lain. Terkait apakah itu nantinya bisa di RJ dan lain-lain. Masyarakat ketika ingin mengetahui terkait permasalahan hukum, sebenarnya bisa saja zaman sekarang tidak hanya bergantung edukasinya hanya sebatas dari apa yang disampaikan oleh para penegak hukum, entah itu dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Sudah diatur semuanya secara jelas di undang-undang dan kembali masyarakat bisa melihat sebagai apa yang sudah tercantum di situ, persyaratan-persyaratannya apa saja. Bahkan ketika hal itu bisa dibaca sendiri atau bukan dibaca sendiri, maksudnya bisa dipahami bersama, akhirnya sebenarnya semangatnya adalah untuk mencegah yang namanya kesewenang-wenangan dari para penegak hukum itu sendiri. Contohnya gini, sebelum saya menjawab terkait hal itu, ketika undang-undang mensyaratkan bahwa hal tersebut tidak bisa, kemudian ada change di situ, entah ada celah dan lain-lainnya, kemudian amit-amitnya di dimanfaatkan oleh penegak hukum itu sendiri. Mm-hmm. Dengan adanya keterbukaan informasi yang ada, wawasan yang ada, maka masyarakat juga bisa sebagai pengawas yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Mm-hmm. Jadi tentunya kami pun dalam pelaksanaan tugasnya juga melihat ataupun baca dari ketentuan-ketentuan yang ada. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, baik. Ya, kita ke pendengar lainnya. Terima kasih di 0811-2540-911. Bapak, saya Rina di Purbalingga. Kalau korban sudah memaafkan pelaku pencurian, tetapi masyarakat sekitar tetap menuntut pelaku dihukum berat, apakah RJ masih bisa dilakukan?
1: Ya, pertanyaannya mungkin kurang lebih hampir sama ya, Mbak ya. Hmm. Jadi, seperti ini Mbak Desi, karena keadilan restoratif ini kan namanya tadi tujuannya untuk mengembalikan keadaan. Mm-hmm. Nah, keadaan ini keadaan seperti apa? Keadaan, baik keadaan korban, kemudian keadaan pelaku, memulihkan nama baik pelaku, keadaan dari pelaku sendiri. Yeah. Begitupun dengan korban. Mm. Korban bagaimana keadaannya, keadaan dampak dari perbuatan si pelaku. Mm. Kemudian yang merasakan di sini juga tidak hanya korban. Mm. Bagaimana masyarakat? Masyarakat misalnya bereaksi bahwa ini pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal. Hmm. Pelaku ini harus menjalani proses hukum. Hmm. Nah, itu kan tentunya nantinya di kemudian hari menjadi gejolak di tengah masyarakat, Mbak. Hmm. Nah, penegakan hukum pidana saat ini itu menekankan pada keadilan restoratif. Restoratif itu nama lainnya bahwa memulihkan, restoratif. Berarti memulihkan keadaan, berarti harus kembali keadaan seperti sebelumnya terjadi kejahatan. Nah, yang terdampak di lingkungan di sekitar itu kan tentunya ada masyarakat juga, Mbak. Nah, nanti bagaimana sikap pandangan masyarakat seperti itu. Dan masyarakat menilai bahwa pelaku ini harus mendapatkan hukuman. Ya tentunya nanti kalau misalnya nanti, misalnya okelah, katakanlah dari pihak korban memaafkan, kemudian dari hanya dari pelaku juga mengakui perbuatan dari kedua belah pihak. Tapi nanti masyarakat juga bergejolak, nanti menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Tentunya keadilan restoratif itu tidak dapat berjalan secara efektif. Makanya dari pembuat undang-undang itu menyusun sedemikian rupa supaya keadilan restoratif ini memberikan win-win solution, memberikan rasa keadilan yang benar-benar dapat disentuh oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Desi. Jadi apa namanya? Karena proses mekanisme keadilan restoratif ini prosesnya panjang, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi Mas Sayid, bahwa di kami khususnya perlu kami sampaikan juga bahwa itu ada tahapan-tahapannya, Mbak. Berjenjang itu sampai kepada pimpinan, sampai mulai dari kami di tingkat daerah, dari Kejaksaan Negeri nanti secara berjenjang disampaikan kepada pimpinan di daerah, yaitu melalui Bapak Kajari, nanti disampaikan juga ke tingkat Kejaksaan Tinggi sampai di tingkat Kejaksaan Agung. Nanti bagaimana keputusan pimpinan itu nanti kami yang melaksanakan di daerah. Seperti itu. Jadi untuk penyelesaian itu tidak sederhana itu. Jadi keadilan restoratif itu ya namanya mengembalikan ya. Bahwa di situ harus betul-betul menggali nilai-nilai keadilan yang berjalan di masyarakat. Supaya nanti betul-betul rasa keadilan itu dapat diterima oleh semua kalangan. Seperti itu Mbak.
0: Oke, Mas Sayid mau menambahkan boleh?
2: Sedikit saya menceritakan terkait pelaksanaan RJ yang sebelumnya ya. Mungkin juga menjawab ataupun menyinggung tentang yang tadi ditanyakan. Terkait bagaimana kalau masyarakat itu tidak bisa menerima ataupun merasa bahwa ini bahasa kasarnya sampah masyarakat lah. Okay. Dia sering berbuat onar dan lain-lain. Kemudian korbannya merasa bahwa sudah saya maafkan, gak apa-apa silahkan dan lain sebagainya. Entah di belakang itu ada apa dan lain sebagainya, maksudnya dia merasa tidak enak dan lain sebagainya, mungkin kita kesampingkan lah. Sebenarnya dalam pelaksanaannya kita juga perlu mendengar yang ada dalam lingkungan ataupun kawasan tersebut. Contoh dalam pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Purbalingga, kita juga perlu ada surat pernyataan ataupun sifatnya pengambilan keterangan itu terhadap warga sekitar ataupun tokoh masyarakat istilahnya di sini. Dalam itu juga termasuk salah satu pemenuhan administrasi atau syarat utama, di mana tokoh masyarakat tersebut juga harus memberikan suatu ketentuan keterangan bahwa kami dari masyarakat juga menerima kembali si orang ini istilahnya untuk kembali kami kembali ke masyarakat. Selain ada persyaratan diberikan damai dari rasa permaafan dari si korban, masyarakat juga memberikan suatu keterangan tersebut. Selain itu dari tingkat kejaksaan juga kita ada yang namanya, kalau dulu ada namanya aksi sosial. Aksi sosial itu artinya apa? Si pelaku ini kita berikan tugas yang kami wajibkan memang, dan dari si pelaku ini juga harus memberikan suatu laporan. Bentuknya juga namanya aksi sosial, yaitu tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya berguna ataupun bermanfaat bagi masyarakat. Mm-hmm. Contoh yang pernah berjalan adalah membersihkan tempat ibadah, yeah, entah itu masjid ataupun gereja, mm-hmm, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, mm-hmm, yang nantinya dari kami juga bisa memberikan, mm-hmm, istilahnya gini, apabila ada masyarakat yang sebenarnya dia tidak serta-merta benar-benar menolak, mm-hmm, tapi memang masih ada momok lah atau ada stigma lah, aduh nanti ketika dia balik lagi nanti bikin onar lagi ya, atau apa, kita berikan suatu pemberatan itu ataupun penekanan itu bahwa orang ini benar-benar mengakui perbuatannya dan dia juga siap melaksanakan tadi aksi-aksi sosial tersebut yang nantinya dari masyarakat juga bisa menilai bahwa dalam pelaksanaan ini juga oke kok gitu. Dan perlu ditekankan juga bahwa ketetapan ataupun SKP 2 ini dalam ketentuan di dalam SKP tersebut dijelaskan apabila ketetapan ini dirasa perlu diperbaiki atau dikoreksi, maka akan bisa diperbaiki atau dikoreksi. Artinya apa? Bahwa secara bertahap juga terus kami lakukan namanya evaluasi-evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Fahri mau menambahkan boleh?
3: Mungkin untuk pelaku sendiri dengan diadakannya tadi kegiatan sosial itu jadi pandangan masyarakat ke pelaku sendiri juga akan berbeda, Mbak.
0: Oke.
3: Jadinya akan berubah.
0: Karena secara terbuka.
3: Iya, gitu secara terbuka. Bisa. Jadi, orang itu bisa berubah. Hmm. Jadi bisa mungkin dengan hal itu juga akan menjadi lebih baik untuk tidak mengulangi tindak pidana yang akan datang.
0: Oke, ini pernyataan tadi juga kayaknya sekaligus menjawab pertanyaan ini ya. Siapa saja pihak yang harus terlibat dalam proses RJ ini, Pak? Mungkin boleh ditekankan lagi, Pak Musa.
1: Iya, jadi pihak-pihak dalam proses mekanisme penyelesaian restoratif justice atau keadilan restoratif itu melibatkan berbagai unsur yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa tentunya yang pertama kita mendengar dulu bagaimana sikap korban, dia maafkan atau tidak. Kemudian kita melihat juga dari sisi pelaku, apakah dia menyesali atau tidak. Kemudian kita juga mendengar bahwa dari suara-suara masyarakat seperti apa, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, nanti kita minta pendapat, kemudian nanti bagaimana reaksi mereka, pendapat mereka, nanti tentunya tercapainya solusi terbaik untuk semua para pihak di situ, Mbak.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Musa, apakah perdamaian antara korban dan pelaku otomatis menghentikan proses hukum?
1: Kalau tercapainya mekanisme keadilan restoratif, dengan kata lain bahwa tercapainya perdamaian ya Mbak ya, itu tentunya di situ proses hukum berhenti. Jadi dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, kemudian para pihak juga setuju, menyetujui untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, tentunya proses hukum itu berhenti sampai di situ.
0: Oke.
1: Karena keadaan, berarti dengan kata lain bahwa outputnya itu keadaan sudah pulih, telah pulih. Keadaan pelaku, keadaan korban, terus masyarakat juga menerima gitu. Jadi setelah tercapainya itu tentunya outputnya nanti dikembalikan kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, kita menyapa kembali pendengar yang sudah terhubung di YouTube-nya Riri Prokerto. Ada @riris13673. Selamat siang, Pak. Mungkin keluar dari tema, apakah bisa dipidanakan orang pelihara anjing tapi suka mengganggu orang lewat, bahkan memakan hewan ternak. Sudah janji akan dirantai tapi kadang masih dilepas. Nah, ini mungkin ketertiban apa ya? Ketentraman ketertiban seperti
1: itu. Iya, betul. Jadi perbuatan itu kan termasuk mengganggu kejahatan mengganggu ketertiban umum itu tentunya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi itu bisa dipidana dan termasuk dalam kejahatan seperti itu, Mbak Desi.
0: Oke, bisa saja begitu ya. Bisa. Oke, tapi mungkin sebelum ke arah sana juga mungkin akan ada perdamaian-perdamaian itu tadi ya.
1: Tentu, banyak prosesnya seperti itu, Mbak. Sebelum sampai ke proses hukum lebih lanjut.
0: Baik, kita kembali menyapa ada @miftahurrahman1996. Bapak izin bertanya, bagaimana keluarga korban menuntut ke pelaku karena trauma pada korban itu karena sakit hati atas kekerasan dalam rumah tangga?
1: Ini perkara dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT ya.
0: KDRT.
1: Korban di sini menuntut terhadap pelaku. Jadi di dalam KDRT itu di situ udah ada undang-undangnya, Mbak ya. Jadi di situ bahwa istri maupun suami, pihak-pihak yang terlibat dan termasuk dalam subjek hukum di dalam undang-undang KDRT itu dapat menuntut menuntut pengobatan, kemudian menuntut ganti rugi juga bisa, dan begitupun sebaliknya dapat menuntut atau melaporkan perbuatan dari suaminya tersebut. Jadi bisa saja.
0: Oke, baik. Pak Musa, Mas Sayyid dan juga Mas Fahri, kita ada di menit-menit terakhir, namun sebelum kita tutup dialog Jaksa Menyapa kali ini, mungkin ada beberapa pesan ataupun juga himbauan harapan dari Bapak Narasumber siang hari ini terkait dengan pemahaman RJ dalam penegakan hukum yang humanis. Mungkin dari Mas Fahri nanti gongnya di Pak Musa ya. Dari Mas Fahri, silakan Mas Fahri.
3: Saya berpesan ya untuk masyarakat Banyumas, kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Oke, kenali hukum, jauhi hukuman, bukan menghindar dari hukuman ya. Oke, Mas Sayyid, silakan Mas Sayyid.
2: Jadi mungkin sedikit mengulas juga yang tadi kita sampaikan, tapi mungkin sedikit saja. Bahwasannya RJ ini hadir bukan berarti artinya menggampangkan atau menyepelekan hukum. Kalau orang berbuat, tinggal

0: apa? Hukum memberikan kesempatan, tapi jangan mengambil sempit dalam kesempatan tersebut. Hmm. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Said. Gongnya di Pak Musa, silakan Pak Musa.
2: Iya, baik Mbak Desi, mungkin ini closing statement dari kami ya, ya. Tadi terkait dialog siang ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang betul-betul paradigma wajah penegakan hukum pidana itu sudah bergeser, yang mana dari tujuannya itu untuk memberikan pembalasan beralih menjadi keadilan restoratif, yang mana saat ini lebih mendekatkan pada sisi humanis. Tapi bukan berarti bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Said, bahwa bukan berarti bahwa hukum ini bisa disepelekan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada semua masyarakat dan teman-teman Sobat Adiaksa dimanapun yang mendengarkan siaran siang ini, bahwa perlu memahami hukum itu sendiri, perlu mengenali hukum itu sendiri, bagaimana proses penegakan hukum itu sendiri, terus bagaimana regulasi yang ada, kemudian ketentuan-ketentuan setiap perbuatan yang diatur itu bagaimana, kemudian bagaimana sanksi pidananya, itu perlu semua dipahami, karena jangan sampai teman-teman semua yang mendengarkan siaran ini, bahwa jangan sampai wah merasa perbuatannya itu benar, perbuatannya itu merasa sudah benar, ternyata diatur di dalam undang-undang, diatur dalam berbagai regulasi bahwa perbuatannya itu termasuk kejahatan. Nah itu perlu kami sampaikan bahwa melalui kegiatan ini, melalui kegiatan Jaksa Menyapa, tujuannya ya itu memberikan edukasi kepada semua masyarakat, kepada semua-semua teman-teman Sobat Adiaksa yang mendengarkan siaran siang ini, bahwa perlunya dan pentingnya memahami hukum agar nantinya tidak menjalani proses hukum, karena ketika sudah menjalani proses hukum tentunya prosesnya itu sangat panjang, Mbak.
1: Sangat panjang dan memerlukan waktu juga, ya?
2: Dan berdampak juga. Jadi seperti itu. Perlu kami tekankan kepada semua.
1: Baik, terima kasih Pak Musa sudah hadir, Mas Said, Mas Fahri. Semoga next kita ada pembahasan yang lebih seru lagi di event Jaksa Menyapa. Syukur-syukur nanti kita siarannya di Purbalingga ya. Biar gak bosan di studio terus. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia, Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai penindakan terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 9 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Keluhan masyarakat terkait dengan penggunaan knalpot brong masih cukup tinggi di Kabupaten Cilacap. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama Polresta Cilacap dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
1: Keluhan masyarakat terkait penggunaan knalpot brong masih cukup tinggi di Kabupaten Cilacap. Suara bising yang ditimbulkan dinilai mengganggu kenyamanan warga, sehingga menjadi salah satu perhatian utama Polresta Cilacap dalam menjaga ketertiban lalu lintas. KBO Lantas Polresta Cilacap Ibtu Yudi WZSH mengatakan pihaknya masih sering menerima laporan dan keluhan masyarakat mengenai penggunaan knalpot brong. Keluhan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran mulai dari media sosial, layanan darurat 110, hingga kanal pengaduan lainnya.
2: Di wilayah Kabupaten Cilacap memang masih menjadi PR besar bagi Polresta Cilacap tentang keluhan masyarakat baik itu melewati media sosial, kemudian lewat 110, kemudian lewat media-media lainnya yang intinya bahwasannya masyarakat ini masih merasa terganggu dengan adanya penggunaan knalpot brong. Kenapa? Karena knalpot brong adalah salah satu pelanggaran yang memang saat ini lagi marak di berbagai daerah tentunya. Banyak kendala yang memang masih kita hadapi tentunya. Mungkin adik-adik sekalian, adik-adik kita ini yang menggunakan knalpot brong dan lain sebagainya itu kan masih suka kucing-kucingan dan lain sebagainya. Kita patroli ke sana, larinya sebelah sana, larinya ke sebelah sana. Dan tentunya kita juga tidak boleh melaksanakan atau melakukan kegiatan mengejar dan lain sebagainya itu kan sudah tupoksi kami, SOP kami yang tidak diperbolehkan untuk mengejar.
1: Menurutnya, penggunaan knalpot brong seringkali berkaitan dengan aktivitas balap liar yang juga menjadi fokus penanganan kepolisian. Untuk itu, Polresta Cilacap secara rutin menggelar operasi dan razia pada waktu serta lokasi yang dianggap rawan terjadi pelanggaran tersebut. Meski demikian, upaya penertiban di lapangan tidak selalu berjalan mudah. Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah perilaku penggunaan knalpot brong yang kerap berpindah-pindah lokasi untuk menghindari patroli polisi. Selain itu, masih banyak bengkel yang menyediakan pemasangan knalpot tidak standar dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan knalpot sesuai spesifikasi pabrik. Selain penindakan, Polresta Cilacap juga mengedepankan langkah edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satunya melalui program rutin yang dilaksanakan di berbagai sekolah, guna memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan bahaya penggunaan knalpot brong. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan bersama instansi terkait dan komunitas otomotif untuk mengajak masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Yudi berharap, masyarakat khususnya para pengguna knalpot brong dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot tidak standar. Ia menegaskan bahwa tujuan penindakan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Ya, mendengar penggunaan knalpot brong masih menjadi keluhan masyarakat karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan.
3: Kalau dari saya pribadi, saya setuju banget untuk penindakan dari knalpot brong ini karena memang menurut saya sudah meresahkan dan juga saya salah satu korban yang waktu itu pernah tertembak dari belakang dari knalpot brong itu sendiri.
4: Bagi saya sendiri untuk pemakaian knalpot brong di jalan umum sangat tidak direkomendasikan dan juga sangat melanggar aturan karena di satu sisi pemakaian knalpot brong itu hanya boleh untuk di sirkuit saja gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya kebijakan-kebijakan yang ada bisa lebih diperketat lagi.
0: Ya, pendengar, pelanggaran penggunaan knalpot brong di Kabupaten Banyumas masih cukup masif. Ratusan kendaraan berhasil ditindak selama bulan Mei lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Metri Zul Utami dalam wawancaranya bersama Damara Sakti. Silakan. Damara.
5: Baik pendengar, saat ini saya bersama Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibu Ibtu Metri Sul Utami. Selamat siang Ibu Metri.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang. Ibu, ini terkait dengan knalpot brong yang sudah meresahkan di masyarakat. Ini seperti apa kondisi pelanggaran knalpot brong di Banyumas, Bu?
6: Ya, baik, dapat kami informasikan terkait dengan adanya kondisi di Banyumas ini, memang banyak ya yang menggunakan knalpot brong. Jadi selama bulan Mei ini kemarin, bulan Mei kurang seminggu, kita itu melaksanakan kegiatan dan kita juga sudah menindak sebanyak 210 kendaraan. Kemarin ada nambah lagi sekitar 35, berarti udah 249-an ya. Lumayan banyak. Dan untuk kondisinya ini untuk anak-anak remaja ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu kita intensifkan pada malam-malam seperti malam Kamis. Yang katanya ada informasi istilah Rabu Gaul. Terus kemudian ada Jumat malam atau malam Sabtu, kemudian ada di malam Minggu. Jadi memang apa fenomennya ini, kita melaksanakan itu di atas jam 1 ya. Anak-anak usia SMP 15 tahun ke atas itu dia melaksanakan seperti konvoi dengan ramai-ramai dengan teman-temannya, bahkan ada sempat seperti akan melaksanakan kegiatan balap liar yang biasanya ada di Jalan Suparjo Rustam. Jadi setelah kami ada beberapa menindak, itu memang berasal dari wilayah pinggir, di antaranya itu ada di Cilongok, kemudian Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, bahkan Wangon, mereka pada datang ke sini ya, intinya untuk ini ya, tanpa plat nomor juga, kemudian knalpot brong. Jadi memang kondisi ini memang kami intensifkan untuk kegiatan melaksanakan patroli terkait dengan adanya penindakan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis.
5: Ya, baik Bu. Lalu apa sebenarnya dampak dari penggunaan knalpot brong ini seperti apa Bu, bagi masyarakat, mungkin juga bagi pengendara itu sendiri?
6: Ya. Dampaknya untuk masyarakat ya, tentunya mereka, masyarakat itu merasa sangat tidak nyamannya dengan suara kebisingan tersebut ya. Bahkan kegiatan, bahkan banyak ya masyarakat yang mengadukan ke kami untuk menertibkan adanya knalpot brong ya, yang memang sangat bising dan sangat membuat tidak nyaman untuk masyarakat. Kemudian dampak yang kedua adalah terkait dengan adanya knalpot brong itu, salah satu merupakan potensi menimbulkan laka. Karena ketika anak itu menggunakan knalpot brong, sudah otomatis secara psikologis dia akan mengendarai kendaraan dengan sangat cepat, kencang. Nah itu ya berpotensi akan menimbulkan laka lantas.
5: Okay. Lalu seperti apa Bu? Ini melihat kondisi seperti ini, mekanisme penanganannya atau pencegahan dari Satlantas Polres Purbalingga?
6: Terkait dengan penanganan, kami ada upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif kami melaksanakan sosialisasi, unit kamsel melaksanakan sosialisasi di tingkat-tingkat, karena kebanyakan ini usia pelajar, maka sosialisasinya ke tingkat-tingkat pelajar SMP, SMA, kemudian sosialisasi juga ke warga masyarakat. Kemudian terkait dengan upaya represifnya, kami melaksanakan kegiatan penindakan. Di antaranya melaksanakan kegiatan patroli, kemudian hunting system, sarah hunting system. Kemudian ketika kita menemukan ada pelanggar, langsung kami melaksanakan penindakan.
5: Menurut dari undang-undang, kalau misalkan ada pelanggaran knalpot brong ini, penindakannya seperti apa dan seperti apa hukumnya?
6: Terkait dengan knalpot brong itu kan merupakan kendaraannya tidak memenuhi kelayakan teknis. Itu ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu ada di pasal 285 ayat 1. Di situ menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kelayakan teknis itu mendapatkan sanksi adalah kurungan pidana 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Jadi pada kondisi ini kita melaksanakan penindakan 2 minggu sampai 1 bulan kita mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan nanti sidang di kejaksaan. Kemudian untuk mobil itu ada di pasal 286 itu ancaman hukumannya adalah denda kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500.000.
5: Oke. Baik, Ibu, terima kasih.
6: Iya, sama-sama.
5: Demikian wawancara kami bersama Ibtu Metri Sul Utami.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas menangkap seorang mantan karyawan Bank Mandiri Taspen cabang Purwokerto berinisial N alias D berusia 36 tahun atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan investasi tabungan dengan imbalan hasil tinggi kepada para pensiunan. Selengkapnya dilaporkan oleh Robin Abdul Rahman.
7: Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas menangkap seorang mantan karyawan Bank Mandiri Taspen cabang Purwokerto berinisial N alias D yang berumur 36 tahun atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan investasi dan tabungan berimbal hasil tinggi kepada para pensiunan. Namun nyatanya tidak ada. Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus Silalahi dalam konferensi pers pada Senin kemarin mengatakan tersangka ditangkap oleh pihaknya pada hari Minggu setelah polisi menerima sejumlah laporan dari korban dan pihak perbankan. Korban dibujuk untuk mengajukan platform kredit lebih besar dari kebutuhan. Kemudian sebagian dana hasil pencairan kredit ditawarkan untuk ditabung atau diinvestasikan dengan iming-iming keuntungan tinggi. Menurut Kapolresta, selama bekerja di bank tersebut, tersangka dikenal sebagai pegawai berprestasi, bahkan dua kali meraih penghargaan The Best Champion Marketing dari kantor pusat karena mampu melampaui target pencapaian kredit lebih dari 3 miliar per bulan. Prestasi tersebut diduga menjadi modal utama tersangka untuk membangun kepercayaan nasabah yang kemudian dimanfaatkan dalam menjalankan aksinya. Polisi mengungkap tersangka mendekati nasabah yang hendak mengajukan kredit. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan formulir resmi bank yang sudah tidak berlaku sehingga seolah-olah transaksi tersebut sah dan tercatat dalam sistem perbankan. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga tersangka menjalankan pola perputaran dana menyerupai skema Ponzi atau Money Games.
8: Uang ini kemudian diberikan kepada nasabah lain. Ini sama dengan skema Ponzi, yang mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama itu berasal dari uang dari investor baru. Bukan dari keuntungan yang nyata.
7: Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, menilai kasus tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar. Menurutnya, kepercayaan dibangun pelaku melalui status dan profesinya seringkali menjadi faktor utama yang membuat korban yakin untuk menyerahkan dana dalam jumlah besar.
9: Tampaknya sebagai bentuk yang disidik dari 3 laporan terhadap sebagai bentuk dugaan penipuan atau penggelapan, ini merupakan pintu masuk terhadap kejahatan yang ditimbulkan akibat dari penipuan dan penggelapan.
7: Berdasarkan laporan, polisi saat ini menerima 3 laporan yang ditangani terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan dengan korban dari para pensiunan. Korban pertama yang melaporkan yaitu S, pensiunan warga Sokaraja, dengan nilai kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kemudian korban berikutnya berinisial R, pensiunan warga Purwokerto Selatan, dengan nilai kerugian mencapai 994 juta rupiah. Total ada sekitar 1,3 miliar rupiah korban yang dilaporkan oleh ketiga korban tersebut. Selain itu, terdapat sekitar 137 hingga 200 orang yang dimungkinkan menjadi korban kurun waktu tahun 2023 hingga 2025. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, penderita TBC di Cilacap pada tahun 2026 ini diperkirakan mencapai angka 6.261 kasus. Sebagai upaya menekan dan memberantas penyakit menular ini, Babin Kamtibmas Polresta Cilacap dilibatkan dalam pelacakan kasus. Berikut Reni Tania melaporkan.
10: Upaya pemberantasan tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Cilacap kini melibatkan peran aktif dari kepolisian. Sebanyak 100 Babin Kamtibmas dari Polresta Cilacap mendapat pelatihan khusus sebagai tracer atau pelacak kasus TBC hingga ke tingkat desa. Pelatihan digelar di Gedung Patra Graha Pertamina Cilacap ini merupakan bagian dari program Peduli Berantas TB Paru yang diinisiasi Polda Jawa Tengah melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis. Kapolresta Cilacap, Kombes Polisi Budi Adibuono mengatakan, keterlibatan Babin Kamtibmas diperlukan karena masih tingginya jumlah kasus TBC di masyarakat. Sebelum diterjunkan ke lapangan, para personel terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh dokter spesialis paru serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Nantinya para Babin Kamtibmas akan bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelacakan warga yang terindikasi menderita TBC. Selain membantu menemukan kasus baru, mereka juga akan memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasien agar rutin menjalankan pengobatan hingga tuntas. Menurut Kapolresta, pendampingan ini penting karena pasien TBC harus mengkonsumsi obat secara teratur selama 6 bulan agar dapat sembuh dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain.
11: Sebanyak 100 Babin Kamtibmas dan juga personil dari Dokes kita, selanjutnya dari Bimas, ini semuanya sudah diberikan pelatihan ya, supaya mereka ini bisa membantu warga kita, terutama yang sudah terkena TBC.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Hasanuddin, mengatakan jika Kabupaten Cilacap saat ini menjadi salah satu daerah dengan beban kasus TBC yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan, jumlah kasus TBC di Cilacap pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 6.261 kasus. Karena itu, keterlibatan Babin Kamtibmas diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus dan memperkuat pengawasan pengobatan pasien di masyarakat.
12: Bahwa kasus TBC Kabupaten Cilacap ini untuk tahun 2026 ini diperkirakan mencapai angka 6.261 kasus. Ini perkiraan kasus dan saat ini menjadi PR kita, harus kita temukan bersama.
10: Kapolresta juga menghimbau kepada masyarakat untuk jujur dan tidak takut apabila petugas datang, karena hal ini dilakukan demi menekan angka penularan TBC di Cilacap, sekaligus mendukung target pemerintah dalam mempercepat eliminasi penyakit TBC di Indonesia. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Ya, pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsut berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas gelar edukasi terkait mitigasi erosi di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
13: Upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi lingkungan bertajuk Udan Teka, Lemah Melung Kudu Dijaga. Cegah erosi lahan, selamatkan ruang bersama, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan permukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa mendatang. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit, menegaskan kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani secara tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
14: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
13: Sigit menjelaskan, terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan masyarakat Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun, metode yang ketiga memerlukan biaya relatif tinggi dan penggunaan yang tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi, sekaligus upaya menjaga lingkungan yang sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi juara pertama cabang atletik Kanggas Escape pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Putra dari seorang tukang rongsok kini bersiap mewakili Banjarnegara di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berikut Joko Winarno melaporkan.
15: Latar belakang keluarga sederhana tidak menyurutkan semangat Alim Surahman, siswa SD Negeri 7 Grandegan Kabupaten Banjarnegara, untuk terus berprestasi. Berkat ketekunannya berlatih 4 kali dalam sepekan sepulang sekolah, Alim berhasil meraih juara pertama lomba lari Kangga Escape dalam ajang O2SN tingkat Kabupaten Banjarnegara. Kangga Escape merupakan salah satu nomor dalam kids atletik yang memadukan kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menghindari berbagai rintangan di lintasan. Sebelum menjadi juara tingkat kabupaten, Alim juga berhasil meraih gelar juara pada cabang atletik kids atletik O2SN di tingkat kecamatan. Untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, Alim terus menjalani latihan rutin guna meningkatkan kekuatan fisik, teknik, dan kematangan strategi saat berlomba. Prestasi tersebut mengantarkannya menjadi wakil Kabupaten Banjarnegara pada O2SN tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan Alim tidak lepas dari dukungan penuh orang tua dan pihak sekolah yang terus mendorong pengembangan potensi peserta didik melalui pembinaan yang berkelanjutan.
16: Lomba Kangas Escape, prestasi atletik satu kecamatan sama juara satu kabupaten. Latihannya seminggu 4 kali, terus setiap pulang sekolah.
15: Kepala SD Negeri 7 Grandegan, Suci Rahayu mengatakan, meskipun sekolahnya berada di lingkungan yang diapit sekolah-sekolah besar, namun SD Negeri 7 Grandegan terus berupaya menggali potensi siswa melalui pembinaan ekstrakurikuler secara intensif. Hasilnya, salah satu siswanya, yakni Ali, mampu menunjukkan prestasi dan menjadi wakil Banjarnegara di tingkat provinsi.
17: Siswa-siswi SD Negeri 7 Grandegan, salah satu upaya yang kami lakukan yaitu menggali kemampuan semua siswa yang ada di sini, dan alhamdulillah kami melakukan pembinaan melalui ekstrakurikuler sehingga anak bisa meraih prestasi kemarin di lomba O2SN, meraih juara satu di tingkat kecamatan, dan lanjut di tingkat kabupaten pun meraih juara satu. Dan alhamdulillah besok anak tersebut akan melaju mewakili Kabupaten Banjarnegara untuk maju di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi.
15: Sementara itu, Sarkum, orang tua Alim Surahman, mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih anaknya. Ia berharap ke depan Alim bisa terus berprestasi dan membawa nama baik Banjarnegara di tingkat nasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, pendengar, Kabupaten Purbalingga kembali dipercaya menjadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 untuk babak 32 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
18: Kabupaten Purbalingga kembali dipercaya menjadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Setelah sukses di babak 64 besar, Purbalingga siap menggelar rangkaian pertandingan babak 32 besar. Hal tersebut tertuang dalam surat PSSI tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 babak 32 besar Grup Q. Berdasarkan isi surat tersebut, Stadion Guntur Daryono Purbalingga kembali ditetapkan sebagai venue utama pertandingan Grup Q. Sementara itu, lapangan Garuda Manunggal Wirasaba disiapkan sebagai stadion alternatif. Manajer Persibangga UU Trias Yanuar menyambut baik penunjukan kembali Purbalingga sebagai tuan rumah. Menurutnya, kesempatan bermain di hadapan publik sendiri menjadi keuntungan besar bagi skuad berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut. Manajer turut mengajak seluruh elemen masyarakat Purbalingga, mulai dari supporter hingga pencinta sepak bola, untuk terus memberikan dukungan kepada Persibangga dengan hadir langsung di stadion. Menurutnya, atmosfer dan dukungan dari tribun menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para pemain.
19: Ini adalah satu kepercayaan besar yang harus kita jaga bersama, yang harus kita dukung bersama, dan harus kita sukseskan. Maka dari itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, khususnya insan bola, supporter, dan seluruh elemen untuk ikut mensukseskan hajat Persibangga Purbalingga untuk mengharumkan nama baik Purbalingga agar Purbalingga semakin dikenal lebih luas lagi. Mari kita sambut perhelatan olahraga akbar ini dengan sukacita, dan kita dorong, kita dukung klub kebanggaan kita, Persibangga Purbalingga, agar promosi naik kasta Liga 3.
18: Uut optimistis Persiba enggak mampu tampil lebih baik dibandingkan babak sebelumnya. Setelah finish sebagai runner-up grup D pada fase 64 besar, Persiba enggak menargetkan hasil yang lebih maksimal di babak 32 besar. Adapun babak 32 besar dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 16 Juni. Sebagai tuan rumah, Persiba enggak tergabung di grup Q bersama Persik Kuningan, Persemar Martapura, serta Cimahi United. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita akan dengarkan informasi Piala Dunia.
20: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, tim nasional Jerman bertekad bangkit pada Piala Dunia 2026 setelah mengalami kegagalan dalam dua edisi sebelumnya. Berikut selengkapnya kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.
21: Tim nasional Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan tekad besar untuk menebus kegagalan pada dua edisi sebelumnya. Gelandang Leon Goretzka menegaskan bahwa target utama di Menskev bukan hanya meraih hasil baik, tetapi juga mengembalikan kepercayaan para supporter yang sempat memudar dalam beberapa tahun terakhir. Jerman mengalami periode sulit setelah tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2018 di Rusia dan kembali gagal melaju dari fase grup pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Kegagalan beruntun tersebut membuat tim nasional Jerman kehilangan euforia dan dukungan besar yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Menurut Goretzka, pengalaman pahit tersebut tetap menjadi pelajaran berharga bagi tim. Namun ia menegaskan bahwa skuad Jerman saat ini lebih memilih fokus menatap masa depan daripada terus terjebak dalam kenangan buruk masa lalu. Di bawah arahan pelatih Julian Nagelsmann, Jerman berupaya membangun identitas permainan yang mengutamakan intensitas, kekuatan fisik, dan semangat juang tinggi. Goretzka menilai kualitas tersebut sangat penting agar tim mampu bersaing menghadapi tekanan dan kerasnya persaingan di Piala Dunia. Salah satu modal penting yang dimiliki Jerman menjelang turnamen adalah meningkatnya mentalitas tim. Hal itu terlihat saat mereka mampu bangkit dari ketertinggalan dua kali sebelum akhirnya mengalahkan Swiss dengan skor 4-3 dalam laga uji coba. Meski memiliki banyak pemain berkualitas, Goretzka mengakui Jerman bukan termasuk favorit utama untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Meski memiliki banyak pemain berkualitas, namun ia percaya di Menskev memiliki potensi besar untuk melangkah jauh apabila seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik dan mampu berkembang sebagai satu kesatuan tim. Perjalanan Goretzka sendiri bersama tim nasional juga tidak selalu berjalan mulus. Ia sempat tidak masuk skuad Jerman untuk Euro 2024, tetapi kini kembali menjadi bagian penting tim setelah berhasil memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan Nagelsmann. Pada Piala 2026, Jerman tergabung di grup E bersama Curaçao, Ivory Coast, dan Ecuador. Mereka akan memulai perjuangan menghadapi Curaçao. Pada Piala Dunia 2026, Jerman tergabung di grup E bersama Curaçao, Ivory Coast, dan Ecuador. Mereka akan memulai perjuangan menghadapi Curaçao sebelum menjalani laga penting melawan Pantai Gading dan Ekuador. Kini, dengan perpaduan pemain berpengalaman dan generasi muda berbakat, Jerman berusaha bangkit dari masa sulit yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Goretzka dan rekan-rekannya, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Menskev masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia, seluruh dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng sama aku Desi Natalia. Edisi hari ini hari Selasa 9 Juni 2026 sampai jam 3 sore. Kita rilekskan pikiran kita singman dan slow semending ya. Yuk pemanasan dulu biar gendut tetap kucinta. Asik.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, yuk kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada satu informasi menarik untuk Anda pendengar, bahwa ternyata minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api terus meningkat hingga Mei 2026. Dilansir dari berbagai sumber, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto telah memberangkatkan lebih dari 2 juta penumpang. Dan angka ini naik sekitar 14% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, dan menempatkan stasiun Purwokerto sebagai stasiun tersibuk di wilayah Daop 5 Purwokerto, begitu ya. Dan data KAI Daop 5 Purwokerto itu mencatat ya, jadi data KAI Daop 5 Purwokerto mencatat sebanyak 2.004.786 pelanggan berangkat menggunakan kereta api sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dan jumlah tersebut ternyata meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.766.029 pelanggan. Nah, pendengar Prodangdut, kalau Anda ditanya lebih suka naik kereta api atau transportasi yang lain, yuk 632336 atau di 08112540911. Yuk kita buka penelpon pertama kita dulu ya. Selamat siang Prodangdut. Ih, Mas Permana, radionya jangan terlalu kenceng dong.
3: Ini Mbak. Tapi jauh sekali nih.
2: Oh ya, tapi mendengung banget nih.
3: Iya, tapi ini jauh Mbak.
2: Ini karena aku kecilin. Ini karena sudah saya kecilkan. Oke, Mas Permana, kalau ditanya nih, lebih suka naik kereta api atau moda transportasi lain?
3: Yang mana lain, Mbak?
2: Kenapa tuh?
3: Ya, lebih enak, Mbak.
2: Lebih enak.
3: Enak.
2: Oh, berarti kalau Mas Permana belum pernah naik kereta api ya?
3: Ya sudah.
2: Udah.
3: Belum ya sudah.
2: Oke. Okay. Oh, tapi lebih suka naik yang lain?
3: Iya, lebih enak pakai motor gitu.
2: Oh, naik motor ya, biar sat-sat iya. Gitu ya.
3: Iya, betul. Enggak ribet.
2: Oh, enggak ribet. Oke deh, baik. Mas Permana mau bagi salam buat siapa?
3: Lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya? Oke, sebentar. Lagunya ini ada. Ya. Roma Irama? Ani judulnya, terus kemudian ada Derita Tiada Akhir dari Alisa, ada Terminal Madiun Ngawi.
3: Ya, itu
2: ini aja, oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa ya, nih?
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Ita di sini.
2: Oke.
3: Terus buat Mbak apa? Kakak Moon. Di mana? Di Somakato.
2: Oke. Okay.
3: Terus buat Bu Carmila. Buat Bu Ida. Terus buat
2: Oke, buat semuanya aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Permana. Di belakangnya Mas Permana, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
4: Halo Pro Dangdut ada kita.
2: Iya, ada Kanjeng Ratu Kumaha Damang.
4: Iya, aduh alhamdulillah neneng udah tahu aku.
2: Udah apal.
4: Udah tahu kan Teh Unik.
2: Oh ya ampun, ini Teh Unik.
4: Bukan, aku ngadadahan Teh Unik.
2: Oh, ngadadahan Teh Unik, oke.
4: Okay. Ngadadahan Teh Unik, Teh Unik pengen masuk ke Unehan, jadi aku yang nomor dua.
2: Nomor dua, oke. Okay, Kanjeng Ratu nih, kalau ditanya.
4: Aku naik kereta api suka, naik motor suka gitu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Soalnya dua-duanya apa tradis gitu, tradis apa, cepet gitu.
2: Oh, oke, okay. Jadi kalau naik kereta itu cepet ya?
4: Cepat gitu.
2: Tapi jadi biasanya lebih sering
4: polisi,
2: naik
4: nggak kena polisi gitu.
2: Lebih sering naik kereta api atau transportasi lain?
4: Kalau ke Jakarta kereta api, kalau ya daerah Bandung mah pakai motor aja.
2: Pakai motor aja. Oke. Okay. Baik deh kalau gitu. Kanjeng Ratu.
4: Dan ini bagus, ini moncrang gini. Hmm? Ini bagus banget, menggema banget.
2: Iya. Ini ya?
4: Suaranya.
2: Oke, okay. Kalau ini gimana?
4: Itu terasa di panggung.
2: Terasa di panggung ya, cetar ya suaranya ya.
4: Cetar
2: Bahana. Oke, okay. Baik.
4: Apalagi kalau di panggung Neneng lebih cetar ya.
2: Panggung lebih heboh lagi pokoknya.
4: Lebih heboh. Yang barusan siapa Neng?
2: Yang barusan itu ada Mas Permana di Wonosobo.
4: Mas Permana di Wonosobo, salam kenal. Terus buat Tante Ramila ya. Teh Unik. Apa Pak Haji Gemoy gitu?
2: Iya, ada.
4: Pak Haji Gemoy, Nenek apa Kak Nenek Peggy. Terus apa itu teh Pak Selamat. Ah buat semuanya aja Neneng.
2: Oke, okay, buat semuanya aja.
4: Nama buat Neneng aja. Sehat selalu, dipanjangkan usianya banyak jobnya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Hati-hati pulangnya ya Neng.
2: Oke, okay, siap. Jaga
4: kesehatan.
2: Yes.
4: Terima kasih Neneng. Ya, itu dari Oma Irama aja.
2: Neng. Oma Irama aja, oke. Okay.
4: Iya. Atur nuhun program lu. Sami. Dan adalah kita.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakangnya Kanjeng Ratu. Ayo Mama Cantik, ayo masuk yuk. Jadi kalau pendengar tuh lebih suka naik kereta atau naik moda transportasi yang lain. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita.
2: Iya, aku mau tanya nih Mas Kumbang Asmara.
5: Ya, Miki dari Bandungan, dengung ya.
2: Ya, aman.
5: Halo, radio ini bisa Miki kan pertama kan udah bisa radio kan.
2: Oh iya. Wis lah.
5: Iya.
2: Mas, apa? Rika anggar tetakoni lebih seneng anu numpak kereta apa numpak bis?
5: Jane siapa bae seneng jane.
2: Lah Rika biasanya seringnya numpak apa?
5: Yang sering nunggangnya lebur, kereta api gitu.
2: Tanpa yang macet ya, naik kereta api mah ora iya. Macet ya.
5: Yang penting sih jelas.
2: Apa?
5: Ajang bulan ya gitu.
2: Ya, syukur bagi ajang ngasih ya.
5: Ajang ngasih lah ya.
2: Rika numpak sepur maring ngendi?
5: Nyong.
2: Ya.
5: Wong ngono kondektur ya maring ngendi lah.
2: Oh, kaya kuwe. Le, ya syukur lah ya.
5: Jadi, kaya lagunya apa main?

0: Terus, ke derita tiada akhir.
1: Terus.
0: Madiun gawe ben ya.
1: Nggak sempur kena malam-malam
0: kena. Iya, orang kesel, orang macet.
1: Salamnya buat kira nenek ratu ya. Mike. Terus kakek Dasrun. Terus. Minter dan anu sapa Kiradun. Kemudian suara dikasih ngeserong gue.
0: Hah?
1: Suara dikasih ngeserong mesti.
0: Ora lah.
1: Ora muri lah.
0: Jare sapa rasa ngarang. Terus sapa meneng?
1: Terus buat Kipalo, Kidalang Suwadi.
0: Iya.
1: Terus juga buat Mbak Indel Mautantika. Terus juga buat Manu Bumu Ninga Munija. Mama Ade.
0: Ya.
1: Mama Siva.
0: Oke. Okay.
1: Mama Indah apa ya?
0: Indah
1: apa ya? Beda. Terus juga buat semua saja lah ya. Puan Badesi,
0: saya
1: tunggu lagunya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuh lah, nombak sepur. Maring Madiun Ngawi Alur Asik bareng sama Mas Andika Mahesa featuring Aaron Hill. Yang mau gabung aku tunggu sampai jam 3 sore aja ya. Di mana? Di 632336 0811 0540 9 11. Asik. Seru.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: inspirasi.
1: Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng sama aku Desi Natalia sampai jam 3 sore aja. Jadi memang mungkin ada beberapa pertimbangan ya pendengar, kenapa orang lebih memilih naik moda kereta api gitu untuk menghindari macet, kemudian juga agar supaya lebih cepat, mungkin kan gitu ya. Nah mungkin dari pendengar yang lain punya alasannya apa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Mbak Desi.
1: Selamat siang.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Mama Indes di mana?
2: Di Purbalingga Mbak Desi.
1: Di Purbalingga.
2: Gimana kabar Mbak
1: Baik.
2: Desi?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Mama Indes gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat waras selamat ya.
2: Iya.
1: Mama Indes
2: suara berdekasan ya,
1: nah, benar banget. Mama Indes kalau ditanya lebih suka naik kereta api atau naik moda transportasi yang lain nih?
2: Kereta api Mbak Desi, okay. Karena tepat waktu.
1: Tepat waktu, gak kenal macet gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Terakhir perjalanan kereta api kemana Mama Indes?
2: Ke Jakarta.
1: Oh oke, okay. Iya. Naik kereta api seru banget ya pastinya ya. Daripada ke Jakarta misal naik travel atau naik bis, itu perjalanan darat yang capek banget kayaknya Mama Indes ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Mama Indes mau bagi salam buat siapa?
2: Bagi salamnya buat Mbak Desi, semoga sehat selalu beserta keluarga.
1: Oke, okay.
2: Terus ada Mama Ida, mm-mm. Pak Ilham, mm-mm. Pak Rusdianto, ada Pak Gendro, terus ada Mas Kumbang,
1: oke,
2: okay. Ada Bu Yanti, mm-hmm. Mama Siva, mm-hmm. Ada Bu Muninga, mm-hmm. Mbak Mines, Mas Herdi, Teh Putri, mm-hmm. Terus ada Bu Sarmila, Mama Darisa, Mama Cantika, mm-hmm. Kiratun, ada Mr. Balo, ini belum masuk apa Mbak Desi?
1: Mr. Balo belum, oh, Kak Kiratun iya. Juga belum.
2: Ada Mama Rusti,
1: yeah.
2: Ada Pak Mijo, Pak Paimin, ada Mas Herman Mahanum, mm. Ada Bu Ida yang di Mangun Jaya, apa ya Mbak Desi?
1: Ya, Mama Ida di Mangun Jaya.
2: Iya. Mm-hmm. Terus salam kenal buat Ratu Engang yang di Bandung.
1: Mm-hmm.
2: Dari kemarin udah gabung bersama Mbak Desi, saya nggak bisa masuk Mbak Desi.
1: Ya Allah.
2: Tapi selalu monit Mbak Desi, selalu monit setia sama Mbak Desi.
1: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih.
2: Walaupun nggak bisa masuk, kadang ya kirim WA aja kayak gitu.
1: Aduh maafkan ya, karena banyak sekali.
2: Iya.
1: Ternyata.
2: Pokoknya salam sehat buat semuanya ya Mbak Desi.
1: Iya, oke. Okay.
2: Semoga Mbak Desi selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Sukses selalu buat Mbak Desi.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Desi.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buat Mama Indes. Terima kasih. Ayo di belakang Mama Indes silakan 6323. Pendengar Pro Dangdut ditanya lebih suka naik kereta api atau moda transportasi yang lain. Yuk, yuk. Ah, ini dia nih ada Mama Cantika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika, gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak Desi. Mau bikin lemper hari ini Mbak Desi?
1: Mau lemper.
3: Buat besok Mbak Desi, acara pernikahan.
1: Pernikahan siapa tuh?
3: Ponakan itu di pengantin Balo.
1: Oh. Terus mau bikin lemper berapa kilo?
3: 5.
1: Oke teman, ya ampun.
3: Nah, kadang desa Mbak Happy, Mbak Desi.
1: Oh, desa kenapa itu kalau di desa emangnya?
3: Dia bagi-bagi sedulur di WI.
1: Oh iya benar banget.
3: Yang bunteli juga dikasih.
1: Oh, jadi kerjasama yang baik lah ya.
3: Ya iyalah, kalau 5 kilo dibikin sendiri aku musmet.
1: Musmet duitnya, musmet tenagane ya Mak ya.
3: Ih tenagane, kudu ini itu, ala pusing.
1: Tapi kalau misalkan lemper 5 kilo itu akeh ya Mak ya?
3: Oh, mencapai 200.
1: Oh, 200 piece lah ya. Lah terus sing diwewehna pira, sing disumbangna pira, sing diweken pira?
3: Ya, yang disumbangkan 100.
1: Oh, sing 100 dipangan dewek bagi-bagi.
3: Ya iyalah. Ya iyalah, pokoknya buntun misalnya bang telu 10, 11, 30.
1: Oh iya bener lah, sisanya sisa 70, gak dewek.
3: Ya mani gak ponakan, gak besan, gak mantu.
1: Cara-cara yo. Nang desa kena kayu gak kesampak ya, gawe akeh enak kesampak kayak gue ya daripada
3: tuku. Ya iyalah, mau nang desa gue sih, mantan kayak gue, mbak orang kota, lu gua-gua.
1: Lu gua-gua, lu mati gua layat lo ya gue ya.
3: Iya.
1: Oke, Mak. Mau bagi salamnya buat siapa mamahku yang cantik?
3: Lagunya apa dulu tadi mau di-play?
1: Di Derita Tiada Akhir. Terus ada Lewat Angin Wengi. Mengalah untuk menang. Kiblat Cinta Lagi Sayang-Sayangnya.
3: Lagi sayang-sayangnya ditinggal lungan.
1: Lah, melasih teman. Gusti Allah, paringi duit sing akeh.
3: Sabar dan sabar.
1: Sabar dan sabar. Oke, salam buat siapa, Mah?
3: Yang pertama dan utama buat Mbak Desi.
1: Terima
3: yang
1: kasih. Wui.
3: Wui. Yang takon numpak sepur apa numpak bis, Mbak?
1: Lah iya kue Miki. Yang takon Rika lebih senang numpak sepur apa numpak bis?
3: Aku tuh tergantung kebutuhan lah.
1: Oh. Tapi Rika wis tau numpak sepur, Mbak?
3: Alah, wis sering banget.
1: Mari ngendi terakhir kue, wis yang takon.
3: Terakhirnya mari Jakarta, meponakan ngoni rumah.
1: Oh. Mari ngoni sapa kue?
3: Ponakan.
1: Oh, ngane ponakane. Iya.
3: Iya, nek bakal Yoko pindahan ke Jakarta.
1: Tapi lebih enak pancen numpak sepur ya, ora ya, macet. Ya,
3: tergantung sepur lah, Bang. Sepur sing apik ya jenengan enak enak e pol.
1: Ekonomi ya, dia numpak ekonomi ya mungkin lebih suwe ya, tapi kan ASEAN sih ki nyaman pada badan dan lebih murah.
3: Banget.
1: Lebih murah. Tapi yang ngarep
3: numpaknya sing apik kon gari katok iki.
1: Lah iya iya mulane. Apa maning? Apa maning numpak sepure kami yayang.
3: Yayang lain kali.
1: Sepanjang jalan pokoke.
3: Kenangan ora kewenangan.
1: Ih, wis tau ya. Alah, gue pak nyona melu-melu ya pak mamake gue. Aki turu. Aki turu ya Allah. Tegugah lah nyor ngoceh-ngoceh sepanjang kia lah.
3: Alah sepanjang orang konangan ya asal oleh.
1: Sepanjang orang konangan. Nyolo ramah-ramah lo. Mboten parang.
3: Orang konangan wis pinter.
1: Wis pinter ya. Yowes mama
3: ya, kayak. Ya sama ini gak jenengan yo gak mama indes. Yo. Terus gue mikirnya Ratu Siliwangi.
1: Ratu Engang. Ratu Siliwangi, Ratu Engang sekarang Bandung.
3: Ratu Engang.
1: Ngeng-ngeng.
3: Oh panggil. Berarti Ratu Motor ngeng-ngeng. Ratu ngeng mbak ya.
1: Ratu ngeng ya terserah lah. Serah Rika.
3: Ngeng kan angel. Lebih baik ngeng aja.
1: Ratu ngeng. Angger wong Sunda Jawa Barat kan kayak ngeng. Duh engkang.
3: Alah nyontor Ratu ngeng ya, wis, terus gue mama ade mama dede. Bomo nororone. Miki Bu Ida Bu Ida. Miki sampe sebelepuh ya sing Jawadon.
1: Sing Bu Jawadon Miki.
3: Apa Ratu ngeng toh?
1: Ratu Engang, mbeknya Ratu Engang.
3: Alah, kaya siapa sih mau nis, anu miskul yo, Mama yo. Ayu, Mama Bayu. Mm-hmm. Oh, Mama Bayu, maos lagi monitor kaya.
1: Oh, iya.
3: Berarti yang nyokoknya kondek cawel. Kang Radun, Kang Hadi, terus Kang Tasrun, Kicunong. Terus nggo sama nih sih yo.
1: Apa ya?
3: Gue Miki, nggo Siti KDM. Ya buat semuanya lah, lagi ngeblengnya lah, gara-gara mikirnya Ratu Ngeng.
1: Lah,
3: aku tetap tunggu ya mbak.
1: Oke.
3: Makasih mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barokatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut, kakak lah kita.
1: Alah, kak ini telat lah, ngali. Lah,
0: kenaan loh. Tulap tulap bit mau buat tulap
1: tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap
0: tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap
1: tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap
0: tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap
1: tulap tulap tulap tulap tulap tulap tulap
0: tulap tulap tulap tulap
1: kurang lincah. Orang rewel kakine kurang lincah.
0: Kurang lincah. Lincah kan go jagongan.
1: Kue lincak.
0: Oh, lincak.
1: Iya, Ki.
0: Dalam.
1: Kakine anger tetakone lebih seneng numpak kereta apa numpak bis apa numpak motor apa numpak travel?
0: Ah, entar gue sih jalan cepet nembak kereta, tapi wong kula dereng nate nembak kereta Mbak Desi.
1: Oh, seumur umur?
0: Nggih kok.
1: Lho, kepenak banget
0: tuh. Boleh balik teng Jakarta ngebis. Jaman naik korek teng Semarang boleh balik mboten bis nggih travel kaya niku. Kadang-kadang nggih kali pose wau neng iki. Jadi dereng nate nembak kereta janji kepengin tapi dereng nate kok. Kata sih cepet nembak kereta nggih Mbak Desi. Pemandangannya aman, cepet sampai.
1: Amin.
0: Sepanjang jalan orang kenalan.
1: Sepanjang orang konangan kita saling bergandeng
0: tangan.
1: Ora usah diwarai. Uwis pinter banget, aku yakin.
0: Tolong gih.
1: Para susah mawi diwarai.
0: Lah ngene masalah niku iki mboten tak warai pada pinter. Lagune napa niki pengen
1: lagune iki lagi sayang-sayangnya derita tiada akhir lemah telas Gusti sing bakal balas. Apa ge lagune sing ge sing jan nelangsani pisan ge anak.
0: Napa sih?
1: Anu ge teko tenang.
0: Nah, gini ku mawon lah.
1: Teko tenan lah ya.
0: Yang itu wahi nyatanya teka teman
1: ya pacar.
0: Nelali caranya kalau yang itu wahi.
1: Nah, ya nyong orang setega itulah. Aku tetap sayang padamu laki.
0: Ya saya juga padamu juga.
1: Salamnya siapa? Gak siapa? Salamnya gak siapa? Gak siapa?
0: Ya salamnya gak. Pak Katim, Pak Dasun, Pak Juno,
1: Inje.
0: Mama Ade, Pak Rusdianto, Mama Eri, Mama Aki,
1: ya.
0: Ibu Indes.
1: Oke.
0: Okay. Terus, Tengah Dasari. Terus gak Mr. Palo.
1: Yus.
0: Terus gak Mas Kumbang. Tengah Pak Kendro.
1: Siap.
0: Oh, Mbak Siti, Mbak Mene.
1: Iya.
0: Sukang Aywene. Oh, Pak Tini.
1: Oke. Okay.
0: Kelalen. Bu Rusti.
1: Yo,
0: Bu Moninga, Bu Monica.
1: Oke.
0: Okay. Salah terus saya mau kita sendiri buri melas nih kundelap kundelap kundelap dulu.
1: Inji.
0: Mbak Desi, nih Mbak Desi. Semoga sehat selalu tambah cantik selalu Mbak Desi.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine kaki radun sugeng siang. Pro dangdut dangdut adalah kita.
0: Pro dangdut dangdut adalah kita pada si.
1: Yuu, Potini, kepriwe kabare Potini? Sehat.
0: Sehat.
1: Yeah. Alhamdulillah. Ya.
0: Gimana?
1: Ya, ya. Anak pantun apa orang?
0: Orang kok.
1: Orang.
0: Anak lebih TikTok lah. Anu rapi ke pantunnya lah.
1: Lah. Kepriwe sih?
0: Kapan di tujuh wong?
1: Lu.
0: Jadi makan pelan kau rapem.
1: Terus?
0: Aku kalah pelan sing gelem.
1: Lah, belas temen. Yang golet sing gelem main.
0: Naik aku suka naik bis.
1: Kenapa? Alasannya kenapa?
0: Alasannya karena ya lihat pemandangan. Ya tapi jadi lihat-lihat ya pemandangan apa aja kan. Kalau kereta kan lewat asalah sering sawah-sawah terus pemandangan alam gitu ya. Aku senang lewat perkotaan.
1: Lebih senang lewat perkotaan. Oke.
0: Okay. Aku selalu senang kok apa sing ya sing ya salah sing tren itu loh. Iya. Aku naik bis waktu masih harga 20.000.
1: Oh, itu kemana?
0: Ke Bekasi, ke Bintara. Pertama kan di Bintara. Itu pertama naik kereta, kedua lagi aku naik bis 20.000.
1: Yes.
0: Karena udah mahal 130 yang ekonomi. Dulu mah, aduh sekarang mah udah ya nggak bisa lah. Iya, kalau pada sih kereta.
1: Aku lebih seneng numpang kereta soalnya orang macet, orang kesel.
0: Iya ya. Alam pemandangan alam ya.
1: Benar, apalagi perjalanan keretanya sama yang kita cintai. Aduh, pokoknya sejamnya kayak mung 5 menit tok ora kerasa apa-apa.
0: Dunia hanya milik kita berdua.
1: Yang lain pada ngontrak ya.
0: Iya.
1: Request
0: Mbak.
1: Ya.
0: Request.
1: Request?
0: Iya.
1: Ini lagi sayang-sayangnya mau.
0: Aku pengen mengapa deritaku tiada pernah berakhir.
1: Oh ini derita tiada akhir mau?
0: Itu aku banget soalnya itu.
1: Ya udah nanti ya abis ini ya.
0: Iya itu kan cerita aku banget tuh yang aku kan dari kecil memang bisa dibilang cerita tiada akhir dari kecil.
1: Oh oke deh.
0: Jadi aku banget ceritanya.
1: Mm-hmm.
0: Ya ini kehidupan.
1: Yes itulah kehidupan.
0: Asal-asal mbak.
1: Ya.
0: Pertama ya Mbak Desi,
1: berkat
0: kuasa Allah dan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih kiradon sama Lane. Ada Bu Moninga, Bu Meja, Mbak Ida di Kota Sari.
1: Mm-hmm.
0: Berapa burung ya Pak Anu?
1: Belum.
0: Rumah tempat ya?
1: Belum.
0: Ya lagi iya, ini saya semangat ya Mbak semua. Ada 30 Ida di Monjaya.
1: Oke.
0: Okay. Ibalo, pernah lah gurunya Mbak Desi.
1: Kenapa?
0: Kibalok anak-anak lagu nih.
1: Apa tuh?
0: Balokku ada
1: lima.
0: Lupa warnanya.
1: Ya.
0: Ada Kang Bakul.
1: Iya.
0: Dan bayang. Mau main das, kayaknya kalau main das tuh.
1: Dan
0: juga buat Sarmila. Pak Ade, Mahanom.
1: Yuk.
0: Terus. Dapat gue kapan berapa ya. Oke. Okay. Bukan lagu nih ya. Durasi sih ya.
1: Yuk.
0: Semangat selalu.
1: Oke.
0: Matur nuwun. Tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendengar dimanapun ada berada, kita mau gil-gil dulu kali ya. Bareng sama Anita Kaif lagi sayang-sayangnya. Terus nanti ada Tego Tenan. Derita tiada akhirnya juga nanti akan dihadirkan ya. Yuk. Mbak Desi, aku mau gabung, kenapa gak dibuka-buka? Ya sabar dulu, nanti saya buka ya di 632336 atau di 0811-5409-11. Jadi kalau ditanya, lebih suka naik kereta api apa naik bis? Asik, asik, asik.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Baik, masih di Pro Dangdut adalah kita. Hai, apa kabar? Ada Mbak Sheila. Bukan selamat malam ya. Mbak Sheila, pendatang baru di Cilacap. Mbak Desi, salam kenal ya. Aku kalau ditanya lebih milih naik kereta apa bis, aku lebih suka naik bis. Karena kalau naik kereta itu ribet Mbak, kalau menurut aku ya. Karena mungkin titik turunnya itu jauh dari tempat tujuan. Tapi balik lagi tergantung mau kemananya dulu. Oke, buat Mbak Sheila, terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Mama Bayu di Glempang Maos.
0: Oh, berarti tetangganya Mas Kumbang Asmara kayaknya ini ya?
1: Enggak, itu Mas Doplang.
0: Ini
1: Mama Bayu di Glempang.
0: Oh, Mama Bayu di Glempang, di Maos ya. Mama Bayu salam kenal ya.
1: Ya,
0: oke. Mama Bayu kalau ditanya, lebih suka naik kereta atau naik bus? Lebih suka naik apa nih Mama Bayu?
1: Sih jalan kaki aja udah asik.
0: Waduh. Jalan kaki ini kalau ke luar kota masa jalan kaki sih, gimana Mama Bayu?
1: Enggak apa-apa.
0: Tapi pernah keluar kota enggak nih Mama Bayu? Pernah keluar kota enggak?
1: Ya, pernah ke Bandung.
0: Ke Bandung naik apa tuh?
1: Iya. Naik sepur.
0: Naik sepur. Nah, ini lebih enak naik sepur apa naik bis? Oke, udah Mama Bayu mau bagi salam buat siapa ya. Mama Bayu silahkan.
1: Oh ya, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Desi.
1: Digendong sama Kang Dasrun, Mbak RRI. Lama kayaknya Kang Dasrun lagi ngambek.
0: Nggak tahu dia tuh kayak gitu memang. Biarin aja nanti masuk lagi.
1: Iya. Salamnya ya paling pertama buat Mbak Desi. Salam kenal. Okay. Moga sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ada dulur wedon Mama Cantika. Selamat siang. Mama Cantika kalau nggak disondol itu pasti nggak nyalamin Mama Bayu.
0: Oke, jadi harus disondol ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salamnya lanjut buat tadi Bapak setelah Mama Cantika siapa itu?
0: Setelah Mama Cantika siapa tadi ya? Banyak banget. Itu Bapak.
1: Oh, Bapak siapa? Kirain Bapak Dasrun tapi
0: Pak bukan, Radun, ya. Kakek Radun.
1: Oh, Pak Radun. Ya Pak Radun buka telepon waktu ya dulu lah. Iya, ini lama juga. Terus buat Papi. Ayang Papi ya.
0: Ayang Papi.
1: Ayang Papi yang ada di kelompok Banjarnegara. Siang mat aktivitas semoga sehat.
0: Oke.
1: Dilancarkan.
0: Oke. Baik, terima kasih buat Mama Bayu. Gantian yuk sama yang lain ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik saja Mbak Desi. Gimana Mbak Desi juga nih?
0: Alhamdulillah baik, ya? Sehat, baik, bahagia dan juga sentosa. Amin.
2: Amin, alhamdulillah ya.
0: Amin, alhamdulillah. Oke, Pak Ilham. Pak Ilham ya. Kalau ditanya lebih suka naik kereta apa naik bus atau naik travel kalau kemana-mana, jawabannya?
2: Sebenarnya sih kita senangnya naik kereta, tapi karena kita juga setiap hari agak nge-rappel ini di sini.
0: Oh
2: gitu ya,
0: yeah.
2: Rappel terus gitu.
0: Lebih enak naik travel karena mungkin langsung sampai depan rumah ya.
2: Nah,
0: iya enggak? Iya, simple banget. Jadi enggak perlu tambah ongkos lagi gitu ya Pak Ilham ya.
2: Kan kalau naik kereta kan kita biasanya turunnya di mana gitu, di terminalnya gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sudah itu naik lagi apa naik angkutan kota, kadang-kadang kan begitu ya, mau sampai ke tujuan itu ya.
0: Yes, oke deh. Baik, Pak Ilham mau bagi salam buat siapa Pak Ilham?
2: Seperti biasa aja ada Pak Radun, Pak Dasrun ya, ada Mama Ida, ada Pak Ahmad Fauzi juga di Jawa Barat, Ratu Enang juga di Jawa Barat, ada juga Mama Cantika, Mama Indes, Mama Yanti, ada juga Umu Ninga, selamat sore. Bapak itu siapa? Mr. Balo.
0: Selamat Mr. Balo.
2: Mr. Balo ya.
0: Oke. Okay.
2: Mas Herki. Pokoknya buat semuanya selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Desi, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Ilham juga ya. Baik, di belakangnya Pak Ilham silakan satu lagi boleh kali ya. 632336 yuk. Jadi kalau pendengar ditanya, lebih suka naik kereta apa naik travel? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Mbak Desi, apa kabar?
0: Baik, ini dengan siapa?
3: Dengan Mama Ririn.
0: Mama Ririn di Gombong ya?
3: Iya, betul.
0: Iya, Mama Ririn kalau ditanya lebih suka naik kereta apa naik travel atau naik bus?
3: Ya, kalau saya lebih suka naik kereta sih Mbak Desi.
0: Lebih cepat, nggak macet gitu ya?
3: Lebih cepat gitu loh, kalau naik travel itu lama.
0: Terus ya, terakhir
3: kan, abisnya kalau naik travel tuh nganter sana, nganter sini dulu gitu kan lama jadinya.
0: Iya, tapi untungnya adalah bisa langsung depan rumah ya.
3: Iya, untungnya sih itu, cuman saya nggak senangnya itu lama.
0: Lama ya, oke. Okay. Kalau
3: naik kereta kan cepat.
0: Oke, okay. Terakhir naik kereta kemana nih?
3: Dulu kan saya di perantauan, di Jakarta.
0: Oh, oke, di Jakarta ya. Oke, baik.
3: Iya, sekarang ini aja udah di rumah.
0: Udah di rumah aja, yowis menikmati hasil pekerjaan ya.
3: Dulu kan anak masih kecil, masih bisa ditinggal. Masa udah gede, udah gak mau ditinggal dia.
0: Oh, oke, baik.
3: Malah sekarang udah gantian.
0: Oh, malah yang ditinggal sekarang ya, ibunya
3: sekarang
0: ditinggal. Oke, baik. Ya, Mama Ririn mau bagi salam buat siapa, yuk.
3: Ya, salamnya buat semuanya yang sudah masuk. Yang spesialnya buat Mbak Desi.
0: Yes.
3: Terima kasih Mbak Desi.
0: Oke, sama-sama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, karena waktunya juga sudah di ujung pencret ya. Di ujung pencret. Saya pamit undur ya, semoga hari ini menyenangkan. Ya, walaupun ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, kita terima saja dengan lapang dada begitu ya. Dan tentu kita harus perbanyak rasa syukur. Kemana-mana harus bismillah, hati-hati di jalan. Mau naik kereta, mau naik bus, mau naik apapun ya. Yang penting kita semuanya aman, nyaman, jangan lupa berdoa. Oke, saya Desi Natalia pamit undur. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Tentunya ini masih hari Selasa ya, yang masih berkutat dengan pekerjaan sore hari ini. Semoga bisa segera terselesaikan. Yang sudah bersantai juga bisa ngopi-ngopi cantik ya. Atau mungkin yang sedang di rumah saja, sedang mengambil cuti ya, atau sedang bersantai di rumah, tentunya semoga aktivitas Anda menyenangkan ya. Di sini saya Inka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian-rangkaian acara yang menarik ya. Dan nanti sesaat lagi kami akan hadirkan dialog kentongan untuk Anda. Temanya adalah kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana Ketanda. Yang nanti ingin bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan tentunya nanti siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kami informasikan juga untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15.05 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pukul 15 lebih 5 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini. Tentunya kita akan membahas tema mengenai kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana Ketanda ya. Jadi bencana tanah bergerak di Desa Ketanda tentu berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengharuskan sejumlah warga direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dan penanganan bencana ini kan tidak hanya berhenti pada saat masa tanggap darurat berakhir ya. Setelah itu masih ada proses panjang yang harus dilalui. Salah satunya adalah memastikan masyarakat yang terdampak ini bisa kembali hidup dengan aman dan juga nyaman. Dan tentunya sebagai upaya penanganan pasca bencana, pemerintah menyiapkan lahan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak supaya bisa kembali menjalani kehidupan. Dan kesiapan huntap tidak hanya menyangkut ketersediaan lahan yang aman, tetapi juga fasilitas pendukung dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di lokasi yang baru. Sejauh mana kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana tersebut? Dan apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses relokasi? Kita akan bahas bersama ya dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh sekali ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Sudah hadir ketiga narasumber kami ya. Yang pertama ada Bapak Imam Pamungkas STMAP selaku Kabid RR BPBD Kabupaten Banyumas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
2: Ya, sehat Pak sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Sakti Suprabowo ST selaku Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa, pendengar dan juga Mbak Inga.
2: Ya, sehat Pak sore hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Alhamdulillah. Untuk narasumber kami yang ketiga adalah Pak Pujar Seno SEMSI selaku Camat Sumpiuh. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak.
5: Assalamualaikum Mbak Inka. Assalamualaikum para pendengar Pro 1 RI Purwokerto.
2: Ya, sehat ya Pak sore hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kita akan berbincang mengenai kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana Ketanda begitu ya Pak ya. Baik, ini saya ke Pak Imam Pamungkas terlebih dahulu selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas. Bapak, kalau kondisi terkini penanganan pasca bencana tanah bergerak di Desa Ketanda ini seperti apa Pak?
3: Oke, makasih Pak Inka dan para pendengar Pro 1 RRI. Jadi sampai hari ini sudah 4-5 hari yang lalu kita sedang melakukan pematangan lahan di lokasi relokasi huntapnya. Dengan luas sekitar 0,9 hektar, tanah tersebut diperoleh dari bantuan PTT Provinsi Jawa Tengah kepada 67 warga terdampak. Dan dari warga terdampak tersebut membentuk POKMAS dan alhamdulillah anggaran dari pemerintah provinsi itu dibelanjakan untuk membeli lahan rencana huntap.
2: Oke, baik ya. Kalau untuk lokasinya di daerah mana ini Pak?
3: Itu masih di Desa Ketanda sesuai dengan rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian SDM. Awalnya kami mengusulkan 3 lokasi dan semua dilakukan geodesik oleh Kementerian SDM, Badan Geologi. Alhamdulillah ketiga-tiganya itu aman untuk didirikan.
2: Ya, ini kalau misalnya ada yang ingin menetap begitu Pak, apa kalau dari hasil kajian BPBD sendiri, bagaimana tingkat resiko jika warga ini tetap tinggal di lokasi yang terdampak begitu Pak?
3: Ya, jadi sesuai dengan apa regulasi yang ada memang sudah tidak diperbolehkan ya. Di lokasi yang sekarang apa yang sudah mengalami short, harus pindah ke Huntara yang kebetulan alhamdulillah kita pemerintah daerah dengan dinas terkait itu sudah menyiapkan huntara untuk yang 6 bulan kedua. Setelah nanti huntara selesai, nanti ada mungkin proses paralihan antara tangkap ke RR. Nanti setelah selesai huntara, nah kita masuk ke usulan untuk huntap.
2: Oke, baik. Kalau huntapnya sendiri ada berapa kakak begitu, Pak?
3: Sesuai dengan laporan dari Pokmas itu 67 kakak, 65 itu rumah tinggal dan 2 itu tempat ibadah. 67.
2: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Sakti Suprabowo selaku Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas. Bapak, kalau untuk perkembangan dari kesiapan lahan huntap yang sudah disiapkan untuk warga terdampak bencana ketanda ini seperti apa nih, Pak?
4: Oke, terima kasih Mbak Inka, para pendengar, para pemirsa. Jadi kita ketahui bahwa ketanda itu kan geografisnya berbukit. Kemudian kemarin pada saat pemilihan lokasi untuk hunian tetap ini juga mendapatkan tanah yang berbukit.
2: Oh.
4: Walaupun sudah dijamin ataupun sudah mendapat rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa secara geografis dan geologis itu aman.
2: Yeah.
4: Itu dari sisi keamanan terhadap bencana aman. Sekarang PR-nya adalah kondisi yang berbukit ini agar nanti dibangun dengan kondisi nyaman, maka perlu adanya perataan. Istilah teknisnya adalah cut and fill. Jadi dipakai alat berat, kemarin kita menggunakan alat berat 2 yang sudah bekerja dan ini sudah rata. Dan setelah tahap itu, ini tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Bu Kepala Pertanian, nanti akan didaftarkan untuk sertifikasi. Jadi nanti masing-masing warga akan mendapatkan tanah yang bersertifikat. Ini sudah dari sisi kekuatan hukumnya sudah dijamin juga. Nah, kemudian tahapan selanjutnya lah nanti baru akan kita usulkan untuk pembangunan fisiknya. Kita usulkan 2 jalur ya Pak Imam. Pak Imam dari BPBD akan mengusulkan ke BNPB dan kami dari Dinperkim juga akan mengusulkan ke Kementerian PKP. Mana yang akan turun ini akan kita tunggu sama, tapi intinya pemerintah Kabupaten Banyumas lintas OPD kita bersama-sama fight untuk mengatasi terjadinya bencana di ketanda ini.
2: Ya, berarti ini sebagian besar lokasinya memang perbukitan begitu ya, Pak ya?
4: Iya.
2: Atau keseluruhan memang perbukitan?
4: Iya, karena tanah di situ enggak, mencari tanah yang rata itu hampir tidak ada.
2: Oh.
4: Sehingga perlu ada proses perataan menggunakan alat berat.
2: Iya. Oke, kalau untuk lokasinya tentunya sudah di perhatikan secara matang begitu ya Pak ya, dan memang safety ya Pak?
4: Iya, karena kita juga tidak berani melangkah kalau belum ada rekomendasi dari Badan Geologi. Jadi Badan Geologi sudah survei di situ dan merekomendasikan bahwa tanah yang dipilih adalah aman, seperti itu.
2: Oke, kalau untuk dari, mungkin ada informasi dari Badan Geologi ini, kriterianya seperti apa nih Pak yang dikatakan bahwa tanahnya itu aman begitu?
4: Oh, kalau ini kan di ketanda ini kan terjadinya adalah tanah longsor. Nah, ini salah satunya adalah potensi tanah longsor.
2: Yeah.
4: Kemarin kan memang salah satu faktor pemicunya adalah cuaca ekstrim. Hujan yang terus menerus, kemudian tanahnya terbuka, sehingga terjadi longsoran di rumah-rumah warga. Nah, tanah yang dipilih ini sudah dinilai, diverifikasi, atau sudah disurvei oleh Badan Geologi bahwa kedepannya akan aman dari tanah longsor begitu.
2: Oke, baik ya. Jadi ini masih dalam proses untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi begitu ya Pak ya? Kalau untuk sejauh mana ini Pak untuk prosesnya ini, mungkin saya kembali lagi ke Pak Imam.
3: Oke, masih. Jadi kami dari BPBD itu koordinasi ke BNPB itu ada beberapa tahapan.
2: Ya.
3: Tahap pertama adalah e-proposal.
2: E-proposal. Nah,
3: itu salah satu adalah kelengkapan adalah masuk SK tanggap darurat pasti. Kebetulan gini, SK tanggap darurat itu kejadian ketanda ke sekitar bulan Oktober 2020.
2: Iya. Nah,
3: Nah, tapi di Februari itu masih ada eskalasi atau mungkin pengulangan. Makanya kita ada tanggap darurat di bulan Februari. Kemarin kan juga sekaligus juga ada beberapa kejadian bencana di wilayah utara itu ya.
2: Yeah.
3: Banjir termasuk juga di sungai dan sebagainya, kemudian juga di wilayah Celong. Itu terbitlah surat SK tanggap darurat Bupati per tanggal 12 Februari. Yang sekaligus juga mengakomodir kegiatan bencana yang diketahui memang ada sedikit perekahan itu tertambah kan.
2: Yeah.
3: Nah, setelah itu kita susulkan ke BNPB melalui bidang RR-nya sana dengan dokumen SK tanggap darurat, kemudian BNBA dengan Perkim juga ialah untuk by name by address atau kemudian SK rumah rusak dan sebagainya. Kita upload di e-proposal. Kebetulan e-proposal masih ada sekitar dua lagi persyaratan, yaitu persyaratan R3P atau rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kemudian satu lagi adalah SK Bupati terkait dengan penetapan lokasi, tapi berdasarkan dari kajian geologi.
2: Yeah.
3: Nah, setelah selesai nanti e-proposal, insya Allah di bulan ini selesai e-proposalnya, nanti meningkat ke e-konsul. Nah, ekosul tadi itu melalui Zoom itu adalah verifikasi dokumen yang sudah kita upload melalui proposal. Dan kemudian setelah e-konsul nanti mungkin diadakan untuk verifikasi dokumen fisik termasuk juga dokumen RAB, dokumen SK Bupati termasuk juga desain DED dari rumah dan juga kebetulan itu enggak cuma di Ketanda ya, ada beberapa kejadian bencana ya termasuk di Batan Pulus dan sebagainya. Nah, setelah selesai nanti e-konsul, verifikasi dokumen, kemudian nanti BNPB mungkin diharapkan untuk support ke Kementerian Keuangan. Tarik tami semoga Kementerian Keuangan itu bisa mengakomodir dan semoga juga tahun 2007 bisa keluar anggaran. Nah, nanti juga saya BNPB nanti juga dari Pak Sakti itu mengusulkan ke kementerian yang lain gitu aja.
2: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Pujarseno. Bapak, kalau untuk kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak ini saat ini seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Mbak Inka. Jadi kalau sekarang itu masyarakat kan sekarang berada di hunian sementara.
2: Ya.
5: Hunian sementara itu para warga terdampak itu disewakan di rumah-rumah penduduk. Ada yang di dalam satu desa, ada juga yang di luar desa. Tentu dari sisi psikologis ya, mereka sangat terganggu gitu ya. Karena mereka tentu ingin menempati rumahnya sendiri gitu.
2: Yeah.
5: Ingin menempati rumahnya sendiri. Sementara kondisi rumah yang ada sekarang itu memang sudah tidak boleh untuk ditempati sesuai dengan ketentuan dari BMKG bahwa sana sudah masuk zona merah begitu. Nah, itu barangkali ya kondisinya mereka tidak nyaman dan merasa kalau kembali ke tempat tidak aman. Kemudian dari sisi ekonomi juga agak terganggu karena ada beberapa warga yang mata pencahariannya adalah di lokasi yang dulu itu yang berbahaya, ada yang menjadi penderes, ada yang beternak begitu, sehingga ini agak susah untuk mata pencariannya. Walaupun untuk sementara mereka masih bolak-balik dari rumah sewaan ke rumah yang lama karena mereka masih punya usaha ekonomi di situ. Jadi kondisinya seperti itu, Mbak Inga.
2: Oke, baik. Kalau untuk respon dari masyarakat dan juga harapan masyarakat terhadap rencana relokasi ke hunian tetap ini seperti apa, Pak?
5: Oh, kalau masyarakat terdampak itu sangat antusias ya, karena mereka mengharapkan itu segera rumahnya itu bisa jadi ya, sehingga mereka bisa menempati gitu, sehingga mereka akan tentukan lebih tenang gitu ya. Jadi mereka sangat antusias dan kontribusi masyarakat ini terhadap pelaksanaan cut and fill ini sangat mendukung, karena setiap malam itu ada ronda untuk menjaga ini alat-alat yang digunakan untuk proses penyiapan lahan dan juga mereka itu juga membantu konsumsi untuk para operator gitu. Jadi mereka sangat apa namanya, sangat antusias gitu, menunggu sampai rumah ini betul-betul terbangun gitu.
2: Ya, oke. Kalau untuk kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang tentunya bisa menjadi perhatian dari pemerintah ini apa saja ini, Pak?
5: Saya kira nanti ya kalau sudah menempati di hunian tetap ini, nanti mungkin terkait dengan apa ya, pemulihan ekonomi. Artinya misalnya nih yang beternak itu kan, mereka harus ya ternaknya harus dipindahkan ke tempat terdekat gitu, sehingga mereka berusaha lebih nyaman. Kemudian juga barangkali perlu ada pelatihan-pelatihan kepada para warga ini, sehingga bisa mereka mengembangkan ekonomi di tempat yang baru ini gitu. Saya kira itu sih menurut saya.
2: Oke, baik ya. Jadi tentunya memang sangat membutuhkan sekali begitu ya Pak ya. Apalagi ini kan tadi dikatakan bahwa ada yang tinggal di rumah-rumah warga juga begitu ya Pak.
5: Iya, betul.
2: Oke. Baik, pendengar yang ingin bergabung silahkan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan Anda bisa simak juga siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Bapak ini ada yang memberikan tanggapan melalui kanal YouTube kami dari Miftahur Rohman 1996 menanyakan apakah hunian tetap pengungsi Ketanda Sumpiuh, apakah di pinggir jalan atau dekat lokasi bencana Ketanda Pak Kepala Dinas begitu. Mungkin bisa direspon Pak.
4: Oke. Okay.
2: Tadi masih di wilayah perbukitan begitu ya Pak ya?
4: Iya betul. Jadi kalau dikatakan dekat jalan, cuman memang bukan jalan utama. Jadi jalan utama dari Ketanda itu kita sudah masuk ke ya semacam gang lah. Jalan masuk, tetapi di tepi jalan itu di perbatasan dengan Desa Petarangan.
2: Oh.
4: Itu seperti itu. Jadi justru nanti pada saat kita mengusulkan anggaran ke pusat, apakah BNPB atau Kementerian Perumahan, itu salah satunya kan juga ada syarat akses jalan. Sehingga ini mudah-mudahan ini akses jalan bisa mendukung usulan itu. Karena kemarin pun untuk akses alat beratnya kemarin pakai yang besar, itu bisa masuk. Karena itu pas di tepi jalan.
2: Oke, ya, jadi tidak perlu khawatir ya, karena ini masih bisa diakses begitu ya Pak ya. Oke, baik. Bapak Imam, Pak Sakti, Pak Pujar, kita akan jadi sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi dalam dialog kentongan ya di edisi sore hari ini. Tentunya temanya adalah kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana Ketanda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan bisa ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan ketiga narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya ya. Ada dari Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas, Pak Imam Pamungkas. Kemudian ada Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas, Pak Sakti Suprabowo. Dan juga Pak Pujar Seno selaku Camat Sumpiu. Nanti untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, monggo silahkan begitu. Baik, saya ke Pak Sakti terlebih dahulu. Bapak, kalau untuk konsep kawasan huntap ini site play begitu ya Pak ya? Ini seperti apa Pak yang sedang direncanakan?
2: Yeah, terima kasih. Jadi untuk relokasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sudah kita laksanakan, yaitu pertama terkait lokasinya.
1: Yeah.
2: Lokasinya itu pertama itu harus sesuai tata ruang. Yang kedua, jaminan keamanan. Tadi sudah ada rekomendasi dari Badan Geologi. Itu lokasinya. Kemudian rencana tapaknya, kawasannya. Kita sudah menyusun yang namanya site plan. Rencana tapak terhadap perumahan bagi warga Ketanda, yaitu kita menyusun itu ada tantangannya juga. Karena tanahnya berbukit, ada keterbatasan lahan, sehingga kita ada tantangan bagaimana kita menyusun suatu susunan rumah yang bisa mengakomodir, harus punya jalan, menghadap jalan semua, tapi di satu sisi tanahnya berbukit, ini ada tantangan. Sehingga kemarin memang sudah kita survei betul, kemudian juga ada rekomendasi untuk mana yang harus diratakan, mana yang harus barangkali ada uruganya. Ini dalam rangka menyusun susunan rumah atau site plan yang mengakomodir setiap warga bisa mengakses jalan. Jadi masing-masing menghadap ke jalan. Yang kedua juga harus ada fasilitas-fasilitas yang lain yang namanya PSU, prasarana dan sarana utilitas, yaitu ada jalan, kemudian nanti ada drainase, yeah. Kemudian juga kemarin sudah kita setting ada lokasi untuk rumah ibadah, yaitu untuk musola atau masjid juga sudah kita siapkan di situ.
1: Oke, baik. Ini untuk jumlah unit rumah yang direncanakan akan dibangun berapa ini Pak?
2: Ini rumah yang kita rencanakan ada 65 rumah. 65. Sesuai data BNPA yang menjadi korban. Seperti itu.
1: Ya, kalau desain rumahnya apakah boleh dispilkan begitu Pak? Ye. Mungkin seperti perumahan atau rumah-rumah pada umumnya begitu?
2: Rumah yang akan dibangun adalah nanti tergantung anggaran yang turun dari mana. Kalau misalnya yang turun dari perumahan PKP punya desain sendiri, dari BNPB punya desain sendiri. Tapi prinsipnya begini Mbak dan para pendengar, bahwa rumah ini ada jaminan keamanan dari sisi konstruksi, aman secara struktur, kemudian juga ada unsur kesehatannya, itu akses udara, akses cahaya, akses listrik, akses air minum, dan itu harus terpenuhi semua. Dan juga ada luasan minimal. Jadi paling tidak satu orang itu sekitar 7 atau 8 meter. Itu satu orang. Sehingga akan didesain supaya kebutuhan ruang itu cukup. Tapi yang standar adalah nanti dari kementerian biasanya sekitar tipe 36. Karena ini untuk mengakomodir 4 orang itu tipe 36. Itu yang standar dari pusat baik BNPB maupun dari Kementerian Perumahan. Hanya desain bentuknya itu memang masing-masing kementerian beda-beda. Menyesuaikan.
1: Ya. Ya, tentunya diberikan huntap yang nyaman dan aman begitu ya untuk para warga yang terdampak. Baik, saya ke Pak Pujar Seno. Bapak, kalau untuk dari pemerintah yang ada di kecamatan sendiri nih Pak, bagaimana caranya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan warga yang terdampak terkait pembangunan huntap ini Pak?
3: Ya, kami di Kecama tuh selalu aktif dari awal ya, mulai ketika bencana itu terjadi, kami itu bersama-sama dengan Kapolsek, Pak Danramil, itu sudah mendorong masyarakat untuk mau mengungsi. Jadi pada awalnya itu memang diungsikan di balai desa gitu, karena memang kondisinya tidak mungkin kan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis, termasuk BPBD, kemudian Dinperkim gitu ya, terkait dengan tindak lanjut penanganan bencana ini. Di tahap awal tuh banyak kegiatan dilaksanakan seperti penyodetan genangan air di di tempat yang rawan bencana, karena itu genangan air itu bisa mengakibatkan terjadinya longsor bisa lebih cepat gitu. Kemudian juga pada saat pembentukan POKMAS gitu, ya kita mendorong masyarakat untuk bisa mensupport ini, untuk mensupport pelaksanaan pengadaan tanah gitu. Jadi pengadaan tanah itu kan prosesnya itu dari pemerintah langsung kepada penerima manfaat atau kepada warga terdampak. Jadi ini tidak, uangnya itu tidak jatuh atau tidak lewat pemerintah, tapi langsung kepada masyarakat. Sehingga kita juga di situ berkoordinasi kepada masyarakat untuk membentuk POKMAS gitu. Dan nanti kita juga terkait dengan penanganan ekonominya, kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinsos PPA ya sekarang namanya ya, Dinsos PPA, kemudian BPBD, terkait dengan pelatihan-pelatihan. Jadi mereka sudah merencanakan bahwa nanti setelah mereka menempati di hunian tetap ini, ya akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan gitu. Saya kira itu sih peran teman-teman di kecamatan.
1: Oke, baik. Kalau kondisi mungkin pendidikan dari anak-anak yang terdampak ini seperti apa Pak kalau saat ini? Dan juga kondisi perekonomian dari warganya bagaimana ini Pak?
3: Pendidikan tidak terganggu karena mereka masih bisa bersekolah di sekolah yang di sekolah yang mereka tempat mereka sekolah sekarang gitu.
1: Jauh ya Pak lokasinya atau bagaimana?
3: Sekolahnya itu justru di tempat yang aman gitu, di tempat yang aman. Jadi kalau sekolah tidak masalah gitu. Ya kalau perekonomian tadi terganggu karena lokasi ya. Lokasi sekarang yang agak jauh karena mereka sudah saya sampaikan tadi, mereka itu menempati rumah-rumah sewa yang jauh dari tempat usahanya itu. Bahkan ada yang di luar desa gitu. Tetapi itu masih secara untuk kebutuhan sehari tidak begitu bermasalah gitu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Imam. Pak Imam, kalau dari BPBD sendiri apakah ada pendampingan psikososial begitu Pak untuk masyarakat yang terdampak seperti itu?
4: Terima kasih. Jadi dalam konsep RR, rehabilitasi dan rekonstruksi, kalau rekonstruksi tadi terkait dengan tetap ya, kalau rehabilitasi itu kita sudah melakukan kegiatan yaitu namanya pelayanan kesehatan. Itu kemarin ada dua orang terdampak itu yang sakit parah. Kami dengan dari Dinkes melalui Puskesmas Sumbu itu mendatangi ke orang yang sakit, kemudian kita lakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, ternyata belum mau untuk dirawat di rumah sakit memang karena masih bisa, dan dengan rawat jalan. Kemudian untuk yang upaya pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, kami menyediakan anggaran untuk dibuat anggaran bentuk, yaitu untuk peningkatan sosial ekonomi dalam bentuk pelatihan untuk ayam petelur. Karena ayam petelur itu baru sekitar 16 unit, nah insya Allah nanti serahkan ke POKMAS untuk dikelola oleh POKMAS, karena memang kan di bulan September kita lakukan pelatihan sekaligus juga peralatannya lengkap dengan ayam serta kandangnya dan juga pakannya. Nah karena mungkin guntapnya mungkin saya jelas di bawah ini belum bisa terbangun ya Mbak. Mungkin nanti kita sampaikan ke POKMAS, ini mungkin serahkan ke POKMAS untuk dikelola di lahan yang jelas aman gitu. Nanti itu yang terkait dengan sosial ekonomi. Kemudian menyasar untuk yang sosial psikologis, memang pada saat terjadi bencana itu memang pendampingan terutama dari Fakultas Psikologi Unsud apa ya, UN itu langsung, karena memang konsep penanganan bencana kan multi sektor ya, semua bergerak. Jadi itu mungkin ada tiga hal yang di luar ini konsep rehabilitasinya sudah kami lakukan pendampingan.
1: Iya, terkadang kan ada yang merasa trauma begitu ya, karena terdampak bencana, ini sudah dilakukan rehabilitasi begitu ya Pak ya?
4: Ya, pada saat bencana dulu itu.
1: Ya. Oke, baik. Bapak, ini mungkin terakhir saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Bapak, ada harapan dari BPBD terhadap masyarakat dan juga berbagai pihak begitu Pak, supaya rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga relokasi pemulihan pasca bencana ke hunian tetap ini bisa berjalan dengan lancar begitu.
4: Saya berharap dari warga masyarakat Ketanda khususnya dari Kecamatan Subyu untuk mendukung kerja kami dalam hal untuk memastikan pembangunan huntap agar nanti warga terdampak bencana tidak lagi hanya di Huntara. Insyaallah doanya di tahun, semoga tahun depan kita bisa dapat bantuan dari BNPB. Bantuan itu nanti rumah saja Mbak, karena lokasi tanah milik warga sih, banyak rumah tanpa PSU. Rumah mungkin konsep BNPB tadi itu menggunakan rumah yang tahan gempa, namanya Ruspin, biasanya Ruspin. Rumah unggul sistem panel instan. Biasanya kalau yang BNPB itu anggarannya digunakan dengan Ruspin tadi.
1: Gitu. Oke, baik. Semoga nanti untuk hunian tetapnya bisa segera dilaksanakan begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Sakti. Terakhir Bapak, mungkin ada harapan untuk kedepannya begitu Pak terhadap masyarakat dan juga berbagai pihak supaya proses relokasi dan pemulihan ini bisa berjalan dengan lancar.
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi ya sama dengan Pak Imam, intinya kami mohon dukungan semuanya, masyarakat, perangkat, kemudian juga teman-teman di wilayah, Pak Camat, Pak Polsek pada 6 mil untuk bersama mendukung relokasi ini. Dan kepada masyarakat khususnya yang terdampak bencana, tentunya kami berharap bersabar. Karena ini proses yang panjang. Proses yang panjang dari pengusulan anggaran untuk beli tanah, kemudian ini kita juga sedang mengusulkan untuk perpanjangan sewanya. Kan sewanya masih perpanjangan juga. Nanti ini kita lagi proses perataan, akan disuruhkan sertifikasi, nanti juga akan kita proses usulan ke pusat, dan masih butuh waktu bersabar untuk sampai bisa menghuni rumah yang akan kita programkan ini.
1: Oke, baik ya. Jadi tentunya masyarakat yang ada di Desa Ketanda diharapkan bersabar dan semoga ini bisa cepat terrealisasikan begitu ya, Pak
2: siap,
1: ya.
2: Siap. Amin.
1: Baik. Amin. Terakhir untuk Pak Pujarsono, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu yang terdampak supaya tetap optimis pada saat proses pemulihan ini berlangsung dan juga tetap mendukung proses relokasi serta pembangunan huntap begitu, Pak.
3: Ya. Kepada warga yang terdampak khususnya ya, seperti disampaikan Pak Sakti, Mas Yom, ya memang harus bersabar gitu, bersabar. Yang penting pemerintah itu tidak tinggal diam gitu, kita seluruh komponen yang terlibat dalam itu, dalam penanganan bencana bekerja secara maksimal gitu ya. Jadi semuanya bergerak gitu, jadi jangan khawatir bahwa ini akan berhenti, tapi kita akan lanjutkan gitu. Harapan kami, ini bahkan di akhir tahun 2026 hunian tetapnya sudah terbangun gitu, sehingga masyarakat ya bisa kembali beraktivitas secara normal gitu. Saya kira itu harapan kami.
1: Oke, baik ya. Jadi tetap semangat untuk warga yang terdampak dan juga betul, tetap optimis begitu ya. Betul. Kita kita harapkan semoga nanti hunian tetapnya bisa segera jadi.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Imam, Pak Sakti, Pak Pujar sudah bergabung bersama kami. Tentunya semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan begitu ya Pak ya.
2: Siap.
1: Dan tentunya pendengar, semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait ini bisa berjalan dengan lancar. Sehingga warga yang terdampak ini segera mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman dan bisa menjadi awal baru untuk mereka semua kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pendengar, Nanti kami akan hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Inka Mutiara pamit dari Dialog Kentongan edisi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, usulan perbaikan rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta menjadi yang terbanyak secara nasional. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personel untuk pengamanan perayaan malam 1 Suro mendatang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi yang tertinggi secara nasional dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni. Angkanya mencapai lebih dari 2.000 unit. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya meningkat signifikan. Jika tahun sebelumnya program bedah rumah tidak layak huni hanya menyasar

0: 105 unit rumah, maka tahun ini usulan rehab menjadi lebih dari 2.000 unit. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
1: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
0: Sultan juga mengakui meningkatnya permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk yang tertinggi secara nasional.
1: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja, bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
0: Sementara itu data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
2: Sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Aji Permono melaporkan berikut ini.
3: Harapan kami, bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
4: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
3: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau memihak ketigakan bantuan itu. Dan ada setiap bulan harus ada pelaporan penggunaan alat itu tentang kondisi maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
5: Negara yang didaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kok tidak punya ketahanan pangan, negara kok tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
4: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 Gapoktan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Purbalingga. Proses pencairan dana desa tahap 2 tahun ini di Kabupaten Purbalingga berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Proses pencairan dana desa di tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini, proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
7: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju di tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan di tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal 1/3 kan begitu turun DD, begitu salur dari tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
6: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendengar, kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar di tengah ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut laporan Vinta Nurfauziah.
8: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
9: Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
8: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Masih di lintas DIY Jateng sore ini. Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
10: Ada organik, nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
11: Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Sampah organik yang ada diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Direktur Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Muhammad Ulil Albab, mengatakan untuk mendapatkan sampah organik bekerjasama dengan SPPG setempat. Dalam hal ini, Bumdes membantu pengambilan sampah di dapur MPG secara cuma-cuma. Produksi kompos dan pupuk cair dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian dan dijual untuk umum. Hasilnya untuk menambah pendapatan Bumdes sendiri.
10: Kalau kita kan ada kerjasama dengan SPPG dari pihak sana meminta untuk membantu di pengambilan sampahnya yang kemudian nanti akan kita kelola guna pendapatan perekonomian di desa, terutama di Tanjung Mojo ini. Kebetulan karena SPPG kan kebanyakan di sampah organiknya, dan nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
11: Di lain pihak, Ketua Bank Sampah Induk BSI Kendal, Sarah Nunu Zedubia mengatakan pihaknya terus aktif menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Tujuannya agar untuk menekan sekecil mungkin sampah yang terbuang.
12: Dan kita juga memupuk dari limbah dapur kita. Jadi ini menyelesaikan limbah dapur sehingga nanti zero waste atau di masing-masing rumah itu tidak ada sampah atau nol sampah. Itu harapannya.
11: Kerjasama BUMDES dengan SPPG dalam pengambilan sampah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlunya dibangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mengapresiasi sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah ke TPA Putri Cempol. Rian Asidiki melaporkan berikut ini.
13: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo, berkurang 42%.
14: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Respati menyebut beberapa kelurahan telah menunjukkan hasil signifikan sejak program pengurangan sampah digencarkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Kelurahan Mojosongo berhasil mengurangi volume sampah hingga 42%, disusul Kadipiro 35%, Nusuan 26%, serta Banjarsari dan Banyuanyar masing-masing 24%.
13: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo, berkurang 42%, Kelurahan Kadipiro berkurang 35%, Nusuan berkurang 26%, Kelurahan Banjarsari berkurang 24%, dan Kelurahan Banyuanyar di 24%.
14: Meski demikian, Respati juga memberikan perhatian kepada sejumlah kelurahan yang belum menunjukkan penurunan volume sampah secara signifikan. Ia berharap seluruh wilayah dapat meningkatkan upaya pengelolaan sampah dari sumbernya agar target pengurangan sampah di Kota Surakarta dapat tercapai. Menurut Respati, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Surakarta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Sementara itu, Kepala DLH Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan lebih lanjut kepada kelurahan yang capaian pengurangan sampahnya masih rendah. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
15: Iya, jadi termasuk nanti kami lihat lagi kesulitan atau kendalanya di mana kami lakukan. Karena memang dia ditugasi untuk melakukan pendampingan kegiatannya. Milah sampah itu bukan hal yang ribet dan bukan hal yang rumit.
14: Herwin menambahkan, kampanye pilah dan olah sampah yang digelar di CFD merupakan bagian dari upaya memperkuat edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diajak memahami bahwa memilah sampah bukan hal yang rumit dan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah tangga. Pemerintah Kota Surakarta berharap pengurangan volume sampah dapat terus meningkat di seluruh kelurahan, sehingga beban TPA Putri Cempo semakin berkurang dan lingkungan kota menjadi lebih bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Ya, mendengar, Polresta Surakarta akan menyiagakan 540 personil untuk menjaga kelancaran acara Kirab Malam Satu Suro. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
16: Tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil.
17: Menjelang Kirab Malam Satu Suro yang akan diadakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran Kepolisian Resor Kota, Polresta akan menyiagakan ratusan petugas. Terkait Kirab Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri, Polresta menyiagakan sebanyak 540 petugas pengamanan. Meskipun belum ada permintaan jumlah keamanan dari pihak keraton sendiri, namun dalam menjaga kelancaran acara, Polresta sudah menyiagakan personil yang nantinya siap bertugas melakukan penjagaan dari dalam keraton maupun pada bagian luar. Hal itu dikatakan langsung Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Dirinya menegaskan bahwa pihak Keraton Surakarta belum mengajukan permintaan penjagaan keamanan terkait persiapan Kirab Malam Satu Suro. Dirinya menjelaskan baru Mangkunegaran yang sudah mengajukan pengamanan kepada Polresta.
18: Itu yang baru ngirimkan pemberitahuan
16: Kan Mangkunegaran kalau dari keraton itu belum. Kita antisipasi aja, tetap kita lakukan pengamanan, kita tetap tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil sudah disiapkan untuk mengamankan kegiatan satu suroan beserta rute dan untuk kenyamanan masyarakat Surakarta.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Andri Wahyudi menjelaskan rute kirab Keraton Surakarta Hadiningrat masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan seperti biasanya. Dirinya hanya menghimbau bagi masyarakat yang menyaksikan kirab bisa mengikuti arahan petugas demi kelancaran acara.
16: Kalau yang keratonnya seperti biasanya gitu kan, menggunakan rute yang lama yang biasa dilalui itu kan, keluar dari keraton kan langsung ke jalan Petura, Petura langsung masuk Paku Buwono, langsung keluar di Bundaran Geladak, lurus Jenderal Sudirman. Itu yang Jenderal Sudirman kan dipakai nanti yang sisi timur, di timur lurus terus, nanti terus langsung dialihkan di jalan Mayor Kusmanto, yaitu yang di Telkom itu. Telkom sampai dengan Kapten Mulyadi, Kapten Mulyadi lurus terus sampai dengan di Timpang Baturono, Baturono Veteran, terus di Sudarso, Matra Matri Adi lagi.
17: Dari kabar yang beredar, kemungkinan pada tahun 2026 ini Keraton Surakarta akan ada dua kirab malam satu suro, yakni kirab PB14 Purboyo dan kirab PB14 Sangabei. Meskipun begitu, kabar ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu rapat persiapan acara. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Masih dari seputar Jawa Tengah, pendengar. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki Setiawan.
18: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram.
19: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbantoruan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Tres Narkoba di Kota Semarang.
20: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace.
19: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
21: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
19: Kombes Pol Artanto menekaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Ia mendengar menjadi salah satu venue Piala Dunia tahun ini, Stadion Los Angeles di Amerika disebut memecahkan rekor sebagai yang termahal. Prima Hapsari melaporkan selengkapnya.

Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium menjadi salah satu stadion yang disiapkan Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Tapi tahukah Anda pendengar, Los Angeles Stadium menjadi stadion termahal yang pernah dibuat. Arena yang terletak di Inglewood, California tersebut dibangun dengan total biaya sekitar 5 miliar dolar. Berkapasitas 70 ribu tempat duduk, Los Angeles Stadium menjadi kompleks olahraga yang berkonsep indoor dan sekaligus outdoor pertama di dunia. Uniknya, stadion yang diresmikan pada tahun 2020 silam itu mampu menampilkan atap transparan yang inovatif. Selain itu, fasilitas super lengkap terdapat di stadion ini, termasuk lapangannya yang dapat diubah untuk sepak bola maupun American football dan baseball dalam waktu singkat. Untuk Piala Dunia 2026 kali ini, Los Angeles Stadium akan menggelar 8 pertandingan krusial, mulai dari fase grup, babak 32 besar, hingga pertarungan babak perempat final. Fasilitas olahraga yang juga dikenal dengan nama SoFi Stadium ini memiliki atap melengkung raksasa yang menyerupai kanopi atau gelombang besar yang dinamis. Dan fakta menarik lainnya, stadion termegah di kota Los Angeles tersebut sebagian konstruksinya dirancang di bawah tanah. Mengapa demikian? Desain ini sengaja diterapkan agar dapat mematuhi aturan pembatasan ketinggian bangunan di negara bagian California.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sukerto dengan esensi buku. Judul Darah dan Doa. Penulis Usmar Ismail. Darah dan Doa, film tahun 1950, adalah film karya Usmar Ismail yang dianggap sebagai film nasional pertama Indonesia. Film ini memiliki latar belakang sejarah penting, yakni masa agresi militer Belanda II yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Kisahnya menggambarkan perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari pasukan Divisi Siliwangi dalam mempertahankan kemerdekaan. Cerita berfokus pada perjalanan Kapten Sudarto, seorang pemimpin pasukan Divisi Siliwangi, yang bersama anak buahnya melakukan long march, jalan jauh dari Yogyakarta ke Jawa Barat. Perjalanan ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak Belanda dalam perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mengharuskan pasukan Divisi Siliwangi meninggalkan wilayah Jawa Tengah dan kembali ke daerah asal mereka di Jawa Barat. Perjalanan panjang ini bukanlah hal yang mudah. Pasukan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari serangan pasukan Belanda, keterbatasan logistik, hingga kondisi fisik yang semakin melemah. Di tengah perjalanan, Kapten Sudarto juga harus menghadapi konflik batin yang mendalam. Ia bertemu dengan seorang wanita yang memunculkan perasaan cinta dalam dirinya. Namun sebagai seorang prajurit, ia menyadari bahwa tugas kepada bangsa dan negara lebih besar daripada perasaan pribadinya. Konflik ini menggambarkan sisi manusiawi para pejuang yang kerap terpinggirkan dalam narasi sejarah perjuangan. Film ini menampilkan perjuangan bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga sebagai perjuangan emosional, moral, dan spiritual. Melalui karakter Kapten Sudarto, Usmar Ismail ingin mewujudkan bahwa para pejuang kemerdekaan adalah manusia biasa yang memiliki rasa cinta, mimpi, dan juga kelemahan. Namun mereka rela mengorbankan semuanya demi cita-cita bangsa kemerdekaan. Selain menggambarkan perjuangan tentara, film ini juga menonjolkan dukungan rakyat dalam perjuangan melawan penjajah. Rakyat digambarkan sebagai mitra penting bagi tentara dalam menyediakan logistik, tempat per

dan semangat. Darah dan Doa adalah lebih dari sekedar film perang. Ini adalah refleksi mendalam tentang pengorbanan, semangat nasionalisme, dan perjuangan rakyat Indonesia. Film ini tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga simbol penting bagi kebangkitan perfilman nasional Indonesia. Dengan pesan yang kuat dan emosional, film ini terus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang penuh darah, air mata, dan doa. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
4: Iya, selamat sore Mbak Inka.
3: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
4: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku pada sore hari ini hingga esok pagi jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti utara wilayah Baturaden, Sumbang, dan Kedung Banteng pada dini hari. Kemudian kembali cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap seperti utara Dayeuhur, Wanreja, Majenang, dan Cimanggu pada dini hari. Kemudian kembali cerah berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 km per jam yang tergolong cenderung tinggi. Dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Jika ada informasi signifikan atau perubahan yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun bisa Bapak-Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store ataupun Apple Store. Demikian, Mbak Inka.
3: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
4: Ya, salam tangguh.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Salah satunya melalui pemanfaatan agensia hayati untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sekaligus menjaga kesuburan tanah dan menekan biaya produksi petani. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta, mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
6: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karangreja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
5: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsud berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas gelar edukasi terkait mitigasi erosi di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi lingkungan bertajuk Udan Teka Lemah Melung Kudu Dijaga. Cegah erosi lahan, selamatkan ruang bersama, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan permukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa mendatang. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani secara tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
3: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran. Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ini bank sampah.
2: Sigit menjelaskan, terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan masyarakat Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun, metode yang ketiga memerlukan biaya relatif tinggi dan penggunaan yang tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi, sekaligus upaya menjaga lingkungan yang sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas sore hari ini bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
5: Selamat sore.
4: Ya, silakan untuk laporannya sore hari ini.
5: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan update ya tentang arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di sekitaran perkotaan Purwokerto, khususnya di persimpangan-persimpangannya langsung melalui ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa, pertama akan kami update untuk cuaca di persimpangan Purwokerto dan sekitarnya sesuai dengan yang kami pantau ya. Cuacanya cukup cerah pada sore hari ini, Selasa sore hari ini, dan kemudian untuk arus lalu lintasnya ada beberapa persimpangan yang ramai, namun juga rata-rata ini untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar ya. Untuk yang ramai kami pantau, yang pertama ini di simpang Museum BRI. Di simpang Museum BRI ini simpang 3 ya, di sisi barat atau kaki simpang barat ini cukup padat untuk kendaraan. Volume lalu lintasnya cukup banyak dan panjang antrian kendaraannya ini cukup panjang mengekor hingga ke jembatan yang menuju ke underpass, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Sementara untuk kedua kaki simpang di simpang Museum BRI, kami pantau masih cukup lancar. Kemudian bergerak ke sisi timur di simpang Sawangan, kami pantau untuk pada sore hari ini kondisi simpang Sawangan untuk arus lalu lintasan cukup lancar. Kendaraan dari arah timur, dari arah Lunaran ya, kemudian dari arah selatan atau dari arah Tanjung maupun dari arah barat tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian di sisi selatan ini juga tidak banyak kegiatan parkir di tepi jalan untuk kendaraan yang keluar dan masuk ya, untuk parkir di pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Sawangan, sehingga untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang Sawangan juga cukup lancar. Begitu juga di pusat perkotaan Purwokerto ya, di simpang Alun-Alun ini kami pantau untuk sore hari ini juga cukup lancar, tidak banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan di sisi selatan ya, di ruas jalan Jenderal Sudirman. Kemudian di sisi utara di jalan masjid ada beberapa kendaraan yang parkir di tepi jalan, namun kami pantau untuk saat ini masih belum terlalu mengganggu situasi arus lalu lintas, sehingga simpang Alun-Alun masih dalam kategori cukup lancar untuk arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini. Kemudian singkat kami pantau juga di simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara. Ini di keempat kaki simpang kami pantau tidak cukup ramai atau cukup normal ya, khususnya dari namun dari arah utara ini cukup panjang, lebih panjang daripada ketiga kaki simpang yang lain di simpang 4 Purwanegara atau Karang Jambu. Namun untuk arus lalu lintas kami pantau tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berlebih ya di tengah-tengah persimpangan, yang artinya juga masih cukup lancar untuk arus lalu lintas pada simpang 4 Karang Jambu ini. Setelah pada siang tadi cukup ramai karena ada wisuda ya di UIN, namun untuk sore hari ini tidak terlalu ramai atau cukup lancar untuk simpang 4 Purwanegara. Kemudian yang terakhir kami laporkan di simpang Gor Satria. Di simpang Gor Satria pada sore hari ini kami pantau juga cukup lancar. Kendaraan dari arah timur, dari arah Gor ya, dan juga dari arah selatan yang biasanya ramai, namun pada sore hari ini cukup normal, cukup tidak terlalu banyak kendaraannya, dan dan arus lalu lintas masih cukup lancar di simpang 4 Gor Satria. Dan sekian untuk arus lalu lintas, namun kami juga memberikan informasi terkait update ya, penanganan atau efek dari perbaikan di Jembatan Serayu Banyumas. Kembali kami ingatkan bahwa di tanggal 15 nanti akan dilakukan penutupan total karena akan dikerjakannya pekerjaan perbaikan Jembatan Serayu yang kurang lebih memerlukan waktu 45 hari sehingga untuk pengguna jalan yang terbiasa untuk melintas di jembatan tersebut menghubungkan Banyumas Kaliori untuk bisa memilih rute yang lain. Dan kami juga sudah memasang ya, pemerintah Kabupaten Banyumas sudah memasang portal pembatas tinggi, itu ada di simpang Bakmi Gareng dan di simpang Masjid Al Mujahidin Mandirancan untuk menanggulangi kendaraan-kendaraan tinggi dan kendaraan-kendaraan berat khususnya untuk truk ya, melintas di ruas jalan

0: aturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian ikuti lampu isyarat lalu lintas dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Sekian, Kak.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Oke, siap, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawarto singkang wigati. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas nyekel sawijining mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto sing inisiale N alias D. Sakabehe ana satus Babin Kamtip Mas Polresta Cilacap sing nampa pelatihan khusus dadi tracer utawa pelacak kasus TBC nganti tekan tingkat desa. Jangkeping warta ketok tular kawasaken dening Inka Mutiara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas nyekel sawijining mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto sing inisiale N alias D amargo diduga nindakake penipuan lan penggelapan nganggo modus nawari investasi lan tabungan sing janjine ngasilake bati gede marang para pensiunan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi nalika konferensi pers nerangna menawa tersangka kasil dicekel dina Minggu 7 Juni 2016 sawise polisi nampa pirang-pirang laporan sekang korban lan pihak bank. Para korban dibujuk supaya ngajokna plafon kredit sing luwih gede timbang kebutuhane. Sebanjure seperangan dana seko pencairan kredit ditawari kanggo ditabung utawa diinvestasikna kanti iming-iming bati sing gede. Sekian telung laporan sing lagi ditangani polisi gegayutan karo dugaan penipuan lan penggelapan marang para pensiunan. Korban kapisan inisiale S, Sewitak Sanga, pensiunan warga Sokaraja. Miturut laporan sing digawe tanggal 2 Juni 2016, korban nyerahna duit kanti bertahap wiwit Desember 2014 nganti Februari 2016 kanti total 994 yuto rupiah. Korban ke loro inisiale R, Sewitak Siji, pensiunan warga Purwokerto Kidul, dheweke kepincut tawaran deposito kanti janji bati 15 yuto rupiah saben wulan lan nyerahna duit 308,5 yuto rupiah marang tersangka. Dene korban ketelu inisial EW Sewitak Papat, pensiunan warga Sumbang, nyerahna dana 160 yuto rupiah sawise dijanjeni bakal nampa bati 5 yuto rupiah saben wulan. Polres Tegal nyampekne informasi marang masyarakat gegayutan karo penyesuaian jadwal pelaksanaan operasi patuh candi 2016. Informasi kue disampekna minangka wujud transparansi lan pelayanan publik seko Polri kanggo maringi kepastian informasi marang masyarakat terkait pelaksanaan operasi kepolisian nang bidang lalu lintas. Kasat Lantas Polres Tegal AKP Baratungga Daruning Pawuri ngimbau masyarakat supaya tetap disiplin lan manut aturan lalu lintas senajan pelaksanaan operasi patuh candi 2016 ngalami penyesuaian jadwal. Sakabehe ana satus Babin Kamtipmas Polresta Cilacap sing nampa pelatihan khusus dadi tracer utawa pelacak kasus TBC nganti tekan tingkat desa. Pelatihan sing digelar nang gedung Patra Graha Pertamina Cilacap dadi bagian saka program peduli berantas TB paru sing diinisiasi Polda Jawa Tengah liwat kolaborasi karo Dinas Kesehatan lan Tenaga Medis. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adi Buwono ngomong yang keterlibatan Babin Kamtipmas diputuhna amarga jumlah kasus TBC nang masyarakat isih cukup dhuwur. Sedurunge diterjunna nang lapangan, para personil lewi disik diwehi bekal pengetahuan lan keterampilan dening dokter spesialis paru lan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cilacap wiwit nyiapna pelaksanaan sensus ekonomi 2016 kanti ngelar pelatihan kanggo ewonan petugas pendataan. Ana 2077 petugas sing melu pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2016 sing digelar bertahap nang hotel nang Cilacap. Pelatihan gelombang telu resmi dibuka dening pejabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana,
nang Hotel Azana Asia Cilacap sing kelaksana wingi. Ing sambutane Anisa negesna yen sensus ekonomi kuwe dadi agenda statistik nasional paling gede ing bidang ekonomi sing dianakna saben 10 tahun sepisan. Miturut DWK, anane data ekonomi sing akurat lan paling anyar dadi saya penting ing tengah perkembangan teknologi digital lan owah-owahan struktur ekonomi sing terus kedadean. Warta Kang Pok-Pokan. Kasile lolos dadi finalis pemilihan Putri Otonomi Indonesia POI 2016. Dadi langkah awal kanggo Mbekayu Banyumas 2020 Syifa Diah Puspita. Ngenalna maneka potensi unggulan Kabupaten Banyumas nganti tingkat nasional. Jelang tahapan karantina lan grand final, Syifa wiwit nyiapna strategi kanggo promosi identitas daerah sing bakal digawa nang ajang kue. Mahasiswi program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman kue ngadarna yen Putri Otonomi Indonesia ora mung ajang kanggo nuduhna bakat lan kemampuan komunikasi. Para finalis uga dituntut paham babagan pembangunan daerah lan kudu bisa dadi duta promosi sing ngenalna keunggulan wilayah asale masing-masing. Cekap semantan warta ketok tular santeniki. Kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

kenangan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun YouTube kajian online pada Senin tanggal 1 Juni 2026. Narasinya tentang lepas dari Malaysia, Sabah Sarawak resmi jadi bagian Indonesia. Dan hingga hari Selasa 9 Juni 2026, unggahannya telah mendapatkan 1,2 ribu tanda suka, ada 405 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 46 ribu kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax ya, menyimak video berdurasi 14 menit 55 detik tersebut. Video membahas tentang isu ketidakpuasan masyarakat di daerah Sabah dan Sarawak kepada pemerintah Malaysia hingga menyebabkan adanya ancaman warga Sabah dan Sarawak untuk merdeka dari Malaysia. Namun tidak ada pembahasan yang mengonfirmasi jika kedua wilayah ini telah resmi lepas dari Malaysia dan bergabung dengan Indonesia. Jika dicari dengan kata kunci Sabah dan Sarawak resmi masuk ke Indonesia, tidak ditemukan satupun ya, pemberitaan resmi yang melaporkan hal tersebut. Dan isu Sabah, Sarawak ingin keluar dari Malaysia adalah isu lama yang muncul dari tahun ke tahun karena sebagian masyarakat di sana merasa hak-hak yang dijanjikan saat pembentukan Malaysia tahun 1963 belum sepenuhnya dipenuhi. Dan meski sering memanas, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi bahwa Sabah dan Sarawak telah merdeka dari Malaysia sekaligus bergabung menjadi wilayah otonomi Indonesia. Jadi kesimpulannya tidak ada pernyataan yang valid yang membenarkan Sabah dan Sarawak bergabung ke Indonesia ya. Unggahan ini adalah konten yang menyesatkan. Harus selalu hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang berada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, sore mulai beranjak menuju senja dan langit juga perlahan berubah warna ya. Tidak lama lagi juga adzan maghrib akan berkumandang. Semoga segala kesibukan hari ini diberi kelancaran dan untuk yang sedang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Tetap bersama kami menemani sore Anda yang hangat dan juga tentunya penuh dengan kenyamanan.

0: Pendengar, pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Mendengar ada informasi untuk Anda mengenai Piala Dunia ya. Jadi Stadion Azteca yang terletak di kota Meksiko resmi terpilih sebagai tempat berlangsungnya upacara pembukaan sekaligus laga perdana Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi mengenai jadwal penunjukan ini dirilis langsung oleh FIFA setelah melalui proses inspeksi kelayakan infrastruktur dari stadion yang tentunya sangat ketat. Terpilihnya stadion legendaris ini menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu kuil sepak bola yang paling sakral di dunia. Dan laga pembuka sejarah baru ini dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Penunjukan ini dipastikan langsung membuat Stadion Azteca mengukir rekor dunia baru yang tentunya sulit dipecahkan oleh stadion lain. Jadi tempat ini menjadi satu-satunya stadion di planet bumi yang pernah dipercaya menjadi lokasi pertandingan pembuka untuk 3 edisi Piala Dunia berbeda ya, setelah sebelumnya sukses menggelar edisi tahun 1970 dan 1986. Alasan dari FIFA memilih dari Stadion Azteca tidak terlepas dari nilai historisnya yang luar biasa ya untuk sejarah sepak bola dunia. Dan stadion ini merupakan saksi bisu tempat legenda dunia Pele mengangkat trofi Piala Dunia bersama dengan Brazil di tahun 1970, serta di tempat Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan yang ikonik ya untuk Argentina pada tahun 1986. Jadi FIFA ingin membawa atmosfer majis masa lalu ke dalam pembukaan era baru sepak bola modern tahun 2026.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Timnas Belanda kembali mengusung ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai 3 kali finalis Piala Dunia, Oranje bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi pertama dalam sejarah mereka. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Damara Sakti.
2: Timnas Belanda kembali mengusung ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai 3 kali finalis Piala Dunia, Oranje bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi pertama dalam sejarah. Sebagai salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia, Belanda dikenal konsisten melahirkan pemain-pemain berkualitas dari generasi ke generasi. Nama-nama besar seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Robin van Persie, hingga Memphis Depay menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola negeri kincir angin. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda tampil meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan. Modal tersebut membuat Oranje kembali diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini. Kombinasi pemain senior dan generasi muda menjadi kekuatan utama Belanda. Kapten Virgil van Dijk masih menjadi pemimpin di lini belakang. Sementara Memphis Depay diandalkan sebagai ujung tombak serangan. Di sisi lain, pemain muda seperti Ryan Gravenberch dan Daniel Malen diharapkan mampu memberikan energi baru bagi permainan tim. Meski demikian, Belanda harus menerima kabar kurang menggembirakan menjelang turnamen. Gelandang muda berbakat, Xavi Simon, setelah mengalami cedera ligamen lutut atau ACL pada April lalu. Kehilangan Simon menjadi pukulan tersendiri mengingat perannya yang cukup penting dalam membangun serangan tim. Di tengah absennya Simon, Koeman mendapat kabar baik dari kondisi Memphis Depay. Penyerang 32 tahun itu telah pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam rencana skuad menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran Depay dinilai sangat penting karena ia kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Belanda. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan mampu membantu pemain muda menghadapi tekanan di panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan materi pemain yang dimiliki serta pengalaman Ronald Koeman di kursi pelatih, Belanda optimis dapat melangkah jauh dan kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi.
5: Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendatangkan tambahan 600 ekor sapi perah impor. Dan sapi itu dikembangkan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BBPTUH PT Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 2026. Tentunya akan menambah produksi susu di Banyumas ya, ataupun secara nasional juga, rencananya sapi ini akan mulai masuk ke ladang paling lambat pada November 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Agung Suganda, MSI, mengatakan penambahan sapi perah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi dari masyarakat. Dan menurutnya, BBPTUH PT Baturaden dipilih sebagai pusat pengembangan karena memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga pengalaman yang mumpuni dalam bidang pembibitan ternak perah. Kepala BBPTUH PT Baturaden, Dani Kusworo, juga menjelaskan bahwa kehadiran 600 sapi perah baru akan berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi susu segar nasional. Produksi susu yang meningkat akan diharapkan bisa mendukung berbagai program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Selain memperkuat produksi susu, BBPTUH PT Baturaden juga tengah menjalani transformasi kelembagaan menuju Badan Layanan Umum BLU dan proses perubahan status ini telah memasuki tahap akhir ya. Dari transformasi menjadi BLU akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan operasional dan juga keuangan balai sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal. Dan tentunya Dani mengatakan kedepannya telah menyusun rencana strategis untuk mereplikasikan keberhasilan Baturaden dengan membuka pusat pengembangan ternak sapi perah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki potensi lahan dan lingkungan yang juga sangat mendukung.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia. Purwokerto sore ini.
1: Pendengar, pengamat sepak bola sekaligus pelatih usia muda Cirebon United, Adhika Purnama, menilai persaingan di Piala Dunia 2026 akan berlangsung lebih kompetitif dibanding edisi sebelumnya. Menurutnya, kekuatan tim-tim peserta kini semakin merata sehingga peluang kejutan terbuka lebar. Adhika mengatakan, perkembangan sepak bola dunia membuat negara-negara yang sebelumnya tidak diunggulkan bisa bersaing dengan tim besar. Ia mencontohkan kemunculan negara seperti Panama hingga penampilan timnas Indonesia pada babak kualifikasi yang menunjukkan meningkatnya kualitas sepak bola global. Meski demikian, Adhika menilai dominasi juara dunia masih berpeluang kembali berada di tangan negara-negara Eropa. Dan ia berpendapat beberapa pemain senior Argentina seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria telah melewati masa keemasan mereka. Menurut Adhika, Portugal dan Prancis ini bisa menjadi dua tim dengan peluang terbesar meraih gelar juara ya. Jadi kedua negara ini dinilai memiliki kedalaman skuad yang merata di semua lini dan bisa menjaga konsistensi permainan dalam turnamen panjang. Ia juga menilai keberadaan Cristiano Ronaldo masih menjadi faktor penting untuk Portugal. Selain pengalaman sang pemain, Portugal juga dinilai memiliki kombinasi pemain muda dan senior yang cukup ideal. Sementara itu untuk Maroko, ya, Adhika memprediksi tetap menjadi wakil Afrika yang berpotensi melangkah jauh di turnamen tersebut. Ia memperkirakan Maroko bisa kembali menembus fase gugur dan bersaing hingga babak 16 besar. Untuk prediksi akhir, Adhika menjagokan Portugal dan Prancis bertemu pada partai puncak Piala Dunia 2026. Dan ia juga memprediksi Portugal akan keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Untuk Anda semuanya yang ingin lebih melihat informasi mengenai Piala Dunia ya, bisa cek saja website kami di www.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Rosatu Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar ada informasi kehilangan telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda. Nomor polisi R-6510-WG, nomor BPKB M134615241, nomor mesin JBP1E1399536, nomor rangka MH1JBP114GK401557. Atas nama Maksudi, alamat Desa Sirau, RT 4 RW 7, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang sekira bulan Mei 2026 di lingkungan rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Maksudi dengan alamat Desa Sirau, RT 4 RW 7, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pendengar, ada informasi kehilangan lagi. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi R-4962IA warna coklat tahun 2021, nomor mesin JM02E1228476, nomor rangka MH1JM0215MK227865. Atas nama Dias Laras Cahyaningati, alamat Jalan Turmudi, Desa Sokaraja Lor, RT1 RW2, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang tanggal 2 Juni 2026 di lingkungan rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Dias Laras Cahyaningati dengan nomor handphone 0855-4026-1604, alamat Jalan Turmudi, Desa Sokaraja Lor, RT1 RW2, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
2: Mungkinkah,

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, rilis pemberitahuan putusan nomor 342 garis miring SPT titik PBT garis miring 2026 garis miring PN Purwokerto telah memberitahukan kepada Hendri Suntoko, semula beralamat di Kelurahan Teluk RT 6 RW 10 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti tinggalnya. Untuk selanjutnya disebut dahulu sebagai tergugat, sekarang sebagai terbanding. Bahwa permohonan banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Juni 2026 yang diajukan oleh kuasa penggugat sekarang sebagai kuasa pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 75 garis miring PDT garis miring G garis miring 2025 garis miring PNPWT tanggal 25 Mei 2026 dalam perkara antara Nur Faizin sebagai penggugat melawan Hendri Suntoko sebagai tergugat, Tri Atik SDKK sebagai para turut tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sayang sekali ya, kita kebersamaannya harus berakhir di sore hari ini. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa membantu untuk menyemangati Anda di sore hari ini. Dan nanti pendengar akan digantikan oleh rekan saya Arya Setia di Purwokerto malam ini. Tentunya seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini.

0: gara-gara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi yang...
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Meti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
0: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan atau FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dan bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jens Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai Anda bersama keluarga ya. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Hari Selasa, hari yang ke-9 di bulan Juni. Berjalan dengan lancar, maksimal, atau ada yang kurang? Apapun yang terjadi tetap disyukuri ya. Apapun yang kita alami hari ini tentu harus bisa menjadi pembelajaran bagi kita terus ya, agar selalu bisa memperbaiki yang tidak baik sehingga kedepannya kita selalu mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto malam ini. Saya akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana malam Anda. Kita seperti biasa nanti mengawali bersama di Purwokerto malam ini untuk Anda umat Buddha, kembali kami hadirkan mimbar agama Buddha. Dan jangan lewatkan nanti pendengar, ada satu persembahan spesial dari kami, yakni siaran langsung pertandingan FIFA Match Day antara timnas kita, timnas Indonesia melawan Mozambik, yang nanti akan kami hadirkan secara live ya dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta selepas gema Piala Dunia pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nyelotkan juga pendengar nanti untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu Sunda, kembali kami hadirkan mimbar agama. Kita hadirkan Gapura Sunda ya. Saking semangatnya Gapura Sunda bersama Mang Acong, nanti akan kembali hadir menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, langsung saja pendengar, kita awali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini khususnya untuk Anda umat Buddha, kembali kami hadirkan mimbar agama Buddha. Malam hari ini mengangkat tema berkah menjalankan atasila yang disampaikan oleh Ibu Eka Prasetyawati.

Hormati para Rama Ramani, Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, bertemu lagi pada kesempatan yang baik ini di dalam Mimbar Agama Buddha. Bersama saya Eka Prasetyawati, Penyuluh Agama Buddha, Kemenak Banyumas. Rama Ramani, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat mendengarkan Dhamma, menjalankan kebaikan, serta melatih diri di jalan yang diajarkan oleh Buddha. Dalam kehidupan yang modern ini, kita melihat bahwa manusia sering mengejar kesenangan duniawi tanpa batas. Banyak orang merasa lelah, gelisah, dan juga mudah marah, serta juga sulit untuk menemukan ketenangan batin. Padahal Sang Buddha telah menunjukkan jalan yang sederhana, namun penuh dengan berkah untuk membersihkan hati dan juga menenangkan kehidupan. Salah satunya melalui praktik atasila atau delapan sila. Tentu saja Bapak Ibu sudah sering melaksanakan praktik atasila ini. Atasila bukan sekedar aturan agama, tetapi juga latihan untuk mengendalikan diri kita, menyederhanakan hidup dan juga menumbuhkan kesadaran. Ketika seseorang menjalankan atasila dengan sungguh-sungguh, maka batinnya ini menjadi lebih damai. Hidupnya lebih terarah dan kebijaksanaannya perlahan tumbuh. Malam hari kita akan berpuasa ketika menjalankan atasila. Nah, lalu apa sebenarnya atasila itu? Atasila berarti 8 latihan kemoralan yang biasanya dijalankan pada hari uposatha, bulan gelap dan bulan terang. Ya, ketika perayaan Waisak, kita biasanya menjalankan atasila selama 1 bulan full. Namun ketika tidak dalam acara Waisak, biasa kita 1 bulan ada 4 penanggalan ya. Di tanggal 1, 8, 15, dan 23. Nah, apa saja 8 sila itu? Yang pertama adalah menghindari dari pembunuhan makhluk hidup. Nah, ini sila pertama. Sila kedua, menghindari diri mengambil barang yang tidak diberikan. Sila ketiga, menghindari aktivitas seksual, ya. Dan yang keempat, menghindari ucapan tidak benar. Sila kelima, menghindari minuman keras dan zat yang melemahkan kesadaran. Sila keenam, menghindari makan setelah tengah hari, yang artinya kita puasa makan setelah jam 12 siang. Sila ketujuh, menghindari diri dari hiburan, memakai perhiasan, wewangian, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah menghindari diri penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Bila 5 sila ya kita latih dalam kehidupan sehari-hari, dikatakan bahwa akan terlahir di alam surga. Apalagi kalau kita sebagai umat Buddha rajin menjalankan atasila. Nah, maka ini akan memiliki berkah yang sangat luar biasa sekali. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan kita yang mendatang. Nah, mengapa atasila ini penting? Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, Sang Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan itu berasal dari nafsu keinginan, kemelekatan, dan juga ketidaktahuan. Atasila ini membantu kita mengurangi keterikatan tersebut. Saat menjalankan atasila, kita belajar mengendalikan hawa nafsu, belajar menahan keinginan yang berlebihan. Kita belajar juga hidup sederhana, melatih perhatian kita, dan juga menjaga kemurnian batin kita. Nah, atasila itu ibarat membersihkan cermin yang kotor. Ketika batin bersih, maka kebijaksanaan akan lebih mudah untuk muncul. Ya. Nah, lalu apa saja yang kita dapatkan ketika menjalankan atasila? Yang pertama adalah
batin menjadi lebih tenang. Orang yang menjaga sila akan memiliki hati yang ringan dan damai. Ia tidak dihantui oleh rasa bersalah karena perbuatan-perbuatan buruk, misalnya membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Nah, ini manfaat yang pertama, batin menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah melatih pengendalian diri. Menjalankan atasila bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tidak makan malam, mengurangi hiburan, atau menahan keinginan tertentu. Semua ini membutuhkan kebiasaan. Apabila kita baru melaksanakan, tentu batin kita ini akan terombang-ambing, ya. Kita pasti akan kesusahan karena kita perlu yang namanya melatih diri untuk pengendalian diri. Nah, ketika sedikit demi sedikit kita bisa melatih ini, kita tidak membuka ponsel atau mencari hiburan tanpa henti, nah maka hidup kita ini akan penuh dengan pengendalian diri, hidup sadar dan tidak terus mengikuti keinginan indria. Kemudian, yang ketiga, berkah menjalankan atasila adalah menumbuhkan kesederhanaan. Sang Buddha mengajarkan, hidup sederhana sebagai jalan menuju kedamaian. Ketika menjalankan atasila, kita belajar bahwa kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari makanan yang enak, hiburan, atau kemewahan. Kadang justru dalam kesederhanaan, hati ini menjadi lebih damai. Orang yang sederhana lebih mudah bersyukur. Ia tidak mungkin iri terhadap orang lain, ya. Ia menikmati apa yang dimiliki dengan penuh kesadaran. Kesederhanaan itu juga membuat hidup kita itu menjadi lebih ringan, ya, dan juga bebas. Kita tidak banyak keinginan. Nah, yang keempat adalah membuka jalan menuju konsentrasi dan kebijaksanaan. Sila adalah dasar dari samadhi dan panya atau kebijaksanaan. Tanpa sila, pikiran ini sulit akan tenang, karena mungkin kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan tanpa pikiran yang tenang ini, maka kebijaksanaan itu sulit berkembang. Karena itu, atasila sangat membantu dalam praktik meditasi. Ketika tubuh dan ucapan ini terkendali, maka pikiran juga akan lebih mudah untuk diarahkan. Banyak umat Buddha merasakan bahwa saat menjalankan atasila, meditasi ini menjadi lebih fokus, lebih tenang, dan hati juga menjadi lembut. Jadi itulah mengapa ketika kita menjalankan retret meditasi selama 2 minggu, 1 bulan, atau lebih dari itu, kita diwajibkan untuk menjalankan atasila. Ya, supaya apa? Supaya kita batinnya lebih mudah untuk difokuskan pada objek meditasi. Bayangkan ketika kita meditasi tapi kita tidak menjalankan atasila, pasti kita akan tanpa sadar, ya, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, misalnya mencuri. Nah, ketika kita buat untuk meditasi, yang ada kita hanyalah memikirkan perbuatan yang sudah kita lakukan tadi. Entah itu kita ketakutan untuk ditangkap polisi atau diketahui oleh orang lain. Jadi kita tidak akan fokus dalam menjalankan meditasi. Oleh karena itu, atasila sangat dianjurkan ketika kita menjalankan meditasi. Dan yang kelima, berkah dalam menjalankan atasila adalah membawa karma baik dan kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan itu pasti membawa akibat. Menjalankan sila adalah karma baik atau perbuatan baik yang memang ini akan membawa akibat, yaitu kebahagiaan. Orang yang menjaga sila ini pasti akan dipercaya orang lain, dicintai banyak makhluk, ya, tidak hanya manusia, mungkin para dewa juga akan melindungi. Kemudian memiliki batin yang bersih dan juga menciptakan sebab bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, berkah atasila ini bukan hanya dirasakan sekarang, tetapi juga menjadi bekal untuk masa yang akan datang.
di kehidupan kita yang selanjutnya. Ya. Oleh karena itu, hal ini sangat baik sekali. Nah, selain memiliki berkah, tentu Atasila ini juga memiliki tantangan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang berkata, sulit menjalankan Atasila, tidak kuat saya menahan lapar, atau mungkin merasa bosan tanpa hiburan ya. Saya tidak bisa kalau tidak bermake up, tidak memakai gincu dan sebagainya. Nah itu wajar, karena batin manusia itu sudah lama terbiasa mengikuti yang namanya kenyamanan. Namun latihan memang membutuhkan proses. Makanya Sang Buddha tidak mewajibkan ya, melatih diri, latihan. Jadi ketika kita bisa atau memiliki waktu untuk berlatih, maka kita harus melaksanakan, kita mencoba melatih diri kita. Nah, Sang Buddha tidak meminta kita langsung sempurna, tetapi mengajak kita melangkah sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk menuju sebuah kebajikan. Nah, bagaimana cara menjalankan Atasila ini dengan baik? Yang pertama adalah menjalankan dengan pengertian. Jangan hanya ikut-ikutan teman ya. Teman kita menjalankan Atasila, aduh saya juga mau ikut. Nah, saya tidak mau kalah. Ya mungkin awalnya ikut-ikutan, tapi ketika itu diikuti dengan pengertian benar, nah ini akan membawa sebuah manfaat. Jadi kita itu harus memahami tujuan saya menjalankan Atasila ini untuk apa. Nah itu akan lebih baik lagi. Dan yang kedua caranya adalah mengembangkan sada atau keyakinan. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah ini akan memperkuat kita, memperkuat semangat untuk latihan Atasila ini. Kita yakin bahwa dengan menjalankan Atasila ini akan membawa manfaat ya bagi diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengisi hari dengan kebajikan. Ketika Atasila kita ingin hiburan, kita alihkan mungkin dengan baca parita atau mendengarkan metta chanting. Ketika keseharian kita terbiasa mendengarkan musik, ketika Atasila kita tidak bisa mendengarkan musik, kita alihkan dengan mendengarkan parita-parita suci. Kita mendengarkan ceramah Dhamma atau kita membaca buku-buku ulasan tentang Dhamma. Nah, jadinya nanti kita akan terbiasa, ya. Kemudian menjalankan dengan sukacita. Jangan kita menganggap bahwa Atasila ini sebagai penderitaan, sebagai beban, sebagai hukuman ya. Tapi kita sebagai kesempatan untuk melatih diri menjadi lebih baik. Nah, ketika kita menjalankan dengan penuh sukacita, Atasila ini akan terasa ringan. Menjalankan satu bulan tidak akan terasa, karena kita dengan penuh kebahagiaan. Nah, itulah Bapak Ibu, Atasila ya, yang memiliki berkah banyak. Dikatakan bahwa Silena Sugating Yanti, yang menjalankan sila dengan sungguh-sungguh akan terlahir di alam surga. Silena Boga Sampada akan membawa kebahagiaan. Jadi, dengan menjalankan sila saja ketika kita menjalankan sungguh-sungguh, ini sudah mampu mengantarkan kita untuk terlahir di alam surga atau alam kebahagiaan. Oleh karena itu, Atasila ini bukan sebuah tradisi keagamaan saja ya, tapi adalah jalan di mana kita bisa latihan untuk menyucikan tubuh kita, menyucikan ucapan dan juga pikiran. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, godaan, Atasila ini menjadi tempat kita untuk beristirahat. Dari apa? Dari nafsu keterikatan, dari nafsu duniawi. Dan kembali menenangkan hati kita, ya, melalui hidup sederhana, melatih pengendalian diri, menjaga kemurnian batin, dan juga menahan sebab-sebab kebahagiaan. Menanam sebab-sebab kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Buddha, mari kita sedikit demi sedikit berlatih untuk menjalankan Atasila. Nah, semoga melalui praktik Atasila ini, kita semua memperoleh ketenangan batin, dan juga kebijaksanaan,
serta kemajuan dalam dhamma. Ya, akhir kata dari saya, marilah kita terus semangat berlatih kebajikan demi kebahagiaan diri sendiri dan semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga

0: 101.01 serta frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
3: 93.1 Pro 1 Channel

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pasti pendengar, kami informasikan bahwa nanti ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti, menyimak ya, secara langsung pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Mozambik. Saya akan cek suasana di sana, karena saya nanti akan terhubung dengan reporter kami di Pro 3 RRI. Baik, ternyata langsung saja kami ajak Anda untuk mengikuti secara langsung FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Mozambik yang malam hari ini berlangsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Itu dia tadi langsung dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan saat Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat unit hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas Indonesia berubah dan sebenarnya ini semakin kuat-kuat jika melihat ada Calvin Verdong, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga

0: tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Anduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
1: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini. Sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan. Pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri. Masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini. Masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Donitri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah. Kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Donitri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya. Betul ya sekali. Pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
0: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Donitri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
0: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
0: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donitri namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang

0: Yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan. Pertandingan mencoba kejar gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan. Masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya. Karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
0: Dia nggak mau ditinggalin
1: ya,
0: begitu aja. Aduh,
1: makanya langsung ditarik.
0: Tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh Ole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ratnat Oratmangun kali ini. Sayang sekali. Terputus. Terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini. Umpan langsung.
2: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia. Yaitu Kevin Dix tadi.
0: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, Ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmundson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Sektor pertahanan Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmundson. Edmundson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmundson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmundson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
3: Dari belakang menggunakan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
3: Nah ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
1: Ya gak digue-guekan ya.
3: Lulukan aja, ada ole.
1: Oh iya. Nah makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni. Karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: For Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Go untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh Ole. Ole. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebesar ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Ferdong di sana. Masih Ferdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Ferdong. Masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di celah, kembali ke lingkaran tengah. Ferdong, balik lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke tangan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berjalan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun mencoba giring bola, lepaskan lagi. Berikan kaki pedal, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
5: Ya,
1: namun
5: betul.
1: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
3: oleh Kaputa, oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Iya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. gagal. Selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
3: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
1: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Kayak nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya.
3: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia.
3: Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Sebuah tenaga lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
3: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Masih menunggu sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan.
0: daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Doni Tri pamungkas, masih Doni Tri pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali ditepis saja, bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik, Ivan Hamid, masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tri pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz, sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia, Ken Suli. Masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio. Mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia. Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole. Saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
0: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
0: Wah, orang mudeng.
1: Orang mudeng ya. Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
0: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik, sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kawal ke bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai, kiri kawal ke depan.
3: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
3: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
3: Betul,
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
3: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik.
0: Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi? Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Edmilson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donit Pamungkas yang dituju, ya Viva Riena.
3: Paul kirimkan bola Ivan, mencari kapil Pernong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, sundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdon sodakan ke depan. Oh sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Dengan tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sedorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Saya bola kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya pemain Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, membentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik.
0: Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, sudah dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis, untuk babak pertama kali ini pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito, melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joy Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joy Marcelino Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda? Pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Iya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma saat itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi saya.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak
0: Lukman. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
6: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambah pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Iya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa Indonesia menang dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
7: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
7: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
7: India Belanda.
0: Yeah.
7: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
7: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
7: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Puluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nantinya.
7: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
8: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini? Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitute for Mozambique, player number 15, Kane Sulis Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambique sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak. Kevin Dix hampir saja, sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. atau tengah menjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dik kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat lepaskan tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi, membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Wah, panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David, kata. Hampir David Edmera ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul ya, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada langkah tinggi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapakah saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia upaya. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan Nankah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Johan. Pemain sudah salah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
7: 7 cm ya langsung ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya bolanya tadi, mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
7: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
8: Jumlah penonton yang berada pertandingan hari ini
7: mulut gawang dari
8: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
7: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kota Mozambik. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penjerebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke dekat. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, bersama dia kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
9: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas 16, Cantolo.
10: Hati-hati kepleset.
9: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai iya, memegang lututnya oleh Romeni.
10: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
11: Iya,
10: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
11: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Mainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
7: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar, Ole kirimkan lagi. Ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole, masih Ole. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Ratar Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, kabur, kabur. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
3: Beckham,
7: Beckham Putra Nugraha.
3: Ya,
7: tanpa David akan menggantikan. Iya,
3: kalau pakai David naif ya.
7: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratar Oratmangun di menit-menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana mencoba lempar ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
3: Habis.
7: Dan bersamaan dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik. dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
3: Lukman Tara.
7: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.

Mendengar demikian, tadi baru saja kita simak bersama siaran langsung pertandingan FIFA Match Day ya, antara Timnas Indonesia melawan Mozambik dengan kedudukan 1-0 kemenangan untuk Timnas Indonesia. Artinya di FIFA Match Day bulan Juni ini, Indonesia atau Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan sekaligus ya. Kemarin waktu melawan Oman menang 3-0 peringkat 79 dunia. Nah sekarang malam ini bisa menang dengan skor tipis 1-0 ya, melawan tim Mozambik dari benua Afrika yang memiliki atau yang saat ini menempati 102, kedudukan 102 atau peringkat 102 FIFA. Kita lanjutkan mendengar kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang menantikan Gapura Sunda, nanti akan kembali kami hadirkan untuk

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang dari sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, semangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina sonten ieu wengi ieu Salasa kaping 8 Juni 2026 alhamdulillah Kang Acong tiasa nepangan dulu di rumur biraya di kota tina pahiyak-hiyak leungeun pantai antai tangan sanos di jauh mantara. Ta alhamdulillah dina wengi ieu Kang Acong disarangan kudu gantengan ukasep cek urang sunda Mas Arya Setia. Assalamualaikum Mas Arya, kumaha Damang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Damang Mang.
0: Oh, nari Damang mah nya Mas Arya urang teh kamarin teh sareng saya ayeuna tiasa sareng alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi atuh urang sadaya nya Mas paringi umur panjang sehat walafiat, hiji yang banyak barokah ka pendengar oge kitu. Langsung mawon Mas Arya. Tambil. Ah,
1: so mangga mangga wilujeng wangi.
0: Nah, kumaha teh Damang? Tos Damang teh? Syukurnya. Carane alon-alon asal sehat walafiat teh.
2: Tapi Mang ada yang nyumpahin tuh Mang.
0: Nyumpahi kumaha?
2: Lumpuh kepikiran selama
0: ini. Eta mah

0: Sae manahna sulit.
1: Nah. Namanya kumbang asmara doplang.
0: Oh,
1: sudah
0: di sini
1: juga di
0: RR
1: juga, kan
0: sudah dimatiin
1: teleponnya.
0: Ya, mungkin teh atau geleweh mungkin suara. Geleweh
1: kan lah, lu yang nggak gitu-gitu namanya nyumpahin bang. Nah, ya. Kalau lu nggak gitu, aku masih maaf sama gitu.
0: Ya, sing sabar, sing jenat teh sekar. Sabar lah gitu, ker dicoba teh, entah tina penyakit, tina cariosan.
1: Itu namanya lumpuh dia tidak samanya kan, udah punya etika itu,
0: sama gitu. Ya, dimalum lah, gitu. Oh, yang lagu naon teh?
1: Naon?
0: Kelangkang bulan?
1: Naon wae kawina.
0: Oh, ayat. Tong tolang nangka cincang keling, ayun ambing tongeret bulan nusa. Kalangkang bulan sarang daun pugur.
1: Daun pulus?
2: Daun pugur.
0: Daun pugur.
2: Daun pugur, pugur.
0: Nah, ya otomatis.
1: Nah. Daun pulus iraha.
0: Nah, ya mingon panjang teh, insya Allah paling umur panjang sehat walafiat. Siap teteh.
2: Ya. Ya, mangga.
0: Hatur nuhun. Mohon. Amin, amin.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Oh, eman, loman. Amin, teh. Amin, amin, amin. Sade.
1: Di Bandung sahanya, Mang.
0: Di Bandung.
2: Bandung.
0: Aduh, hilap teh. Soalnya toh selami tara naon mohon telepon.
2: Oh, izin.
1: Aya ge Bumun juga nang kan
0: Bumun. Dah mesti Bumun. Mesti.
1: Mohon. Indes dapat main des.
0: Nah, mohon maka lebih di main des.
1: Mahano, Made.
0: Mohon.
1: Tengah apa janji Bandung ya tengahnya?
0: Hilap teh abdi teh.
2: Bandung.
0: Mohon, mohon. Mohon, mangga.
1: Ayo ge Bang Alek laminya.
0: Mohon ta Kang Alek sareng Kang ya jan. Leres. Ya sing penting pada sehat walafiat. Tekokom deui ta tos lami teu muncul mohon.
1: Ayo ge Mas Sapti Pangandaran.
0: Mohon.
1: Kuarsoyo,
0: lepas kuarsoyo. Nah, laras.
1: Gendero di Gombong.
0: Mohon.
1: Bapak
0: Sri Kepan,
1: Ahmad
0: Sunaria. Ahmad Sunaria sudah bawa.
1: Ya, bawanya lah, Bang. Ayo, baik dari Bangun Jaya.
0: Mohon.
1: Ini ada dua, ya, ada satu hidup.
0: Mohon.
1: Lepas saya, di Bangun Jaya. Bumang juga kayak gitu. Ada kita, Serungkul.
0: Dah, Serungkul.
1: Ayo,
0: Kang Dasrun, tak, titik sekar. Sah. Mohon kasadaya nawe teh. Mohon. Mugi-mugi sehat wayat. Oh gitu.
1: Ya kayak mangancong nu kasep.
0: Alhamdulillah.
1: Dewa nu kasep bager. Ada si Raisa nya di
0: Wasi. Raisa mohon.
2: Ah.
1: Desa Pak Isa sih.
0: Raisa.
2: Raisa.
1: Raisa.
2: Raisa.
1: Raisa ya.
0: Canes.
1: Gitu.
0: Hmm.
1: Maaf ya.
2: Mohon. Dalam.
1: Dewa, anu di Dewa.
2: Apa ya, nih?
1: Bang Arya, Bang Acang, bisa dikasih berengsek.
0: Tuh nuhun.
1: Kata serangan bulana.
0: Mohon, Mang Ate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh sekar di Semburut, mohon.
2: Di penggerenteng teh.
0: Sekar.
2: Wilujeng Wangi.
3: Wilujeng Wangi. RRI Purwokerto nang acara Gapuran
2: Tunda. Mantap, Mister Balo.
3: Mereka Mas Arya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya Kang Mister Balo.
3: Mas Arya Mang Atun wajah sehat.
0: Amin, amin, amin.
3: Dari Marabahaya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Koyok rezeki sing halal.
0: Amin.
2: Amin ya Robbal Alamin.
3: Insya Allah dongane Mister Balo terkabul.
0: Amin ya robbal
2: alamin.
3: Amin. Salam mas.
0: Kango. Mohon.
3: Tinggo pak racun. Orang go.
0: Sa. Mohon.
3: Halo go mama indes.
0: Mohon.
3: Papat go pemuninga.
0: Munia ngeres. Saha.
3: Mama Ida.
0: Ida.
3: Enam go. Bulustri.
0: Mohon.
3: Bojone aku.
2: Mantap.
3: Orang-orang lagi masak. Lagi
2: baksah
3: Roni, bojomu
0: gue. Iya.
3: Mohon. Akhirnya dari kawasan Widara Payung, Misteri Bagul Bala. Balo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balo di Widara Payung. Hatur nuhun Mister Balo. Pelantos lebat. Singkat cepat padat Mas Arya.
2: Wilu Cengwangi.
1: Kepedai ada ya. Ali kisaran Krishna Lira kaki balo kaki bagol.
2: Keliru.
1: Kilap. Ini mah kaki balo. Kan ada kawinnya mang ya.
0: Balonya.
1: Ada kawinnya.
0: Kumaha?
1: Balaku ada lima.
0: Oh kae. Mister Balo ada guyu-guyu kayak teh. Cunggir-cunggir.
1: Kamu di selatan belakang bagol.
0: Oh gitu.
1: Ah. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya bayung. Atur nuhun itu darahnya ki balo.
0: Ah, mohon.
1: Mar magel.
0: Tampi ca Mister Balo langsung dibales deui.
1: Iya, kawinannya mang ya.
0: Mohon mangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente cukup sepisan mangkeun teh Mas Arya lampi deui.
2: Sampai di mangga. Wilu Jang Wengi.
4: Mas Arya, gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Wilu jeung wengi deui, Bu.
4: Iya, kangen.
0: Oh, kangen mohon hatur nuhun teh, Bu.
4: Itu apa? Syukurlah, botin ini suaranya seru.
0: Mohon.
4: Orang teter.
0: Mohon itu. Dabon. Laras.
4: Nggak, gelewean lah, botin ini. Jadi, orang mesegul nak diomong wong ndak mesegul. Gembira aja.
0: Gembira.
4: Ayo.
0: Ditampi dengan kolaah ya, Bun.
4: Nah, itu kayak Mister Balo kan ngarani nyong Arya utu balo magel.
0: Magel.
2: Setengah mateng.
4: Orang kena dipangan.
0: Gigih, Bun. Mohon.
4: Aku manggil Pak Magel, baik. Mister kayaknya kok wah Mister.
0: Laras Bun.
4: Ini humor saja lah.
0: Gege mau nggak?
4: Nonton bal-balan mandan tegang tadi.
0: Oke, itu.
2: Menang ya, Bu.
4: Suka, so dengar dan nonton. Wow, udah lihat ya teman dengarkan sepak bola.
0: Gitu, Laras Bun.
4: Semangat.
0: Semangat. Lagunya
4: apa, Mas Arya?
0: Kantun milih Bun.
2: Milih apa? Lagu Degung, Aya Daun Pugur. Terus? Teras
0: Tong Tolang Nangka, Cing Cang Keling, Ayun Ambing, Tongeret, Bulan Usaha, Kalangkang Bulan.
2: Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali, Bun.
4: Ya, Manuk Dadali lah.
0: Oh, Manuk Dadali, Mun.
4: Ya, Cing Cang Keling lah.
0: Apa Laras.
4: Terima kasih. Salamnya buat Mas Arya,
0: mohon
4: selamat bertugas.
0: Hatur nuhun, amin ya robbal alamin, Bun. Mohon.
4: Siapa saja yang masih mendengarkan ini apa?
0: Gapura Sunda.
4: Gapura Sunda.
0: Mohon.
4: Selamat mendengarkan.
0: Mohon tak itu.
4: Iya, sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mun di Purwokertonya Mas Arya. Lagu nate Manuk Dadali Mangga. Kedeputermu. Mangga.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Nah, nu parantos katurkeun nyaeta ka hiji laguna teh tadi teh Manuk Dadali diteraskeun kana
1: Kalangkang
0: Bulan. Tah. Kalangkang Bulan mugi katampi teh sekar Manuk Dadali bumun ge. Mm-hmm. Pokona kaos sadayana wae di mana wae ayana anu ngadangukeun dina acara Gapura Sunda.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi Mang Acong si ganteng Acep Arya.
0: Wilujeng ngedeng.
1: Wilujeng wengi.
0: Deui Ibu. Kumada Mang Bu?
2: Alhamdulillah
0: sae. Alhamdulillah sae non da Mang Bu. Derek
2: binga.
0: Nah, gitu leres Bun.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Itu tujuan Jalmi.
2: Siaran bisa siaran berarti panjenengan semuanya sehat.
0: Amin. Alhamdulillah Bu masih diparingi kesempatan sehat waras.
2: Panjang umur.
0: Umur leres. Amin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin.
2: Mang Acong itu lagunya tinggal apa itu?
0: Oh, masih kata Karina, Bu.
1: Ayah daun pugur, tong tolang nangka, cincang keling, ayun ambing, tong geret, bulan usaha, ulah geret, tepang dui. Oh, tong geret.
0: Tong geret, Mang Abun. Antosnya, Bun. Ya.
2: Salam-salam, Ibu.
0: Monggo, Kak Sinten.
1: Sinten.
2: Ibu Munica.
0: Monggo.
2: Niko setia ke Gus Kulo
0: ngaturaken
1: rumah tangga. Oh, nggih, siap. Amin. Terus, alhamdulillah.
2: Tapi sudah Pok Tini.
0: Daras.
2: Salamnya kemudian Mr. Balo, Mr. Magel Jere Bumuninca, Mr. Magel Bain.
0: Boten mateng-mateng nggih, Bun.
2: Bun, pangapunten, kalau wingi dinten Minggu kawula badhe mampir.
0: Oh, nggih.
2: Tapi madan boten sekecong awak
0: dadi sekecong. Oh, gitu. Terus sabias-sabias, Bun.
2: Iya. Soale itu dekat sih saya kemarin pertunian, saya dekat.
0: Laras.
2: Biasanya mampir tuh kan kemarin enggak enak badan jadi terus pulang.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Amin. Dasrul, kemudian Mbak Indet, Mama Ines, Mama Ida,
0: Laras,
2: Mama Rusti,
0: Laras,
2: Ibu Ida di Mangun Jaya, Mama Pak I,
0: Mama
2: Sabila, Bunda Hanum,
0: Hanum,
2: Mas Herdi,
0: Laras,
2: Herdi di Wanareja, kemudian Ratu Engang.
0: Ratu Engang.
2: Ini Ratu Engang yang di Bandung.
0: Oh gitu, Ratu Engang.
2: Bandung. Kemudian Teh Putri.
0: Nuhun.
2: Kemudian semuanya lah ya. Pak Ilham.
0: Nuhun.
2: Pak Asmara, ayo pada masuk malam-malam nih. Habis tegang tuh dengerin apa sepak bola.
0: Sepak bola.
2: Ini bolak-balik, apa namanya bolak-balik itu sudah... tendangan penjuru kok enggak masuk Allah. Tapi alhamdulillah sudah menang satu.
0: Menang
2: lah.
0: Ya, Bun.
2: Terima kasih,
0: Mohon. Sami-sami, Bun. Laras.
1: Amin.
0: Amin, amin, Bun. Nih. Amin.
2: Terima kasih sudah waktunya ya.
0: Sami-sami, Bun. Mohon.
2: Tunggu lagunya.
0: Mohon mangga enggak diputar.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe Bu.
1: Muninga.
0: Munia. Atuh nuhun, Bun.
1: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi tanduk loro ya Mas Arya.
1: Wah, tanduk loro.
3: Ya, loro tok ora kakek. Tanduk Mas Acong.
0: Mangga.
3: Siji nggo Bu Muninga.
0: Mohon.
3: Nggo Bu Munija.
0: Oke, to.
3: Mama Indah nyuwun sewu dah. Aku pengin ora ya mampir bojone ora kenceng mampir.
0: Oh, gitu.
3: Jaman ya kan Bu Bali gak kuwi Mas Rondina. Mokrong gini ratus. Dan jauh nge cuma nih mama
0: Indes. Mohon.
3: Ada anak orang gemeri mampir.
0: Oh gitu. Siap. Mohon mangga, Mister Balo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa hak ya.
4: Lah. Gak bisa wilujeng wengi.
0: Oh.
4: Selamat malam ya
1: Selamat malam.
0: Saking sinten niki, Bun?
1: Sinten.
4: Kula niki saking Mama Bayu.
0: Mama Bayu di mana teng pundi?
4: Niki kula teng Glempang Maos.
0: Glempang.
1: Glempang Maos.
0: Mohon. Kepripun sama warta saya damang?
4: Alhamdulillah.
1: Syukur.
0: Hatur nuhun sehat mah. Oh, yang lagu naon nyuwun lagu nopo?
4: Ini nyondol pok malam pok.
0: Oh gitu.
4: Pok ini nyondol kesini.
0: Ya mangga. Tampi nyondolana.
4: Salam dulu ya mas.
1: Mangga.
0: Kang Osaha. Buat Mama, siapa?
4: Mat kenal ya.
0: Mohon.
4: Ya sama Mama Bayu.
0: Laras.
4: Ini
0: yang Laras.
4: PWT.
1: Mohon.
4: Terus ada Mama Indes.
0: Laras.
4: Ya, ada yang ora mateng.
0: Mister Balo ya.
4: Iya, Kang Balo.
0: Bun.
4: Lalu lagune melu bae ya, Mas.
0: Mangga, Bu. Mama Bayu.
4: Iku
0: lembutan sakit Sunda. Buatan apa Bu? Bebas panjenengan matur napa badai Indonesia bahasa Jawa monggo.
4: Nggih. Buat Kang Dasrun.
0: Dasrun mohon mangga.
4: Ini ki spesial nggih. Yang Papi.
0: Oh gitu yang Papi.
4: Iya, malam.
0: Mohon
1: malam.
4: Terima mohon. Kasih ya.
0: Sami-sami. Mama Bayu mohon mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bayu di Maosta. Pokoknya Mama Bayu kasada yana pawara wargi. Bade bahasa naon monggo ditampi. Bade Sunda Jawa Indonesia mangga di carane dirangkul ya Mas.
1: Mohon.
0: Arya.
1: Dirangkul.
0: Boten dipilih-pilih. Kang Acong mangga. Sinten bae. Aya di teu Mas Arya.
1: Lagu
0: teh nyaeta naon anu disungkeun ku Bu Muniah nyaeta Tonggeret.
1: Tonggeret.
0: Mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Kala mitra parantos katurkeun laguna teh nyaeta daun pugur anu disuhunkeun ku Bunia. Mugi katampi kalayan kabingahabun. Tar sareng kasadayana we di mana we ayana tah.
1: Mohon. Amin ya rabbal alamin.
0: Oh, mangga.
1: Aya we aman.
0: Mohon mangga ti saha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng galu Kang Acong.
0: Wih lo jang wangi.
1: Mamih wasilah iya.
0: Oh Bu Wasilah di Mersi.
1: Mau kintu salam kangen.
0: Mangga.
1: Kakiradun.
0: Kakiradun. Leras.
1: Pak Kartolo Gawa.
0: Kartolo Gawa mohon.
1: Mama Egi Wonder Mersi Macantika Kang
0: mohon.
1: Kumbang Asmara. Hatur Nuhun.
0: Sami-sami Bu Wasilah di Mersi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah sae. Wengi iya resep. Resep tenan lagu-lagu nak.
0: Oh,
1: lagu-lagu
0: gitu.
1: Degung.
0: Hatur nuhun.
1: Salam na kang desa Dayana wae, wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun lagu-lagu degung. Prosa dari Purwokerto. Hatur nuhun Mang Arya Mang Acong, mugi
0: sami,
1: sehat.
0: Sami. Amin ya rabbal alamin. Ti saha Mas Arya?
1: Pak Budi di Budi. Banjarnegara.
0: Oh, Pak Budi. Hatur nuhun Pak Budi Banjarnegara. Mohon. Mugi-mugi sehat Pak Budi.
1: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mahadama.
0: Alhamdulillah.
1: Mahadama.
0: Sae ya Mas Arya
1: orang. Cingcang
0: cangkeling
1: diputar.
0: Mohon Mang ya.
1: Anak Kang Gesa Dayana wae
0: mohon.
1: Wilujeng ngadang ngadangukeun gapura Sunda.
0: Laras. Di sama saraya.
1: Di Pak Yani.
0: Di Pak Yadi.
1: Pak Yani di Purwokerto Kulon.
0: Purwokerto Kulon. Hatur
1: nuhun.
0: Sami-sami Pak Yani setiap malam Rabu nya Pak Yani mangga darangukeun bae acara gapura Sunda. Nah, ya ditu.
1: Lagu emang?
0: Mohon.
1: Mangga. Laguna cingcangkeling.
0: Cingcangkeling anu disungkeun ku Pak Budi, Pak Yani, mangga wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Pala mitra, namun sakitu acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, urang tenden dihandelum siam, urang tenden dihanjuang siang, para ginyokot ningal mangsa datang, insyaallah, mingon pajeng, mingon payun, tiasa patapang dey, dina acara anusami. Kang Acong bade ngaturkeun nuhun ka para mitra di mana wae ayana anu parantos lebet WA tanapi ngadangukeun unggul. Mugi-mugi para mitra di mana wae ayana paringi umur panjang sehat walafiat rezeki barokah mangpaat selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala nuju teu damang. Mugi-mugi sing enggal damang anu damang mugi sehat salamina. Tadi Kang Acong nyungkan hapun tuh bila ayah cerosan ponok nyogok panjang juga kedaya sana sengajan cuma hiburan. Jaga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dimanapun Anda berada, masih ada saya Arya Setia ya di ruang dengar Anda. Di kesempatan malam hari ini masih di Purwokerto. Malam ini sesi terakhir saya menemani Anda, pokoknya hingga nanti tutup siaran ya. Tutup siarannya nanti jam 00 alias jam 24 malam. Nah, setelah tadi saya temani Anda dengan lagu-lagu berirama Sunda, kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu pop ya, yang tentunya bisa menemani suasana malam Anda sembari Anda menantikan saat beristirahat ya. Karena sekarang sudah 23.09, jadi saatnya kita meluruskan badan kita yang mungkin selama seharian ini sudah kita pakai untuk aktivitas ya. Kita ucapkan terima kasih tanganku, terima kasih kakiku, terima kasih wajahku, terima kasih mulutku, terima kasih hidungku, terima kasih mataku, telingaku, dan semuanya. Karena sudah menjadi teman terbaik ya hari ini, melewatkan hari ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan. Apa yang menjadi target kita hari ini bisa terpenuhi semuanya. Wah, selamat ya. Semoga itu bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi kita. Dan kalau toh misalkan ada yang kurang hari ini, nah pas banget ya, sebelum kita tidur kita mengadakan evaluasi ya. Coba merenung apa yang gagal, kenapa kok bisa gagal. Nah, itu bisa jadi bahan perenungan bersama agar besok kita bisa mengawali hari dengan suasana yang lebih berbeda, dengan semangat yang lebih berbeda, dan motivasi yang berbeda. Kali ini ada Shilon Seven dengan Tunggu Aku di Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada Supernova, Sayang. Lagunya keren ya. Lagu ini disuka sama Bli Yan Yan yang ada di Bali, yang malam hari ini sudah bergabung di live TikToknya Pro1 ya. Yang belum follow, silakan Pro1 Purwokerto nama akunnya. Kebetulan lagi live juga di situ ya. Bisa tap-tap layarnya. Yang belum follow, di-follow ya. Pokoknya malam ini kita asik-asikan. Boleh request lagu kok ya. Boleh, silakan. Pokoknya saya tunggu hingga nanti jalan pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada satu informasi yang perlu saya hadirkan karena ini penting ya, terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan kan memang saat ini menjadi salah satu program jaminan kesehatan yang banyak membantu masyarakat untuk memperoleh layanan medis ya, termasuk juga tindakan operasi. Namun ternyata tidak seluruh jenis operasi dapat dibiayai melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan memasuki bulan Juni 2026 ini, masyarakat diharapkan memahami jenis-jenis operasi yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini sudah merilis ya, setidaknya ada 5 operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah operasi akibat dampak kecelakaan tertentu. Jadi operasi yang timbul akibat kecelakaan tertentu ini dapat tidak dalam tanggungan BPJS apabila pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak lain sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam beberapa kasus penanganan korban kecelakaan lalu lintas misalnya, ini dapat terlebih dahulu menjadi tanggungan lembaga penjamin lain sebelum BPJS Kesehatan memberikan manfaat lanjutan sesuai dengan aturan. Kemudian operasi kosmetika atau estetika. Nah, ini operasi yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik. Ini tidak memiliki indikasi medis yang masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Misalnya, Anda melakukan operasi untuk mempercantik bentuk wajah, sedot lemak atau prosedur estetika lain yang semata-mata untuk menunjang penampilan ya. Tapi misalkan operasi plastik karena alasan medis seperti rekonstruksi pasca kecelakaan atau kelainan bawaan yang mengganggu fungsi tubuh, maka penanganannya ternyata dapat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah operasi akibat melukai diri sendiri. Jadi BPJS tidak akan menanggung operasi yang muncul akibat tindakan sengaja melukai diri sendiri maupun akibat kecerobohan tertentu yang menyebabkan cedera dan membutuhkan tindakan pembedahan. Kemudian operasi yang dilakukan di rumah sakit luar negeri, ini juga tidak termasuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Jadi program JKN hanya berlaku pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima adalah operasi yang tidak sesuai prosedur BPJS Kesehatan. Di antaranya tidak melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian tidak memiliki surat rujukan. Kepesertaan BPJS dalam kondisi tidak aktif, masih memiliki tunggakan iuran, serta menjalani tindakan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS tanpa kondisi darurat. Namun selain itu juga masih ada 19 jenis operasi yang ditanggung ya oleh BPJS Kesehatan, diantaranya operasi jantung, sesar, kista, miom, tumor, odontektomi, bedah mulut, usus buntu, batu empedu, mata, bedah vaskuler, amandel, katarak, hernia, kanker, kelenjar getah bening, pencabutan pen, penggantian sendi lutut, dan juga operasi timektomi. Dan daftar ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan tetap memberikan perlindungan yang luas ya bagi peserta yang membutuhkan tindakan operasi untuk penanganan penyakit maupun juga gangguan kesehatan tertentu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Aduh, semakin malam lagunya semakin syahdu mendayu ya. Ya gak apa-apa, karena suasana malam seperti saat ini kita butuh sesuatu yang bikin suasana adem, suasana yang menyenangkan, suasana yang penuh dengan keharuan. Apalagi kalau misalnya lagu yang saya putarkan itu pas banget dengan apa yang saat ini sedang Anda rasakan. Tahu banget nih Arya bisa mengetahui isi hatiku ya. Termasuk tadi Naf ya, akhirnya ku menemukanmu. Setelah sekian lama saya mencari, akhirnya ternyata ketemu sama kamu ya. Karena memang kadangkala kita dipertemukan dengan orang yang bukan menjadi jodoh kita sebelum nanti kita ketemu dengan orang yang benar-benar akan menjadi jodoh dan milik kita. Asik. Oke, karena malam ini spesial lagu-lagu yang syendu ya. Ini juga saya memenuhi beberapa permintaan yang tadi sudah masuk ya. Ada yang minta Risalah Hati Dewa juga. Kalau begitu langsung saja, tidak usah lama-lama, saya hadirkan spesial untuk Anda juga malam hari ini ya.

0: Spesial untuk Anda malam hari ini saya hadirkan lagu-lagu yang pokoknya mengingatkan Anda dengan kenangan masa-masa tahun 90-an ya. Kayak tadi barusan yang saya hadirkan Wayang Dongeng ya, lagu yang cukup hits waktu itu dan pernah menghuni ya di chart lagu-lagu tanah air. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah. Karena sebelum tidur kita butuh sesuatu yang indah ya. Makanya saya hadirkan lagu-lagu yang berkesan, lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang bisa membawa Anda dalam suasana yang penuh dengan kedamaian. Sehingga nanti pas tidur, tidurnya jadi nyenyak, terus besok bangun ya. Besok terbangun dengan suasana yang lebih ceria, suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan semangat ya. Oke, tapi sayang sekali pendengar kebersamaan saya menemani Anda di semata malam hari ini harus saya akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu renungan malam ya. Kali ini dengan judul Doa Pemburu.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far As-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

tadi share kalau suatu apa? Nah, program satu tadi. Ya, bro, frekuensi FM 8 50 kali di udara mengatakan 2000 lagi tetap di udara dan kata

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri kembali hadir menemani Anda di Purwokerto pagi ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Pendengar menemani Anda dengan serangkaian acara menarik yang bisa Anda simak. Di antaranya pendengar pada pukul 5 lewat 10 menit nanti kita akan simak kajian Mutiara Pagi yang insya Allah bersama Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI. Dan melanjutkan kembali pendengar pada kajian Mutiara Pagi sebelum-sebelumnya pada bagian ketiga mengenai poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hikmahnya. Untuk Anda pendengar, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kali ini kita sudah berjumpa kembali ya di kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan pendengar, mengulas kembali tema kita di edisi sebelumnya mengenai poligami Rasulullah SAW dan hikmahnya. Kali ini pada bagian ketiga, dan pagi hari ini alhamdulillah bersama ustazah kita pagi hari ini, Ibu Hajah Sri Ningsih, S.Pd., M.Si. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube.

0: RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama bahwa poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dipahami hanya dari jumlah pernikahan yang beliau jalani, karena setiap pernikahan memiliki latar belakang dakwah, perlindungan sosial, penguatan ukhuwah serta tujuan syariat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa rumah tangga dibangun dengan tanggung jawab, keadilan dan kasih sayang. Pendengar Pro 1 Mutiara Pagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hikmah yang terkandung di balik setiap pernikahan beliau. Dan langsung saja pagi hari ini saya akan sapa ustazah kita. Assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan kru di RRI
0: Purwokerto? Sehat-sehat ustazah. Begitupun ustazah sehat nggih, Gus?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Sejauh ini masih beraktivitas lah. Ya, semoga para pendengar dan yang menyaksikan di YouTube juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa.
0: Amin.
1: Tetap
0: amin.
1: Semangat lah ya intinya amin. Ya Mbak.
0: Insya Allah Ustaz tetap semangat.
1: Kalau, iya, kalau belum geletak pokoknya masih aktivitas kayak gitu.
0: Alhamdulillah Gius. Alhamdulillah masih diberi kesehatan Gius. Masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Iya. Baik Us, ini melanjutkan kembali tema pada sebelum-sebelumnya Gius. Sekarang kita sudah jumpa di bagian ketiga Gius.
1: Iya,
0: saya persilahkan Us.
1: Ya, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan di siaran YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang poligami Rasulullah dan hikmahnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang istri-istri Rasulullah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan hikmah diantaranya dan alasan-alasan yang dilakukan oleh Rasulullah mengapa menikahi mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar dan para teman-teman yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menikahi beberapa wanita yang kemudian mereka semua dikenal sebagai Ummahatul Mukminin atau ibunya kaum mukminin. Nah, jika kita perhatikan hampir seluruh pernikahan beliau memiliki hikmah dakwah, pendidikan sosial dan syariat yang seperti tadi sudah disampaikan pula oleh Mbak Putri. Nah, dari 10 istri beliau yang dinikahi setelah Khadijah radhiyallahu anha, maka hanya satu saja yang masih gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selebihnya adalah janda. Dan orang pertama yang dinikahi pasca Khadijah radhiyallahu anha meninggal itu adalah Saudah binti Zam'ah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikannya, di mana Saudah itu adalah seorang muslimah yang berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, di mana suaminya itu wafat. Dan ia menjadi janda tanpa ada seorang pelindung pun. Karena tidak ada yang masuk Islam pada waktu itu bersama dengannya. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah untuk memuliakan dan melindunginya sekaligus membantu mengurus rumah tangga beliau. Nah, kemudian mengurus rumah tangga beliau maksudnya adalah mengurus rumah tangga Rasulullah ya di sini. Nah, kemudian dengan Aisyah ya. Yang kedua dinikahi oleh Rasulullah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. radhiyallahu anha, di mana beliau itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pernikahan ini bertujuan untuk mempererat hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat terdekatnya. Karena Rasulullah meyakini bahwa dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha, hubungan persahabatannya akan lebih erat, karena akan misalnya memberi hadiah berupa materi. Abu Bakar telah menginfakkan atau telah menjadikan semua hartanya itu diinfakkan ke Baitul Mal, sehingga Abu Bakar Siddiq itu sama sekali sudah tidak butuh harta. Maka hal yang paling sangat beralasan itu adalah dengan menikahi putrinya. Dengan demikian, hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq menjadi semakin dekat. Nah, setelah kita mengetahui ya dari perjalanan seorang Aisyah radhiyallahu anha dari yang begitu masih muda bersama dengan Rasulullah, ternyata dari beliaulah banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya, yang dikumpulkan oleh beliau, oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian juga menjadi salah satu ulama terbesar di kalangan sahabat, karena beliau meriwayatkan ribuan hadis dan mengajarkan banyak hukum Islam kepada umat. Nah, ini jadi hikmahnya seperti itu. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga itu adalah Hafsah binti Umar. Nah, ini anaknya Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu adalah seorang janda dari sahabat yang wafat setelah perang Badar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya untuk memuliakan Hafsah ya, yang solihah, dan mempererat hubungan dengan Umar radhiyallahu anhu. Hafsah juga dikenal sebagai penjaga mushaf Al-Quran. Jadi Hafsah itu adalah penghafal Al-Quran yang pada waktu itu masih belum terkumpulkan, ya belum dijadikan sebagai satu rangkaian atau satu buku. Jadi waktu itu Al-Quran belum dibukukan. Nah, tetapi Hafsah itu adalah salah seorang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah dengan Zainab binti Huzaimah. Jadi istri Rasulullah yang bernama Zainab itu ada dua. Yang pertama adalah Zainab binti Huzaimah, yang kedua adalah Zainab binti Jahsy. Nanti beliau di nomor berapa nanti, sebagai istri yang nomor berapa. Nah, dengan Zainab binti Huzaimah, dia dikenal atau beliau dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena Zainab binti Huzaimah itu adalah orang yang dikenal sangat dermawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya untuk memuliakan seorang wanita solihah yang banyak membantu orang-orang miskin. Namun beliau wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah dengan Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah itu adalah janda dari Abu Salamah dan memiliki beberapa anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya untuk melindungi dan mengurus keluarganya. Beliau kemudian menjadi salah satu wanita paling berilmu dan bijaksana di kalangan Ummahatul Mukminin. Nah, ini Ummu Salamah termasuk orang yang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertahalul, ternyata orang-orang tidak mau bertahalul karena kecewa ketika Rasulullah menyetujui perjanjian Hudaibiyah lah pada waktu itu. Nah, ternyata kemudian Ummu Salamah lah yang menengahi. Kalau begitu Rasulullah dulu yang memotong rambut. Nah, setelah ternyata Rasulullah memotong rambut, barulah diikuti oleh sahabat yang pada waktu itu masih kecewa ya atas keputusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Itu salah satunya. Kemudian yang keenam ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu Zainab binti Jahsy. Nah, di mana pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu adalah untuk memutus pemahaman tentang bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, di mana Zainab binti Jahsy tadinya itu adalah istri dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Zaid menceraikannya ya dan masa iddah selesai, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Nah, ini untuk menikahinya sebagai action ya, bukti nyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Nah, kalau misalnya mantan istri anak kandung itu kan haram dinikahi oleh bapak kandungnya gitu loh, atau bapak mertuanya dalam hal ini. Nah, maka pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu inilah yang juga termasuk hal yang dibanggakan oleh Zainab binti Jahsy kepada para pesaingnya, ya maksudnya pak istri yang lain, ketika mereka itu cemburu karena Zainab merasa bahwa aku adalah satu-satunya istri yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab 37 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada zaitum minha wa tara zawajnakaha." Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia. Ini jadi dinikahkan dengan melalui ayat 37 surat Al-Ahzab ya, ini yang menjadi satu kebanggaan dari Zainab binti Jahsy. Kemudian para pendengar, air yang dimuliakan oleh Allah adalah pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah binti Al-Haris ya, di mana Juwairiyah itu adalah putri dari pemimpin Bani Mustalik. Nah, setelah menjadi tawanan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan akibat dari pernikahan ini, para sahabat membebaskan banyak tawanan dari kaumnya. Sehingga pernikahan tersebut membawa keberkahan besar dan melunakkan hati kaumnya terhadap Islam. Jadi yang tadinya Bani Mustalik itu sangat memusuhi Islam, begitu Rasulullah menikahi Juwairiyah, putri dari pemimpin Bani Mustalik, akhirnya mereka banyak yang mu'alaf menjadi masuk Islam. Kemudian yang ke-8 adalah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nah, ketika beliau berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, ketika itu suami Ummu Habibah murtad, lalu meninggal dunia. Nah, beliau hidup sendirian di negeri asing, lalu Rasulullah menikahinya untuk melindungi seorang muslimah yang teguh mempertahankan agamanya meskipun menghadapi ujian yang berat. Nah, kemudian yang ke-9 adalah Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai. Huyai, di mana Sofiyah itu adalah berangkat dari keluarga terpandang ya, dari Yahudi Bani Nadir. Nah, setelah perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya dan menikahinya ini. Dan hikmah dari ini adalah bahwa menunjukkan bahwa kemuliaan Islam itu menghapus permusuhan dan mengangkat derajat menjadi ummul mukminin. Nah, setelah pernikahan beliau dengan Sofiyah dari kalangan Bani Nadir, itu banyak sekali yang masuk Islam pula. Kemudian dengan yang terakhir, yaitu dengan Maimunah binti Al-Haris, ya, di mana Maimunah ini adalah merupakan istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan ini membantu memperkuat hubungannya dengan beberapa kabilah. Jadi waktu itu suku-suku di Arab itu sangat kuat, sangat melonjol, saling menyerang lah. Nah, dalam konteks Rasulullah menikahi Maimunah ya binti Al-Haris, ini membuka jalan bagi dakwah Islam yang lebih luas. Nah, inilah mengapa saya ingin mengangkat tentang poligami Rasulullah yang selama ini menjadi bahan fitnah, baik dari kalangan umat Islam sendiri ya, tentang pernikahan poligami Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu menyakiti para istrinya, padahal semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan maupun yang dilakukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi semua itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini sebagai prolog ya, Mbak Putri.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustazah. Us, berarti kalau nggak salah berarti tadi ada 10 atau 11 nggih Us?
1: Istri-istri. Yang sebelahnya kan dengan Khadijah.
0: Sebelasnya dengan Khadijah nggih Us nggih. Oh iya. Oke, nggih. Baik. Iya. Terima kasih Us. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung untuk kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, kami persilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Baik Us, sebelum ke pendengar, saya izin ikut bertanya gitu Us.
1: Iya, monggo Mbak.
0: Oke, baik Ustazah. Us, apa nih hikmah syariah yang bisa kita petik Us dari pernikahan Rasulullah dengan para janda ini, termasuk mereka yang berasal dari berbagai kabilah Us?
1: Iya. Ya itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri di awal ya, itu kan jadi ada unsur dakwahnya, unsur hubungan kekerabatan ya dengan orang-orang yang di apa, terutama tadi disebutkan kan ketika Rasulullah menikahi Aisyah itu karena biar hubungannya lebih dekat dengan bapaknya Aisyah itu tadi Abu Bakar Siddiq. Terus kemudian ketika menikah dengan Hafsah, Hafsah itu adalah anaknya Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi ada unsur dakwahnya. Jadi kebanyakan itu adalah karena untuk berdakwah. Tadi dengan apa yang terakhir Sofiyah itu juga mengakibatkan ya pernikahan beliau dengan Sofiyah itu dari kalangan Bani Nadir itu banyak juga yang masuk Islam dan seterusnya. Termasuk juga menghilangkan permusuhan karena Sofiyah itu tadinya adalah dari keluarga musuh ya, ketika apa terjadi peperangan dengan Bani Nadir kayak gitu. Tapi setelah Sofiyah katakanlah menjadi tawanan perang, kemudian dimerdekakan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah, itu menghilangkan permusuhan di antara umat Islam dengan Yahudi Bani Nadir, bahkan mereka itu menjadi banyak yang masuk ke dalam Islam. Jadi intinya betapa ya, hal yang sangat apa ya, sangat penting ya, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan poligami itu sama sekali jauh dari kesan karena mengikuti hawa nafsu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari pertemuan yang lalu tentang ketika menikahi setelah 3 tahun kurang lebih masa meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, malahan yang dinikahi Saudah yang umurnya lebih tua. Kemudian setelah Saudah beberapa tahun kemudian menikahi dengan Aisyah yang umurnya jauh lebih muda, yang tidak langsung bisa dikatakanlah diboyong sebagai istri yang sah dalam artian seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sama sekali ketika melakukan pernikahan ya yang poligami itu tidak bermuatan nafsu semata, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Seperti itu kurang lebih Mbak Putri.
0: Oke. Kemudian Us, bagaimana ya Us, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerapkan keadilan Us dalam kehidupan rumah tangga yang melibatkan tentunya dengan banyak istri dan karakter latar belakang yang berbeda Us?
1: Iya. Ya, tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dengan adil ya. Jadi tetapi Rasulullah sendiri juga merasa bahwa apa ya, ketidakmampuan tidak adil dalam hal masalah perasaan ya, kemudian beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa tentang ketidakmampuannya untuk untuk memberikan keadilan dalam masalah perasaan, karena secara perasaan Rasulullah itu yang paling dicintainya itu adalah Aisyah. Maka dalam sejarah juga diceritakan pada saat Saudah sudah sampai pada tingkatan sudah menopause dan sudah tua lah pokoknya, sudah tidak bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bahkan Rasulullah akan menceraikan, kemudian dengan lega hatinya Saudah itu memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam pengaduan Rasulullah tentang apa yang tidak dimilikinya dari kemampuan untuk mencintai semua istrinya dengan apa kualitas cinta yang sama, ternyata apa kemudian Allah membalasnya atau menurunkan ayat 129 surat An-Nisa Mbak. Surat An-Nisa bunyinya seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim walantas tati'u antadilu bainan nisa walau harastum wala tamilu kulal maili fatadharuha kalmu alaqah wa intus lihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Nah, ini jadi Allah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat adil, termasuk Rasulullah juga tidak bisa berbuat adil dalam konteks hatinya. Nah, tidak bisa hatinya dipecah menjadi, katakanlah Rasulullah punya istri 10 ya setelah Khadijah radhiyallahu anha. Itu tidak bisa dibagi menjadi 10. Ternyata yang paling membulat cintanya, yang paling tinggi, yang paling banyak porsinya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Allah kemudian ini, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, jadi kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayatnya menceritakan seperti itu. Nah, bahwa Rasulullah dalam memberikan keadilan itu memberikan nafkah dengan nafkah yang adil, memberikan giliran dengan giliran yang adil, seperti itu. Itu yang dimampui secara zahir. Makanya beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan tentang apa, kalau ada laki-laki muslim yang ingin berpoligami, ya penuhi dulu hal-hal yang berkenaan dengan materi, agar apa, perempuan yang akan ditinggalkan, dalam artian akan dijadikan saingan atau diberi saingan, ya, itu paling tidak ada hal yang bisa memuaskan dirinya pada saat dia tersakiti hatinya, misalnya seperti itu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bagaimana rumah tangga Rasulullah berjalan gitu. Itu sebagai gambaran bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa, hanya karena beliau diberi wahyu. Jadi bukan berarti rumah tangga Rasulullah itu rumah tangga yang tidak pernah ada dinamika, ya. Jadi rumah tangga Rasulullah pun ada dinamika, ada pertengkaran, ada cemburu dan sebagainya. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hal itu. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih, Us. Dan baik, saya akan buka line telepon di 63226. Ya.
1: Iya.
0: Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari siapa, di mana, Pak?
2: Dari Pak Tuslam, Kandeng, Somagede.
0: Pak Tuslam, silahkan.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.
2: Yang saya ingin tanyakan mengenai apakah boleh laki-laki menikahi sekaligus dua orang perempuan. Mohon penjawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: silakan.
1: Terima kasih Pak Tuslam di Kanding Somagede, ya. Tentang apakah boleh laki-laki sekaligus menikahi dua orang perempuan, maksudnya dalam satu kali akad nikah, ya Pak?
0: Nggih, barangkali seperti itu, nggih, ya, mungkin langsung menikahi dua orang.
1: Jawabannya adalah boleh selama perempuan itu bukan saudara kandung, ya, bukan saudara kandung. Jadi misalnya kalau itu saudara, tapi saudara sepupu, itu boleh. Misalnya sepupuan dari anaknya kakak beradik, kemudian perempuan-perempuan itu dinikahi oleh satu laki-laki, itu boleh, karena itu bukan saudara kandung. Yang tidak boleh adalah kakak beradik langsung. Misalnya katakanlah saya dan adik saya kemudian dinikahi oleh satu orang laki-laki, itu tidak boleh. Baik bersamaan akadnya, ya, dalam satu waktu, walaupun bergantian, ya, cara mengungkapkan akadnya, atau dengan cara yang misalnya bergantian kayak gitu, tuh yang tidak diperbolehkan adalah ketika perempuan itu adalah saudara kandung. Kalau tidak saudara kandung, itu diperbolehkan. Lebih lengkap lagi itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 23, ya. Panjenengan bisa mengeksplorasi tentang hal itu, ya, tentang siapa saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Karena konteksnya ayat 23 surat An-Nisa itu kan tentang hurimat alaikum, jadi apa, diharamkan atas kamu menikahi. Nah, di situ adalah ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, nah ini anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, dan seterusnya. Ini ayatnya cukup panjang, monggo dilihat, itu adalah sebagai apa, koridor atau sebagai aturan tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi, kayak gitu. Nah, seperti itu. Karena yang ini adalah masuk kepada mahram. Jadi ayat 23 itu adalah wilayahnya mahram. Jadi sekali lagi jawaban saya, selama perempuan itu bukan saudara kandung, maka diperbolehkan. Demikian, Mbak Putri.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan baik, kita akan bacakan ini pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung melalui WhatsApp. Ini cukup banyak nih, Us, pagi hari ini, Us.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, ini temanya menarik, Us. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
0: Bagaimana hukumnya orang yang berpoligami tapi dengan nikah siri? Apakah hal tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah? Demikian dari hamba Allah yang ada di Purwokerto. Monggo, Us.
1: Iya, hamba Allah ya di Purwokerto. Nah, terima kasih ini pertanyaannya. Jadi kita perlu tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan nikah siri itu adalah nikah rahasia. Kan siri kan artinya rahasia. Seperti kita sholat siri, sholat yang rahasia kan, dalam artian suaranya dilirihkan sir. Nah, maka nikah siri itu adalah nikah yang dirahasiakan. Nah, kita biasanya mengenal nikah siri itu adalah nikah yang tidak dipublikasikan lewat KUA ya, Kantor Urusan Agama. Nah, itu dianggap sebagai nikah siri. Nah, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Rasulullah melakukan pernikahan siri? Ya, kita bisa mengatakan tidak, karena apa? Rasulullah itu diketahui oleh semua orang gitu kan. Para sahabat pun tahu Rasulullah itu menikah gitu. Maka sebenarnya jadi ada pemahaman yang bias ya, yang dimaksud dengan nikah siri. Sementara di kita yang dimaksud dengan nikah siri itu adalah nikah yang tidak di KUA, seperti itu. Walaupun mungkin ada walimah, walaupun kecil-kecilan, hanya mendatangkan tetangga misalnya untuk mempersaksikan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dan B misalnya, seperti itu. Secara agama itu sah-sah saja. Nah, jadi kalau dirujukan apakah Rasulullah melakukan nikah siri, ya tidak pernah Rasulullah melakukan nikah siri, karena semua pernikahan Rasulullah itu diketahui, bahkan dipublikasikan sampai hari ini. Termasuk pada kesempatan ini saya membahas pun untuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu menikah dengan sah gitulah. Nah, sekali lagi tentang pernikahan siri di adat istiadat kita, selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi, itu hanya kebutuhan administrasi saja yang tidak tercatat di katakanlah di KUA lah, seperti itu. Tetapi tentang sahnya ya, selama ada wali, ada saksi, ada mahar ya, ada mempelai, itu sah-sah saja seperti itu. Nah, pernah sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu bahwa perempuan yang disiri kadang-kadang karena si laki-laki itu merasa tidak terlalu mempunyai ikatan ya. Jadi dikiranya pernikahan siri itu bisa kapan saja suami itu akan meninggalkan gitu, Pak, pada saat dia sudah bosan dengan istrinya. Padahal hak-haknya sama saja, termasuk pada saat suaminya meninggal dalam keadaan nikah siri, istri sirinya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Ya gitu. Karena dari pernikahan yang sah seorang mendapatkan warisan dari suami siri atau bahkan dari istri sirinya, kalau istri sirinya yang meninggal terlebih dahulu. Demikian hamba ya. Allah ya. Okay.
0: Baik, terima kasih, Us. Dan ya, selanjutnya Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Bagaimana seseorang menikahi anak menantu yang sudah ditinggal suami yang meninggal, dari Prasetyo di Purbalingga? Tadi sudah sedikit disinggung ya, Us?
1: Iya. Monggo. Ini tentang Pak Prasetyo ya. Ini perlu disampaikan tentang pertanyaan menikahi
0: anak menantu yang sudah ditinggal suami,
1: oleh suami. Jadi aturannya yang namanya mertua itu adalah menjadi orang tua selamanya ketika menantunya itu sudah duhul. Duhul itu sudah melakukan hubungan suami istri. Ya, sudah melakukan hubungan suami istri. Itu menjadikan selamanya mertua itu sebagai orang tuanya. Nah, jadi misalnya Pak, mantan mertua kok menikahi mantan menantunya, itu boleh selama belum pernah duhul. Contoh misalnya baru menikah kemarin misalnya, kok kemudian belum sempat hubungan suami istri, ternyata suaminya meninggal, terus kemudian mertuanya menikahi menantunya ini, itu diperbolehkan karena belum ada duhul. Tetapi kalau sudah ada duhul, itu haram hukumnya, termasuk mahram, karena pernikahan itu adalah mertua dengan menantu, dengan catatan sudah duhul. Tetapi sebelum duhul, sebelum melakukan hubungan suami istri, masih diperbolehkan. Itu adalah koridornya. Maka seandainya terjadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Prasetyo, ini menunjukkan pertama pihak KUA yang katakanlah menangani atau mungkin terjadinya adalah pernikahan siri, maka ini adalah pernikahan yang tidak sah. Ya, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Karena perempuannya itu adalah mantan istri dari anak kandungnya. Nah, ini yang haram, itu tidak diperbolehkan. Ini perlu dijelaskan. Jadi kalau sampai terjadi hal yang seperti ini, apalagi sampai ke KUA, maka dosa semua orang yang ada di KUA yang memperbolehkan. Padahal setiap kali ada orang yang menikah, itu kan pasti di tracking ya. Di tracking tentang ini hubungannya apa, ada saudara kandung apa bukan. Dan bahkan ketika mau akad nikah, kepala KUA pun menanyakan apa secara administrasi ditandakan ini benar kalian tidak punya hubungan apa nasab, tidak ada hubungan katakanlah kekerabatan yang dekat misalnya, itu tadi tidak ada hubungan mahram, itu pasti ditanyakan seperti itu. Dan ini penting sekali dalam hal itu. Intinya apa? Syariat Islam itu sangat detail ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya Rasulullah sampai menyatakan begini, al-islamu lailuha karena hariha wala yansihu anha illa halik. Malamnya itu sebagaimana siangnya. Artinya apa? Begitu terang benderangnya. Ketika melanggar berarti itu tidak sah seperti itu. Maka yang ditanyakan oleh Pak Prasetyo itu adalah tidak sah ketika menantunya itu sudah dukhul, apalagi sudah punya anak. Wah, udah sangat tidak sah gitu lah.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian selanjutnya dari Pak Wahyudi yang ada di Pangebatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika pernikahan sudah bercerai atau mungkin pasangan telah meninggal, kalau saya lihat baik pada kerabat atau teman-teman, kebanyakan mereka bertahan untuk menduda atau menjanda dengan berbagai alasan. Bagaimana sebaiknya menurut ajaran Islam? Apakah pernikahan yang kedua dan seterusnya bukan lagi sunnah? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Iya, terima kasih pertanyaan dari Pak Wahyudi di Pengabatan tentang orang yang misalnya baik sudah bercerai atau baik bercerai mati maupun cerai hidup, ada yang bertahan menjadi duda, ada yang bertahan menjadi janda. Kalau tentang hal ini, kedudukan pernikahan itu ya tetap sunnah. Tetapi bahwa hidup itu adalah pilihan, ya, karena apalagi misalnya sudah punya anak-anak terus akan menghadirkan orang baru ya dari orang tua, itu belum tentu anak-anaknya itu bersepakat dan sebagainya. Karena pada hakikatnya menikahkan untuk bahagia, bukan untuk cari masalah, kan begitu. Nah, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin detail yang tidak bisa dipublikasikan, tidak bisa diceritakan kepada orang lain tentang hal itu. Dan selebihnya ya karena memang Allah belum menetapkan jodoh barunya, kan seperti itu. Jadi kita tetap berhusnudzon saja, karena orang yang sudah pernah mengalami pernikahan pasti itu tadi saya sampaikan tentang mempertimbangkan masak-masak ya tentang akan memulai hidup baru dengan orang lain. Misalnya ya dalam konteks saya lah, saya juga sudah single gitu, tetapi saya juga mikir 1000 kali ketika mau menikah lagi ya Mbak Putri. 1000 kalinya pertama saya punya anak 4, saya khawatir anak saya tidak menyetujui, itu satu. Terus kemudian yang kedua, terus walaupun menikah itu juga apa namanya ibadah gitu, tetapi intinya Pak, sampai saat ini Allah belum mempertemukan saya dengan jodoh yang tepat, intinya seperti itu. Karena banyakan yang mendekati saya itu sudah pada punya istri Mbak Putri. Ya kan, saya tidak mau menyakiti perempuan-perempuan lain, kan begitu. Jadi kalau saya ditanya apa kriterianya, bukan suami orang, saya bilang gitu. Itu kriteria pertama, bukan suami orang. Kan jadi ini apa, langsung ada garis demarkasi gitu kan.
0: Sudah ada ini guys, sudah ada aturannya nih kalau mau deketin. Baik, guys. Ini selanjutnya pertanyaan dari Umu Sismanan Us. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pernah terjadi ada gadis hamil dengan pacarnya yang sangat saling mencintai, tapi orang tuanya yang laki-laki tidak setuju dengan anak perempuan itu karena anak petani. tapi tetap menyerang, tetap menikah saja. Setelah di KUA, orang tuanya yang laki-laki amanat dengan KUA, anak saya jangan dinikahkan. Akan tetapi di halayak masyarakat, pengantin keluar dari KUA diumumkan sudah menikah. Setelah beberapa hari ada satu karyawan KUA mau menikahi perempuan itu dengan alasan kasihan. Yang demikian itu apakah pernikahan sah karena keadaan hamil, tapi orang lain yang menghamilinya? Dan anak yang dikandungnya anak siapa? Matur nuwun.
1: Iya. Terima kasih ini Umu Sismanan. Kayaknya pada kesempatan yang lalu sudah pernah saya singgung. Jadi perempuan yang hamil di luar nikah itu dalam beberapa penjelasan fikih itu dianggap tidak ada kehamilan. Jadi dianggap kosong gitulah. Maka boleh dinikahi oleh baik yang menghamili maupun yang tidak menghamili. Maka anak itu ya akan bernasab dengan ibunya, dengan si yang hamil itu kayak gitu loh. Jadi intinya bahwa yang paling kuat dasarnya itu adalah wanita yang hamil karena di luar nikah itu tidak dianggap sebagai kehamilan. Yang dianggap sebagai kehamilan itu adalah ketika dia katakanlah dicerai dalam keadaan hamil. Berarti kan dia harus idahnya sampai dengan melahirkan, atau dicerai karena meninggal suaminya, maka sampai melahirkan dia sudah habis masa idahnya, seperti itu. Jadi gadis yang hamil bukan karena pernikahan yang sah itu dianggap tidak ada kehamilan, karena kehamilannya itu tidak sah. Namanya tidak sah kan berarti tidak dianggap, seperti itu. Walau alam, intinya seperti itulah. Kalau saya lebih memilih begitu. Maka dari itu tentang si laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil, ya gak masalah kak, ketika dia itu ridho, seperti itu. Karena dia dengan alasan melas untuk menutupi tentang kehamilan perempuan itu gitu. Jadi sebenarnya begini, apa ya, pada saat laki-laki dan perempuan katakanlah berhubungan, katakanlah pacaran, dari awal mula sebelum sampai terjadi hal yang demikian, ketika memang orang tuanya sudah tidak setuju, itu sebenarnya dari pihak masing-masing itu harusnya mundur lah. Paling tidak masalah mundurnya itu mungkin ya dengan cara bertahap. Misalnya mungkin sekarang belum disetujui, barangkali besok lagi. Nah kalau tadi diceritakan bahwa alasannya karena anak petani misalnya, ini kan apa sebenarnya alasan yang sangat tidak ini, sangat tidak syar'i gitu kan. Karena yang namanya menikah itu kan pertama bukan karena, kan siapa yang ingin apa dari keluarga petani, siapa yang ingin dari keluarga miskin, siapa yang ingin, kan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya rumah tangga dibangun dengan rasa saling mencintai, itu sebenarnya nilai plus. Karena insya Allah ketika saling mencintai itu akan lebih mudah untuk katakanlah menjadikan rumah tangga itu lebih harmonis, seperti itu, karena saling mencintai. Sedangkan kalau tidak saling mencintai itu lebih kepada masing-masing mempunyai tanggung jawab. Seorang suami tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa, maka setiap tanggung jawab dari masing-masing pihak itu adalah merupakan hak masing-masing pihak juga. Misalnya tanggung jawab istri menjadi haknya suami, tanggung jawab suami menjadi haknya istri, itu seperti itu sebenarnya. Maka kembali saya sampaikan kepada orang tua, ya ketika kita mengetahui bahwa anak kita itu sudah saling mencintai misalnya, maka dari itu sebenarnya Islam juga melarang pacaran. Jadi nikah itu ya dengan cara apa, diperkenalkan oleh orang lain, atau kalaulah misalnya kenalan sendiri itu jangan lama-lama gitu. Apalagi sampai hamil duluan, ini kan sebenarnya kesalahan dari orang tua pihak perempuan juga. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mengapa tidak mengawasi perempuan, anak perempuannya, sehingga kemudian dia dihamili oleh laki-laki asing. Nah ini, jadi kita sebagai orang tua dalam hal ini mempunyai anak gadis itu benar-benar harus menanamkan dari sejak awal bahwa kamu tidak boleh menikahmu itu karena sudah MBA, sudah married by accident misalnya. Itu harus ada rambu-rambu seperti itu. Nah kalau ternyata sudah hamil, ya memang boleh saja apa tidak dinikahkan, karena memang hamil karena MBA itu tidak perlu dinikahkan juga nggak apa-apa. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan saya pernah menunggui anak perempuan yang melahirkan dari karena hamil dengan pacarnya kayak gitu loh. Pada waktu itu saya pernah karena saya bermaksud untuk membantu saja, karena kebetulan keluarga yang bersangkutan sedang ada hal yang penting untuk dilakukan, dan sementara keluarganya jauh, kemudian saya berkesempatan untuk menunggu, itu kan menolong dalam konteks seperti itu. Artinya orang yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahi oleh orang yang tidak menghamili lah, kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Yeah, baik, terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Leduk. Assalamualaikum ya, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, mohon Pak Bambang. Yeah. Mohon pencerahannya bagi pasangan yang hamil duluan dan melahirkan anak perempuan, nanti waktu menikah anak tersebut siapa yang menjadi walinya?
1: Iya, terima kasih ini juga. Nah, untuk pasangan yang menikah menikah tetapi karena perempuannya hamil duluan, ini nanti sebenarnya ketika membuat akte kelahiran itu bintinya adalah binti ibunya. Binti ibunya, karena dia hanya bernasab dengan ibunya. Nah, nanti kalau dia menikah, maka yang menikahkan itu wali hakim KUA misalnya dalam hal ini. Nanti KUA-nya mengatakan saya mewakili apa, bukan mewakili, saya menikahkan langsung, saya nikahkan fulanah binti fulanah dengan fulan, ya gitu. Jadi langsung wali hakim. Maka nanti kalau kita mendengarkan ada katakanlah orang yang menikahkan dengan seperti itu, saya menikahkan fulanah binti fulanah dengan fulan dengan mahar sekian-sekian, itu berarti apa? Anak perempuan itu hanya bernasab dengan ibunya. Berarti anak itu adalah lahir dari pernikahan yang tidak sah. Nah, walaupun yang menikahi ibunya, yang hamil itu adalah yang menzinai, yang menghamili misalnya, tetapi itu hanya menjadi suami ibunya, tetapi tidak bernasab dengan bapaknya. Makanya disinilah kehati-hatian kita ya dalam bergaul ya, anak-anak kita ya, jangan sampai menanamkan atau ditanami benih yang tidak sah, menjadikan sesuatu kerugian yang luar biasa, terutama untuk perempuannya. Kalau lahir perempuan kan akan menjadi apa ya, sesuatu yang apa, memilukan. Kalau misalnya anak perempuannya menjadi kemudian merasa kenapa saya dilahirkan dengan cara seperti ini, kemudian dia berputus asa, itu kan kasihan sekali. Jadi makanya salah satu di antara tujuan Allah menurunkan syariat itu kan dalam rangka untuk memperbaiki keturunan, dalam arti bukan memperbaiki, untuk menjaga ya, menjaga keturunan, jangan sampai keturunan itu adalah bukan dari keturunan yang sah seperti itu. Jadi kejadian-kejadian yang keluar dari koridor syariat ya, akibatnya ya kembali kepada pelakunya seperti itu. Wallahualam.
0: Ya, yeah, baik, terima kasih Ustazah. Sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan Ustazah di pagi hari ini. Tapi saya mau membacakan satu pertanyaan terakhir sekaligus nanti dengan closing statement dari Ustazah. Yeah. Ini dari kolom komentar. Terima kasih dari @agusgamal305. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, bagaimana menurut Ustazah perkawinan para artis yang sering kawin cerai beda agama gak masalah, dan banyak masalah-masalah yang lain yang tidak normatif di masyarakat kita?
1: Monggo. Terima kasih Pak Agus Gamal. Ya seperti yang sudah disaksikan, pertama artis itu bukan apa ya, bukan uswah ya, bukan orang yang pantas untuk kita contoh. Ya kita yang mencontoh yang baik-baik saja. Ya, artis yang melanggar banyak aturan agama, misalnya menikah dengan orang yang tidak seagama, itu juga itu bukan contoh kayak gitu. Artinya mereka bukan model yang harus kita contoh. Misalnya kita kayak deneng artis, nggak boleh seperti itu, karena yang kita jadikan rujukan sebagai uswah hasanah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi ketika ada pertanyaan apakah Rasulullah pernah melakukan pernikahan siri, ketika Rasulullah ternyata tidak pernah melakukan pernikahan siri, ternyata kita melakukan pernikahan siri kan berarti tidak ahlus sunnah, tidak mengikuti Rasulullah kan, seperti itu sebenarnya. Jadi jangan, udahlah kita nonton tentang apa perjalanan artis ya, yang namanya artis memang suka membuat kehebohan kayak gitu, dan itu sama sekali bukan contoh yang bagus gitulah Pak. Jadi insya Allah cukuplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa uswah hasanah kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah melegitimasi beliau sebagai satu-satunya manusia yang diambil apa perilakunya kita contoh, perkataannya kita ikuti, dan penetapannya juga inilah yang dinamakan sebagai sunnah dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya, kita lihat terhadap perilaku Rasulullah, maka kita ketika mengikuti beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat dan seterusnya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustazah, ini mungkin kesimpulan dari tema bahasan kita pagi hari ini.
1: Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan ya dari seluruh pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka tujuannya adalah untuk melindungi dan memuliakan janda-janda kaum muslimin, membantu keluarga para sahabat yang telah berkorban untuk Islam, mengajarkan agama kepada umat melalui Ummahatul Mukminin, terutama Aisyah dan Ummu Salamah, kemudian menetapkan hukum-hukum syariat seperti dalam pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, kemudian memperkuat dakwah dan hubungannya dengan berbagai kabilah di Arab, serta membebaskan tawanan dan menghilangkan permusuhan antar kelompok. Oleh karena itu, ketika para ulama menjelaskan bahwa pernikahan Rasulullah bukan sekadar urusan pribadi, melainkan mengandung hikmah yang besar bagi dakwah, pendidikan umat, kemanusiaan, dan penegakan syariat. Bahkan setelah Khadijah wafat, mayoritas istri beliau yang dinikahi adalah janda yang membutuhkan perlindungan dan pemuliaan. Sampai di sini kita bisa simpulkan betapa agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, contohlah apa yang dilakukan oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Demikian ya Mbak Putri yang bisa kita sampaikan. Aku laqali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini jumpa kita dalam kajian Mutiara Pagi edisi 10 Juni 2026 bersama Ustazah Ibu Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si., dengan tema Poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hikmahnya pada bagian ketiga. Jumpa kembali bersama dalam Mutiara Pagi esok hari di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. Kebakaran hebat menghanguskan dua ruko di depan kantor kecamatan Bantarsari, Cilacap. Dua informasi tersebut mengisi Warta Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar dan gema Piala Dunia pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri Diana.

0: Pendengar, 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan, pemerintah daerah siapkan bantuan air bersih. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapkan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
1: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
3: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada, karena memang diprediksi musim kemarau

0: bukan menyusul penutupan total Jembatan Serayu Banyumas untuk mendukung pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Menjelang pemberlakuan pengalihan rute Trans Banyumas Koridor 4 pada 15 Juni mendatang, PT Banyumas Raya Transportasi bersama instansi terkait terus melakukan berbagai persiapan. Pengalihan layanan ini dilakukan sebagai dampak penutupan total Jembatan Serayu Banyumas yang akan berlangsung selama 45 hari kerja hingga akhir Juli nanti. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait penyesuaian layanan selama masa pekerjaan perbaikan jembatan. Berdasarkan hasil pembahasan, Armada Koridor 4 tidak akan melanjutkan perjalanan hingga Terminal Kejawar Kota Lama karena kondisi jalur alternatif dinilai kurang aman untuk dilalui bus.
2: Jadi rencananya dari Bina Marga ya, provinsi itu ada penutupan total, jadi tidak boleh ada pergerakan orang atau kendaraan dari arah seberang ke seberang jembatan. Jadi benar-benar Jembatan Serayu akan ditutup total. Untuk itu karena kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan bahwa untuk melanjutkan sampai dengan ke Terminal Kejawar Kota Lama itu memang cukup tricky ya, cukup berbahaya karena satu jalannya sempit, kalau ada papasan dengan truk atau dengan bis pun mungkin harus berhenti dulu gitu ya, cukup mengkhawatirkan.
1: Ipung menambahkan Taman Wisata Kalisada dipilih sebagai titik pemberhentian sementara karena memiliki area yang cukup memadai untuk operasional armada. Dalam beberapa hari ke depan, sosialisasi kepada pengguna layanan juga terus dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. PT Banyumas Raya Transportasi berharap proses pengalihan rute dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Pengguna Trans Banyumas Koridor 4 diimbau untuk memperhatikan informasi terbaru terkait titik pemberhentian sementara selama masa penutupan Jembatan Serayu Banyumas berlangsung. Fahriansyah melaporkan.

0: Kebakaran hebat menghanguskan dua ruko di depan kantor Kecamatan Bantarsari Cilacap pada Selasa pagi. Api diduga muncul karena konsleting listrik dari mesin fotokopi. Peristiwa ini menyebabkan 6 mesin fotokopi dan berbagai barang dagangan ludes terbakar dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Dua unit ruko yang berada di depan kantor Kecamatan Bantarsari terbakar pada Selasa pagi. Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 4:20 atau saat sholat subuh. Kebakaran ini melanda ruko fotokopi milik Dodi, 42 tahun warga desa Bantarsari, dan ruko toko korden dan BRI Link milik Risma, 35 tahun warga desa Bantarsari. Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar yang melihat api sudah membesar dan melahap bangunan tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Bantarsari yang kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran. Tim Damkar Posidarja pun langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan saat petugas tiba di lokasi, api telah melahap dua bangunan ruko yang berdiri di atas lahan KAI. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan upaya mencegah api agar tidak merembet ke bangunan lain. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena di dalam ruko terdapat banyak material yang mudah terbakar. Mulai dari mesin fotokopi, alat tulis kantor hingga berbagai barang dagangan yang mempercepat penyebaran api. Baru sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api dengan mengerahkan sebanyak 9.000 liter air. Gatot mengatakan untuk penyebab kejadian diduga karena dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari mesin fotokopi.
2: Sekitar pukul 4.20 telah terjadi kebakaran, saksi 1 dan 2 melihat api yang sudah besar di ruko depan kantor Kecamatan Bantarsari melakukan kegiatan pemadaman sampai pukul 5.30. Air yang digunakan kurang lebih 9.000 liter dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian kita laporkan bahwa penyebab konsleting listrik dari mesin fotokopi.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat kebakaran ini diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian terbesar diderita oleh pemilik usaha fotokopi di mana ada 6 unit mesin fotokopi beserta perlengkapan usaha lainnya hangus terbakar dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Sementara itu, toko korden dan layanan BRI Link diperkirakan mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah.

0: Rupiah. Gatot menghimbau kepada masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, terutama pada bangunan usaha yang menggunakan banyak peralatan elektronik berdaya tinggi guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
3: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja. Harga naik, itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80, sekarang 90. Bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
2: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Satlantas Polresta Banyumas terus menggencarkan penertiban kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Satlantas Polresta Banyumas terus mengencarkan penertiban kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Metri Zul Utami, mengatakan hingga akhir 2026, pihaknya telah menindak sekitar 249 kendaraan yang menggunakan knalpot brong.
2: Kami informasikan terkait dengan adanya kondisi di Banyumas ini, memang banyak ya yang menggunakan knalpot brong. Jadi selama bulan Mei ini kemarin, bulan Mei kurang seminggu, kita itu melaksanakan kegiatan dan kita juga sudah menindak sebanyak 210 kendaraan. Kemarin ada nambah lagi sekitar 35, berarti udah 249-an ya. Lumayan banyak. Dan untuk kondisinya ini untuk anak-anak remaja ya.
1: Menurut Metri, mayoritas pelanggar merupakan remaja usia pelajar yang kerap berkumpul dan berkonvoi pada malam hari. Oleh karena itu, patroli dan penindakan lebih diintensifkan pada malam hari akhir pekan serta waktu-waktu yang rawan terjadi pelanggaran. Ia menjelaskan banyak pelanggar berasal dari luar wilayah Purwokerto seperti Cilongok, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap hingga Wangon. Selain menggunakan knalpot brong, sebagian kendaraan juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Metri menegaskan penggunaan knalpot brong tidak hanya menimbulkan kebisingan yang meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Untuk menekan pelanggaran tersebut, Satlantas Polresta Banyumas mengombinasikan upaya preventif dan represif. Sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA, serta kepada masyarakat, sementara penindakan dilakukan melalui patroli rutin dan hunting system. Satlantas Polresta Banyumas mengimbau masyarakat khususnya kalangan pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong demi menjaga ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. Damara Sakti melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir. Membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, sempat gagal dua kali masuk ke putaran final Piala Dunia pada tahun 2018 dan 2022, Pantai Gading kembali tampil pada Piala Dunia 2026 dengan modal kuat sebagai kuda hitam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

membawa status bergengsi sebagai raja sepak bola Afrika. Timnas Pantai Gading kembali menginjakan kaki di panggung Piala Dunia 2026. Datang dengan mentalitas juara usai kemenangan dramatis mereka di Piala Afrika. Skuad berjuluk Sang Gajah ini siap mengakhiri absen panjang di pentas global dan membawa kejutan besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Setelah terpaksa hanya menjadi penonton pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya di Rusia 2018 dan Qatar 2022, Pantai Gading akhirnya berhasil menuntaskan dahaga panjang mereka. Memanfaatkan momentum positif dan bertambahnya kuota wakil Afrika dalam format baru 48 negara. Mereka kembali membuktikan sebagai salah satu raksasa benua hitam yang patut diwaspadai. Kebangkitan skuad Pantai Gading menuju Piala Dunia 2026 ini tidak lepas dari rentetan keajaiban yang mereka ciptakan. Keberhasilan menjuarai Piala Afrika di kandang sendiri beberapa waktu lalu telah menyuntikan kepercayaan diri yang masif, sekaligus membentuk DNA tim yang tangguh dan memiliki mentalitas pantang menyerah meski berada di bawah tekanan. Di atas lapangan hijau, kekuatan utama dimotori oleh perpaduan solid antara pemain matang dan talenta muda berbakat yang berkarir di Eropa. Ruang mesin lini tengah dikomandoi oleh ketenangan dan fisik tangguh Frank Cassie. Sementara ketajaman penyerang berpengalaman seperti Sebastian Haller tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Daya dobrak Pantai Gading juga dipastikan semakin mematikan dengan hadirnya sayap-sayap lincah dan eksplosif seperti Simon Adingra. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan tusukan tajam yang dimiliki para pemain muda ini memberikan dimensi serangan balik yang sangat berbahaya dan sulit dibendung. Meski datang dengan modal kuat, tantangan besar tetap menanti skuad Pantai Gading di turnamen sesungguhnya. Mereka kini mengemban ekspektasi berat dari publik benua Afrika untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian sensasional Maroko pada edisi 2022 lalu yang sukses menembus babak semifinal. Dunia sepak bola kembali bersiap menyaksikan gemuruh langkah Sang Gajah. Berbekal kekuatan fisik ekstra, kedisiplinan taktis yang semakin matang, dan mental juara yang telah teruji, Timnas Pantai Gading datang bukan sekedar sebagai pelengkap, melainkan kuda hitam mematikan yang siap merusak skenario tim-tim raksasa dunia.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar suara bising knalpot brong bukan sekedar gangguan telinga. Di Banyumas dan Cilacap, keberadaan kendaraan dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis telah lama menjadi keluhan masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Suara bising knalpot brong bukan sekedar gangguan telinga. Di Banyumas dan di Kabupaten Cilacap, keberadaan kendaraan dengan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis telah lama menjadi keluhan masyarakat. Kebisingan yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi memicu gangguan ketertiban umum, terutama di malam hari, bahkan hingga dini hari. Karena itu, langkah aparat kepolisian yang terus menggencarkan penertiban knalpot brong patut diapresiasi. Di Cilacap, operasi gabungan yang dilakukan jajaran kepolisian bersama dengan unsur terkait berhasil menjaring puluhan sepeda motor dengan knalpot tidak standar itu. Penindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus merespon keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan kendaraan. Fenomena knalpot brong sesungguhnya bukan hanya persoalan pelanggaran aturan lalu lintas. Lebih dari itu, persoalan ini berkaitan dengan kendaraan sosial. Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan bersama. Ketika seseorang memodifikasi kendaraannya hingga menghasilkan suara berlebih, dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Mulai dari bayi yang terbangun saat tidur, pasien yang sedang beristirahat ataupun sedang menjalani perawatan, hingga warga yang membutuhkan ketenangan di malam hari. Upaya pemberantasan knalpot brong di Banyumas dan di Cilacap tidak boleh berhenti pada rahasia semata. Penindakan memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi langkah edukasi harus berjalan beriringan. Komunitas motor, sekolah, orang tua hingga bengkel memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran bahwa berkendara bukan hanya soal gaya, melainkan juga tentang menghormati hak orang lain. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga perlu terus memperkuat sinergi melalui kampanye keselamatan berlalu lintas yang menyasar generasi muda. Banyak pengguna knalpot brong berasal dari kalangan remaja yang seringkali menganggap suara keras sebagai simbol keberanian atau identitas kelompok. Paradigma semacam ini perlu diubah melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Masyarakat pun mempunyai tanggung jawab yang sama. Dukungan warga terhadap program penertiban sangat diperlukan, baik dengan melaporkan aktivitas yang menyesatkan maupun dengan memberikan contoh dalam berlalu lintas. Ketertiban tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan aparat, sementara masyarakat masih bersikap acuh. Pada akhirnya, pemberantasan knalpot brong bukan semata-mata soal menindak pelanggaran. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan beradab. Banyumas dan Cilacap layak menjadi daerah yang tidak hanya tertib di jalan raya, tetapi juga menghargai hak setiap warganya untuk menikmati ketenangan. Ketika suara knalpot yang memekakkan telinga berkurang, yang terdengar bukan sekedar keheningan, melainkan tanda bahwa kesadaran masyarakat sedang tumbuh menuju peradaban yang lebih baik. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana, pamit undur diri. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri. Kali ini saya sendirian aja ya untuk menemani Anda. Tapi yang pastinya tidak mengurangi semangat yang luar biasa untuk menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Dalam rangkaian Purwokerto pagi ini. Pagi yang cerah untuk Anda pendengar yang ingin berkumpul bersama dengan keluarga, sahabat, teman ya. Untuk sekedar menikmati hari ya. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda. Tetap semangat tentunya, semangat hari Rabu, Rabu itu cerah. Setiap hari harus cerah ya. Baik pendengar Pro 1, tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi yang hadir di jam 6 pagi. Dan juga sebelumnya tadi sudah ada Kajian Mutiara Pagi ya, yang hadir pada jam 5 lewat 10 sampai di jam 6. Dan Anda bisa simak kembali pendengar Mutiara Pagi besok di jam yang sama. Ya, pendengar pagi hari ini di rangkaian acara Purwokerto Pagi ada beberapa acara menarik yang bisa Anda simak. Jangan lewatkan juga nanti ada informasi lalu lintas yang hadir pada pukul 6:45 dan selanjutnya nanti ada informasi lingkup nasional yang akan hadir di jam 7. Kemudian jangan lewatkan juga pendengar nanti ada dialog Purwokerto menyapa ya di jam 8 sampai di jam 9 serta menutup perjumpaan kita di Purwokerto Pagi nanti. Ada Halo RRI ya, yang akan menemani Anda dengan durasi 1 jam di jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Terus akan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persaingan putaran nasional Liga keempat ini semakin menarik ya untuk disimak. Dan kabar menggembirakan ini datang dari grup R, di mana PS Bandung berhasil mengawali langkahnya dengan hasil positif ya. PS Bandung sukses meraih kemenangan pada laga perdana grup R putaran nasional Liga keempat setelah menundukkan Makassar City FC, dan hasil ini menjadi modal penting bagi wakil Bali tersebut untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Dan sejak peluit awal dibunyikan, PS Bandung tampil agresif dan mampu memanfaatkan peluang yang didapat. Sementara itu, Makassar City FC ini berupaya memberikan pelawanan ya. Aduh, beribet ya. Namun, PS Bandung mampu menjaga keunggulan ya hingga pertandingan berakhir. Dan kemenangan ini menempatkan PS Bandung dalam posisi yang menguntungkan di klasemen sementara grup R. Ya, pendengar, kemenangan pada laga pembuka menjadi suntikan kepercayaan diri bagi PS Bandung ya dalam menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, kita akan nantikan apakah tren positif ini mampu dipertahankan demi membuka peluang lolos ke fase berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Iya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas, dan sudah tersambung bersama kita petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama Mas Taufik. Selamat pagi Mas Taufik.
3: Pagi, Pak.
2: Iya, silakan laporannya.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dan saat ini juga sedang berjalan hijau dari arah utara. Kemudian arus dari timur, dari kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga terpantau cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Namun juga ini masih normal dan masih lancar, tidak ada kendala di simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga terpantau ramai di pagi hari ini, dari arah selatan maupun dari arah utara. Ini cukup padat dan juga cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah barat, dari arah Pupusan juga demikian cukup ramai dan tentunya juga masih lancar dan masih normal untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya cukup lancar di pagi hari ini dari arah timur. Dan kemudian dari arah barat juga terpantau lancar di pagi hari ini yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan, kendaraan dari arah selatan, dari arah Simpang Tanjung ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini dan juga saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur, dari arah alun-alun kota Purwokerto, terpantau juga cukup ramai di pagi hari ini dan tentunya masih normal dan masih lancar dan tidak ada kendala juga untuk Simpang Sawangan. Kemudian kita berlanjut hingga di Simpang BRI Simpang Kodim, terpantau juga masih ramai di simpang tersebut hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Untuk kedua arah terpantau lancar, tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas Pasar sendiri saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Adibarang yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto. Terpantau cukup ramai dan cukup padat juga di Simpang Karang Luas, begitu pula dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat. Ini juga terpantau cukup padat juga di pagi hari ini dan tentunya juga masih normal, masih lancar Simpang Karang Luas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Kali Bagor. Di Simpang Kali Bagor, kendaraan dari arah Banyumas yang akan mengarah ke Sokaraja melalui Simpang Klenteng maupun ke Sokaraja melalui Simpang Sangkal Putung terpantau cukup ramai namun masih lancar. Ini tidak terlalu padat di Simpang Kali Bagor. Gitu pula dari arah sebaliknya juga hampir sama dan juga tentunya masih lancar dan masih normal. Dan untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih normal dan masih lancar untuk hampir semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk petugas yang berjaga di setiap simpang, dari petugas kepolisian di Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga kami menginformasikan untuk ruas jalan dari Banyumas hingga ke Mandirancan saat ini telah dipasang portal atau batas ketinggian kendaraan dengan batas tinggi 2,1 meter sehingga untuk pengguna jalan yang menggunakan ruas jalan di Banyumas Mandirancan bisa untuk menyesuaikan kendaraan yang dapat melintas di jalur tersebut. Karena sebentar lagi untuk jalur Banyumas Sokaraja di Jembatan Serayu akan segera ditutup untuk perbaikan jalan sehingga banyak kendaraan yang akan dialihkan melalui jalan alternatif Banyumas Mandirancan. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Oke, siap.
2: Baik pendengar Pro 1, demikian informasi lalu lintas untuk edisi pagi hari ini.
1: Sekian info lalu lintas. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tommy. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Sembilan tiga poin satu.

0: Baik pendengar Pro 1 dan segera kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita.
1: Bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjaan